0: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
2: 8 Matroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini. Ini juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah. Diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya, karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
0: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
0: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Arianto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
1: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
0: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Fongki Lete di kesempatan pagi hari ini dan beta ajak Anda untuk ikutan bergabung ya di opini publik pagi ini. Kita akan bahas jika ketersediaan air semakin terbatas, menurut Anda mana yang harus diprioritaskan. Boleh Anda bergabung bersama kami di line WA 0811-3820-9440 ataupun juga di line telepon kami 0380825444 atau 8431152 ya. Kami tunggu pendapat Anda, komentar Anda sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, beta bagikan dulu informasi untuk Anda karena beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu beta sempat mengobrol dengan Pak Rahmatullah Aji yang merupakan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang. Dia mengatakan bahwa kita NTT ini akan menghadapi hari tanpa hujan HTH kategori ekstrim panjang, yakni lebih dari 130 hari. Jadi kondisi ini tersebar di sejumlah kabupaten kota dan menjadi indikator panjangnya periode kekeringan yang sedang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, karena itu disebutkan bahwa wilayah-wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim panjang meliputi wilayah Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Ngada, ND, Sumba Timur, Sika, Alor, Kabupaten Kupang, dan juga Belu. Nah, untuk daerah sekitar Kota Kupang itu di wilayah Bakunase dan juga di Oepoi. Warga Oepoi, warga Bakunase mana suaranya? Ya, pastinya harus meningkatkan kewaspadaan begitu ya, karena hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang ini di estimasi waktunya sampai lebih dari 130 hari. Selain itu, ada wilayah lain pendengar dengan HTH ekstrim panjang juga tercatat di lokasi seperti Ngada, di sekitaran Waipana, kemudian di ND, Sumba Timur, sekitar Waingapu dan juga Kananggar. Kalau di Sika, di sekitaran stasiun meteorologi Maumere dan juga YGT. Kondisi serupa juga masih terjadi di wilayah Alor, Kabupaten Kupang dan Belu. Karena itu diharapkan begitu ya untuk Anda, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, untuk ya menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan juga peternakan. Pemantauan perkembangan HTH dan curah hujan di setiap wilayah menjadi penting ya untuk menentukan langkah antisipasi apa sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Itu dia ya pendengar, dari informasi yang beta kutip untuk Anda. Diharapkan Anda semakin meningkatkan kewaspadaan, selalu waspada karena memang ini dia peng waktu ya, apalagi tadi dalam pembicaraan bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, bahwa memang sekarang ini akan dilakukan beberapa langkah antisipatif gitu ya, dalam rangka mencegah kekeringan ya ekstrim panjang saat ini yang berlaku di wilayah Kota Kupang. Karena itu untuk bapak mama, keluarga, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang mau ikut gabung di sini, mari silahkan. Jika air terbatas, mana yang Anda harus prioritaskan? Apakah kebutuhan rumah tangga ya, untuk makan, minum, cuci pakaian, ya kebutuhan untuk mandi dan lain sebagainya, ataukah prioritasnya untuk pertanian, peternakan, ataukah harus dibagi secara adil? Silakan, Anda bisa bergabung. Ada kakak Guts Princess yang memilihnya, yang harus diprioritaskan itu adalah dari lingkup pertaniannya kakak Fongki. Terima kasih. Kalau kakak Tiwu juga kali ini dia memilihnya harus dibagi secara adil. Jadi semuanya itu harus dibagi secara adil, secara merata begitu ya, biar tidak ada yang pincang di salah satu sisi bagian seperti itu. Oke, beta masih temani Anda dan juga Anda bisa bergabung ya, buat Anda pagi ini yang gabung di line telepon, WA dan juga SMS. Juga untuk Anda yang lagi pantau kotong di era digital, mari silakan ambil handphone Anda dan ikutan gabung di program 1 RRI Kupang.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Akhir-akhir ini nih di media sosial nih, beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
1: Kok?
0: Iya, terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
1: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ah?
0: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, katong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
1: Ju, katong harus buat apa?
0: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
1: Oh, begitu.

0: Anda masih bersama kami di pendengar di program Satu Rere Gomang. Ada yang sudah bergabung pagi ini dalam opini publik via WA. Ada kakak Tasya di Manubelon. Selamat pagi Kak Fongki. Kalau menurut beta, yang paling diprioritaskan itu adalah para petani Kak. Terima kasih banyak ya buat Kak Tasya di Manubelon yang sudah bergabung. Jadi pendengar, bagi petani, keputusan menghadapi kekeringan ini bukan perkara yang gampang . Menanam membutuhkan modal, ada biaya untuk beli bibit leh, kemudian olah tanah, beli pupuk, tenaga yang dikeluarkan juga bukan sedikit begitu ya. Nah, ketika hujan sonde datang sesuai harapan, petani menghadapi pilihan yang sulit. Tetap menanam dengan risiko kekurangan air atau mengurangi luas lahan. Ataupun juga mengganti jenis tanaman dan menunda musim tanam gitu ya. Karena itu informasi tentang cuaca dan kondisi air menjadi hal yang sangat penting. Jadi petani tidak hanya butuh air tetapi juga membutuhkan informasi yang tepat dalam menentukan kapan harus menanam, tanaman apa yang harus sesuai dengan kondisi musim. Jadi menurut Anda pendengar, kira-kira dengan kondisi musim yang ada sekarang ini, tanaman apa yang paling cocok ya? Para petani yang sementara dengarkan kami ya di Pro 1 dari Kupang, boleh bagi info ya, kira-kira di musim kemarau saat ini bahkan dikategorikan dia kemaraunya panjang ya, sangat panjang, kategori ekstrim panjang. Kira-kira tanaman apa yang bisa ditanam di musim sekarang? Bolehlah ya Anda bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Sambil nanti di pukul 9, Kotong akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah on ready ya di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, beta hadirkan dulu informasi cek fakta yang beta kutip dari komdigi.go.id. Jadi pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil pegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada tanggal 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu melatar belakangi pendidikan di saat itu. Selain itu pendengar, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada tahun 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Info tadi sekali lagi beta kutip untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, jumpa kembali bersama Beta Fongki dalam dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, kekeringan dan fenomena El Nino jadi tantangan serius bagi pertanian Nusa Tenggara Timur ya. Ketika hujan berkurang dan musim kering berlangsung lebih panjang, tentunya ketersediaan air untuk sawah, kebun dan tanaman pangan ikut terancam. Lalu bagaimana strategi kita agar pertanian tetap bertahan di tengah keterbatasan air? Seberapa penting petani mengikuti informasi iklim dan menyesuaikan pola tanam? Kita akan bahasnya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir bersama kami di stasiun Programa 1 RRI Kupang. Yang pertama Beta menyapa ada Pak Muhammad Indra yang merupakan prakirawan iklim BMKG. Selamat pagi Pak Indra.
1: Selamat pagi Kak Fongki.
0: Kabar sehat ya Pak Indra ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak Benyamin Kanuk, penyuluh pertanian lapangan Poktan Sulamanda. Selamat pagi Pak Benyamin.
2: Selamat pagi Kak Fongki.
0: Kabar sehat kok Bapak?
2: Sehat.
0: Iya, terima kasih. Kemudian yang terakhir ada Pak Gabriel Garabini SP, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Gabriel.
3: Pagi Bung Fongki.
0: Kabar sehat ya Pak?
3: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, kabar juga untuk Anda mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di setengah bagian dialog kita pada kesempatan pagi ini. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA, dan juga SMS. Pastinya juga untuk Anda yang sementara pantau kami di RRI Digital. Oke, Beta ke Pak Indra dulu ya. Bagaimana Pak Indra dari BMKG sendiri melihat perkembangan kondisi iklim di NTT dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino ini?
1: Oke, baik. Selamat pagi. Saya mewakili Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan update terkini informasi iklim dasarian saat ini. Nah, kalau kita bicara ketahanan air pertanian di NTT itu tentunya bukan hanya apakah hujan akan turun, tetapi juga kapan mulai efektif dan bagaimana cara kita menjaga air hujan sampai saat itu tiba. Nah, hari ini kita akan melihat ada tiga hal yang kita lihat. Dari pertama itu El Nino, yeah, yang saat ini berada pada kondisi intensitas sangat kuat atau keadaan sangat kuat. Yang kedua itu IOD, itu adalah fenomena atmosfer yang terjadi di Samudra Hindia, itu juga berada pada fase positif. Dan lalu ketiga, di lapangan kita melihat hari tanpa hujan. Jadi saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Yeah. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini seperti tadi kami bilang El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Yeah. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu seperti tadi, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan. Mm-hmm. Nah, di sini kami punya beberapa catatan bahwa pada dasarnya 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Khususnya kota Kupang, itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan dini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan dini kekeringan di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan. Selain itu, terakhir mungkin kami minggu lalu sudah merilis musim prediksi musim hujan 2026-2027 di mana terdapat 94% zona musim atau sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur itu memasuki hujan di Desember dasarian 2, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kemarau panjang dan juga El Nino ini, Pak. Dampaknya pada ketersediaan air untuk pertanian ini kira-kira bagaimana menurut Bapak?
1: Nah, kalau kita lihat dari kekeringan meteorologi saat ini yang terjadi, tentunya kita bisa melihat dari sampai mana menyambut musim hujan di bulan Desember, tentunya kita punya, kalau dari kami, kita punya 4 strategi, yaitu tampung, hemat, atur waktu, dan baca risiko gitu. Jadi tampung air sebanyak mungkin yang masih tersedia saat ini, dan tentunya diprioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Yeah. Lalu yang berikut adalah selalu mengupdate informasi dari BMKG terkait dengan kekeringan itu sendiri terutama. Jadi apakah wilayah kita ini sudah masuk kategori kekeringan awas atau seperti apa? Dan ketika udah masuk di kategori awas, tentunya apa yang perlu kita lakukan ya? Seperti itu.
0: Oke, apakah dengan informasi dari BMKG sudah dipetakan nih wilayah-wilayah mana saja yang kategorinya disampaikan ada awas, waspada, dan lain sebagainya, terus direkomendasikan kepada pemerintah setempat untuk juga disampaikan kepada para petani?
1: Ya, tentu itu jadi informasi BMKG itu tentunya kami selalu membuat terlihat visual agar dapat dipahami oleh masyarakat. Minimal setidaknya peta wilayah ketika, oh ya, misalkan wilayah Kota Kupang ini sudah berwarna merah, artinya ini waspada nih. Nah, tentunya apa yang perlu kita lakukan, dan tentunya informasi ini selalu kita update setiap 10 hari yeah. dan selalu kita diseminasikan ke publik maupun ke stakeholder terkait untuk bahwa ini loh daerah ini untuk wilayah dasarian ini sudah memasuki kategori ini. Jadi tentunya apa yang perlu kita hadapi sampai menjelang musim hujan kurang lebih di Desember dasarian 2 nanti, seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Indra untuk gambarannya. Dan selanjutnya beta ke Pak Gabriel nih, dari Dinas Pertanian sendiri, melihat dengan keadaan kekeringan dan fenomena El Nino saat ini, bagaimana Pak melihat kondisi pertanian NTT?
3: Baik Bung Fongki ya, selamat pagi untuk kita semua dan juga pendengar di rumah ya. Kami dari Dinas Pertanian tentunya berdasarkan atas rilis BMKG beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan kapan hujan itu mulai, kapan puncaknya. Jadi kami tentunya ada beberapa strategi untuk memitigasi kekeringan menghadapi El Nino ini ya. Salah satu mungkin kami melakukan pemetaan yang sesuai dengan rilis BMKG, daerah-daerah yang rawan kekeringan. Nah, itu untuk memperkuat sistem peringatan dini pada mereka, dan juga tentunya mengoptimalkan pengelolaan air ya, melalui rehabilitasi jaring irigasi atau persiapan pemanfaat embung dan juga pompanisasi. Karena program kita di 2026 juga ada itu, ada pompanisasi, ada pembuatan embung, dan itu yang kita antisipasi. Dan tentunya juga dengan data yang disampaikan oleh BMKG, awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Iya. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kira-kira seperti itu.
0: Oh, jadi sudah ada mitigasi yang disiapkan begitu ya, membantu para petani kita di NTT untuk jangan sampai terburu-buru untuk menanam, tapi membaca kondisi yang disampaikan oleh BMKG ya. Oke. Lalu dari hal ini Pak, ya, komoditas pertanian apa yang tentunya paling rentan terdampak kekurangan air selama musim kering ini Pak?
3: Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya, karena komoditi utama kita di NTT ya padi dan jagung, untuk mendukung swasembada pangan ini kita gencar untuk melakukan itu. Kalau untuk ke tanaman padi, kami menganjurkan untuk memanfaatkan yang lokasi-lokasi cetak sawah kemarin yang masih ada sumber airnya bisa ditanam lebih awal.
0: Oh bisa, ya.
3: Kalau daerah-daerah sekitar irigasi yang ada kesiapan airnya masih bisa ditanam. Kalau memang tidak, sumber air sudah berkurang, kami menganjurkan untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran yang tidak butuh air terlalu banyak ataupun kacang-kacangan yang cukup tahan terhadap kekeringannya.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Apalagi tadi menurut Pak
0: Indra
3: dari kelompok tadi ya, ada mungkin jenis impari yang umurnya semakin pendek sih, kita anjurkan juga seperti itu.
0: Oke. Pak Benyamin, ini bagaimana nih kesiapan dari para petani sendiri di Sulamanda ketika mengetahui soal kekeringan ini? Apakah biasa-biasa saja kah atau sudah ada antisipasi yang dilakukan Pak?
2: Ya baik, terima kasih Bung Fungki dan pendengar RRI di mana saja berada. Memang bukan hanya BMKG yang menyatakan itu melalui media-media dan seterusnya. Tapi saya rasa Kota Kupang dan Kabupaten Kupang rasa begitu panasnya siang hari.
0: Betul,
2: kalau kita merasakan panas berarti itu berarti tanaman juga lebih parah kalau kalau kita lihat itu. Tetapi menghadapi situasi itu kami sudah mulai giat-giat ini. Kami sudah siap bahwa yang pertama itu dengan situasi kekeringan seperti ini, tanamlah apa yang tanam mau.
0: Tanamlah apa yang tanam mau. Menarik.
2: Ya. Nah. Jadi kalau tanah itu kering, jangan tanam padi. Itu kenyataannya begitu. Kalau tanah itu kering, bisa saja kita tanam jagung atau tanam sayur dan seterusnya. Artinya memerlukan air pagi dan sore dalam bentuk siram, popanisasi atau dan lain-lain sebagainya. Tapi juga yang berikut ialah bahwa ada beberapa langkah yang kami persiapkan. Yang pertama itu kami mempersiapkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan melihat debit air yang ada. Tetapi juga kami mempersiapkan lahan-lahan itu dalam waktu yang panjang, yaitu memacu dengan menanam pohon-pohon di sekitar sumber air yang ada dalam gerakan masyarakat atau petani itu sendiri untuk bagaimana melindungi pikiran kami 10-20 tahun mendatang yang bisa dinikmati oleh anak cucu untuk mempertahankan air tanah ini ke depan. Sehingga bagi kami di kelompok tani Suramanda itu sebenarnya air ini kami biasa-biasa saja.
0: Oh ya, biasa-biasa saja ya.
2: Kenapa? Karena kami sudah jauh memperhitungkan dan memprediksi ini sudah paling kurang 7-8 tahun yang lalu.
0: Oh, keren.
2: Yang mengakibatkan kami berhasil atas bantuan pemerintah terciptalah satu embung yang ada di lokasi kami dan dia menyimpan air, debit airnya itu cukup tinggi dan sampai sekarang bisa mengairi sekitar 5 kelompok tani yang ada di situ, tidak akan berkurang. Sehingga saya lihat di media-media ada situ orang mulai bukan berteriak tapi mengeluh airnya kurang karena semua bendungan harus menunggu datangnya hujan. Kami sepertinya tidak pernah mengeluh itu karena kami sudah mempersiapkan semua pohon, semua beringin kami sudah tanam di sekitar itu dan pada akhirnya kami membuat itu menjadi satu bendungan yang bisa mengairi areal sawah yang berhasil juga untuk bisa MT3 satu tahun tiga kali dan itu hanya ada di kelompok kami.
0: Wow.
2: Kenapa bisa tiga kali? Karena ini debit airnya tidak berkurang. Yang dulu lokasi itu hanya ditanam dengan pisang karena kekeringan. Sekarang ketika kami melihat bahwa itu ada sumber airnya, kami membuat itu. Dan bukan cuma itu, ada faktor-faktor yang mendukung kami ialah pemerintah. Pemerintah provinsi, kabupaten dan PPL kemudian untuk bisa menilai atau bisa menghitung hari-hari dalam kami ada dalam lahan kami baik itu di sawah maupun di daerah kelompok-kelompok wanita tani itu kami sudah MOU dengan BMKG Kupang.
0: Okay.
2: Saya ingat benar yang paling rajin ke kelompok kami itu Pak Hamdan dan teman-teman.
0: Oh, yeah.
2: 10 hari kami pertemuan satu kali dan itu rutin. Bagaimana kami bisa belajar tentang bulan sekian hujan. Kalau misalnya 3 bulan ke depan hujan, kita pakai varietas benihnya apa sehingga bisa mengatasi. Sebelum datangnya hujan kita sudah habis panen.
0: Yeah.
2: Atau datangnya hujan, curah hujannya debit air di dalam sawah sekian persen. Nah ini hal-hal yang mendukung kami yang kemudian kami memberanikan diri untuk meningkatkan sumber ekonomi kami dengan meningkatkan hasil panen di tahun ini.
0: Okay.
2: Saya kira 2 atau 3 hari minggu kemarin di RRI juga sempat mencatat bahwa dari MT1 kami mencapai hasil panen rata-rata 6,3 dan di MT2 ini kami mencapai 8,2, perbedaan 1,9
0: peningkatan ya.
2: peningkatannya itu karena kerjasama, dan salah satu faktor pendukung adalah air, dan kami menghafal situasi BMKG.
0: Oh, iya. Jadi sebenarnya edukasi semacam ini yang penting diketahui oleh para petani yang lain, kelompok-kelompok tani yang lain. Tapi kalau Bapak Benyamin, kalau bisa mengingat kembali memori di 7 tahun, 8 tahun yang Bapak Dong sudah lakukan di awal untuk hasilnya sekarang, itu yang dilakukan pertama kali di 7 tahun, 8 tahun sehingga embungnya masih berfungsi sekarang ini, apa yang dilakukan kala itu supaya ini jadi contoh juga bagi para petani yang baru memulai begitu?
2: Iya, iya. Jadi sebenarnya embung ini tidak ada 7-8 tahun yang lalu. Mm-hmm. Sebelum 7-8 tahun ini tidak ada embung.
0: Tidak ada, oke. Okay.
2: Kami berpikir bagaimana dengan kondisi setiap tahun kekeringan semakin meningkat. Di hutan, di kepala-kepala air semua sudah jadi gundul. Mm-hmm. Bagaimana kita mencoba ini? Lalu datanglah kami mulai gerakan, satu gerakan yang disebut dengan tanam hari ini, dinikmati oleh anak cucu hari esok. Mm-hmm. Okay. Kami mulai tanam.
0: Tanam pohon-pohon.
2: Kami tanam pohon.
0: Oh, yeah.
2: Yang bisa berguna di 10-20 tahun mendatang adalah cendana.
0: Cendana ya.
2: Tapi yang lain itu adalah tanaman-tanaman yang ya memang tanaman-tanaman air. Mm-hmm. 7-8 tahun yang lalu kami berpikir bagaimana caranya untuk bisa menarik air dalam tanah. Ya. Karena kita sudah yakin bahwa tahun-tahun ke depan bendungan-bendungan kami akan kering karena hujannya datang cepat, tapi perginya juga cukup cepat sekali. Mm-hmm. Sisanya dia mengalir ke laut.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Sehingga bagaimana kita kita tanam air dengan cara ada bantuan pemerintah, lalu kami buatlah satu bendungan ini, mm-hmm. cek dam kecil ini.
0: Iya. Yeah.
2: Ternyata tanah yang kami anggap kering di atas, di bawahnya ada tersimpan air. Mm-hmm. Dan itu yang kami gunakan sampai dengan kami harus mengambil keputusan untuk satu tahun tiga kali tanam, tiga kali panen.
0: Iya.
2: Sehingga rencana kami dari 7-8 tahun yang lalu sudah mulai terwujud dan bahkan bisa mengantisipasi kekeringan yang ada di daerah kami.
0: Oh, luar biasa ya. Jadi dengan adanya kerjasama, ada pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan, akhirnya terbangunlah cerita sukses ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergaul bersama kami, silahkan di line telepon 0380825444 atau 8431152, di WA 0811382094440, ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube RRI Kupang. Kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, kita lanjut lagi di Dialog Kupang Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Beta Fongki Lete, juga ada Pak Indra dari BMKG Klimatologi, ada Pak Benyamin dari Poktan Sulamanda. Sudah lama aku menunggu Anda, begitu ya. Dan juga Pak Gabriel dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Pak Gabriel, kalau dari sejauh ini, apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khusus untuk bantu petani yang menghadapi ketersediaan air, khususnya di wilayah-wilayah yang sumber airnya mulai berkurang nih, Pak Gabriel? Oke.
1: Baik, Bung Fongki ya. Untuk Pemda ya, kita sebenarnya berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat ya. Jadi kita sudah mendapat bantuan ya. Itu IPOM, irigasi perpompaan ya. Irigasi perpompaan ada yang namanya IPIP ya. Jadi ada pompanisasi besar, ada pompanisasi kecil juga, dan juga pompa-pompa air untuk membantu petani-petani kita yang mengalami kekeringan. Yeah. Kemarin kalau tidak salah dari Kabupaten Kupang itu dengan adanya brigade pompa air di kantor ya, itu dari kita ada bantu kurang lebih 80 unit ya, untuk pengairan sawah. Yeah. Jadi yang berikut juga mungkin dari cetak sawah kemarin yang dilakukan CSR itu, kita mengharapkan lahan-lahan itu bisa segera digunakan ya, mumpung kalau masih ada airnya bisa ditanam. Iya. Jadi untuk pemerintah provinsi, bantuan kita itu pompa air irigasi kecil dan juga irigasi perpompaan, yang kita bisa bantu baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura.
0: Iya. Jadi yang data dari Bapak sendiri kira-kira iya, wilayah mana yang untuk mendapatkan aksesibilitas untuk perpompaan ini paling banyak didapatkan?
1: Untuk saat ini masih di Manggarai Timur ya, Manggarai okay. Timur, kemudian ya paling besarnya di Manggarai Timur dan juga Rotendao dan juga Manggarai Barat.
0: Yang itu yang paling banyak,
1: paling,
0: ya?
1: Paling banyak. Yang lainnya ada sih, tapi
0: 1-2 begitu ya.
1: Rata-rata 4-5.
0: Oh, 4-5. Ya,
1: yang satu itu cuma mungkin di Saburai juga dengan di Alor.
0: Kalau ya, di Manggarai itu paling banyak berapa tuh, Pak?
1: Di Manggarai secara keseluruhan itu ada sekitar 27
0: pompanisasi gitu ya.
1: Ya, IPOM, irigasi perpompaan. Oh,
0: irigasi perpompaan. Ya. Sebenarnya kalau sumur bor itu tanggung jawabnya Bapak juga atau bagaimana?
1: Sumur bor itu mungkin dikait dengan pekerjaan umum ya, PUPR.
0: Oh iya, ya, PUPR ya, gitu ya. Baik, soalnya ada yang bertanya kalau misalnya untuk sumur bor itu diberikan kepada petani atau justru ke masih perorangan. Tapi kalau untuk pompanisasi itu untuk kelompok
1: tani ya? Untuk kelompok tani. Kita tidak, kalau melayani perorangan agak rumit.
0: Agak ya, rumit. Baik, jadi kalau misalnya ada nih cerita-cerita misalnya dari petani-petani yang lain, kalau misalnya dia punya embung, dia pun irigasi, dia pun tempat penampungan air, misalnya itu sudah berkurang, ini bagaimana nih untuk menjaga keberlanjutan pertanian nih, Pak?
1: Kalau airnya sudah kurang, memang kalau sumber air tidak ada kesusah juga ya.
0: Iya.
1: Kita membantu itu palingan pada sumber-sumber air yang masih ada, sehingga dengan irigasi perpompaan. Tapi kalau memang sumber air sudah tidak ada, agak kesulitan. Tapi tentunya juga kita menyarankan tadi ya, untuk memanfaatkan atau menanam tanaman-tanaman yang tidak terlalu banyak butuh air, seperti tanaman horti atau kacang-kacangan. Yeah. Dan juga kemarin kami sempat juga Zoom dengan salah satu LSM yang bekerja di bagian Kupang Barat ke sana, mengatasi salah satunya menggunakan pupuk organik ya, yang namanya PGPR, itu mereka bisa gunakan, itu akan menjaga kelembapan tanah sehingga tidak tanaman bisa bertahan lebih lama, penggunaan pupuk PGPR, pupuk organik cair.
0: Iya.
1: Salah satunya seperti itu.
0: Nah, rekomendasi dari BMKG kan Kota Kupang masuk dalam kategori awas nih, Pak, ya. Ini bagaimana nih, Pak, kira-kira untuk bantuan dari pemerintah kabupaten ya, provinsi. Sorry, dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kota ini bagaimana nih, khususnya untuk petani-petani di daerah perkotaan?
1: Ya, tentunya kita kan yang punya wilayah kota ya, provinsi juga punya kewajiban untuk itu, tapi tentunya kita menerima informasi dari teman-teman dari kota. Mm-hmm. Lokasi-lokasi mana yang kita nampakkan CPCL, calon tani calon lokasi mana yang mengalami itu yang bisa kita bantu. Mm-hmm. Jadi kita menunggu sih, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendapatkan CPCL di lokasi-lokasi yang bisa kita bantu. Tentunya kita provinsi kan tidak punya wilayah nih, yeah, punya wilayah kabupaten kota. Kalau kabupaten ada informasi kota seperti itu, kita masih ada stok di kantor biar bisa kita bantu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik, terima kasih banyak ya Pak Gabriel. Kemudian Beta lanjut lagi ke Pak Indra nih. Apakah BMKG bisa memberikan informasi yang lebih spesifik begitu ya mengenai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan atau hari tanpa hujan ekstrim panjang nih Pak?
2: Oh ya, jadi tentunya sangat bisa, karena informasi yang kita keluarkan setiap 10 hari itu juga selain ditampilkan berupa spasial, peta, karena lebih memudahkan ketika kita tampilkan berupa peta, warna, dan legenda ketimbang angka-angka yang sangat rumit. Mm-hmm. Nah, di situ juga di publikasi kita juga kita sampaikan, misalkan wilayah yang memiliki kategori kekeringan 60 hari lebih tidak terjadi hujan, itu wilayah mana-mana saja, kita juga sampaikan seperti itu. Jadi artinya memang selain informasi berupa spasial, kita juga menjelaskan secara detail wilayah-wilayah yang mungkin terdampak kategori kekeringan ekstrim ataupun dengan kategori awas, waspada, dan siaga seperti itu.
0: Kalau dari Pak Benyamin sendiri, kegiatan pertanian apa saja yang saat ini sedang dilakukan, Pak?
3: Di kelompok kami, horti seluruhnya, dan sebagian petani padi yang kami sudah memasuki MT3. Mm-hmm. Jadi sebagian horti itu kami melihat dari hasil yang dikeluarkan oleh BMKG, yeah, bahwa hujan ini datangnya terlambat tapi perginya juga cepat. Mm-hmm. Nah, dari dasar-dasar ini maka ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh air yang datang dari bendungan kami karena dia salurannya ketinggian.
0: Yeah.
3: Nah, itu yang kami untuk MT3 itu ada sekitar 5 atau 6 bidang kami gerakkan untuk horti. Termasuk di dalamnya kami bangun tanaman melon besar-besaran. Mm-hmm. Kami perkirakan bahwa di akhir November ini kami sudah panen.
0: Yeah.
3: Memang teman-teman juga khawatir karena kelembabannya sangat tinggi dari dalam, tapi kami mencoba untuk ada sumber-sumber lain yang membantu kami, misalnya informasi-informasi lewat YouTube dan seterusnya, saya kira ada hidup tumbuh yang bagus. Mm-hmm. Nah, sehingga walaupun hanya 8 orang di kelompok itu yang menggunakan air ini, tetapi kami yakin bahwa kami ada di sekitar pasokan beras sekian ribu ton yang merupakan pasokan beras ekspor NTT, kami ada di dalam.
0: Mm-hmm. Baik, luar biasa. Tapi Pak Benyamin, ini kan tadi disampaikan bahwa hujan ini datangnya terlambat, perginya cepat begitu ya. Strategi apa yang dilakukan kelompok tani Sulamanda ini supaya pada saat musim hujan ya semua kualitas bisa baik?
3: Iya, memang ada 4 atau 5 langkah yang kami buat. Yang pertama itu untuk pangan dulu. Mm-hmm. Kami bedakan pangan dan airnya. Pangan itu kami tanam tanaman yang dia bertahan dengan kekeringan.
0: Yeah.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, kami harus ikuti jadwal tanam yang tepat. Mm-hmm. Jadi tidak bisa kami harus tunggu hujan dan seterusnya. Kemudian kami buat embun yang ada dalam lokasi kami itu kami bagi airnya hemat. Tidak bisa karena ada air jadi lepas apa yang kami
0: terus,
3: mau. Tidak bisa. Mm-hmm. Itu kami lepasnya secara teratur.
0: Itu penjadwalannya bagaimana?
3: Penjadwalannya itu ada dalam sub bagian tersendiri.
0: Okay.
3: Dia yang atur airnya, dia juga yang tutup di bagian mana yang selokan mana sudah penuh itu dikurangi dan seterusnya.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Kemudian kami membuat ini untuk pikiran-pikiran kami sendiri di areal sawah itu. Kami buat tanaman-tanaman horti yang ya cukup membantu. Saya kira RRI Kupang turun langsung ke lokasi sudah bisa tahu jelas apa yang terjadi di sana. Kalau menyangkut air, saya kira kami juga menjaga embung ini untuk resapan-resapan di sekitar sumur-sumur yang ada di tetangga kami justru menjadi naik.
0: Oh ya.
3: Terutama untuk tahun ini, saya kira walaupun kekeringannya tinggi, tapi PDAM tidak pernah mengeluh debit airnya turun. Karena kami tampung di atas, debit airnya ya pasti resapannya ke bawah. Sehingga mereka bisa supply air minum untuk satu Kabupaten Kupang. Kemudian kami pakai juga hemat di tanah-tanah kering itu, kami hemat air siram pagi dan sore. Jadi tidak bisa sembarang dipakai. Siang-siang tidak perlu lagi. Kemudian kami bersama warga dan kelompok tani, kami jaga betul-betul sumber air itu. Kami rawat betul-betul karena dia bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar kami. Walaupun yang tidak ada kerja sawah di situ, tapi dia bersyukur bahwa sumurnya air naik begitu.
0: Nah, itu perawatannya bagaimana yang biasa? Adakah cara tradisional yang dilakukan seperti itu?
3: Mereka rasa bahwa yang dulu misalnya 10-20 meter ya bisa menjadi 15 meter karena sumber debit airnya naik. Karena di embung kami itu sudah tampung air dan perembasan ke mana-mana di sekitar itu. Kemudian yang terakhir itu bahwa kami tanam pohon di sekitar sumber air itu. Saya ingat dua minggu lalu saya pesan biji gamal dan biji lamtoro. Saya jalan sepanjang areal itu, termasuk di pinggir-pinggir jalan, saya hambur. Banyak orang tertawa sebenarnya. Tapi saya kira kita tunggu musim hujan ketika mereka biji-biji itu tumbuh dan hijau, dan pada akhirnya hewan-hewan yang ya dilepas juga bisa terlindung. Kami manusia yang jalan sementara panas bisa terlindung. Dan bahkan itu 3-4 tahun sampai 10 tahun mendatang sudah menjadi pohon besar dan pasti menjaga erosi di areal kami, tapi juga membawa N ke dalam air itu dan mengalir ke sawah, tapi juga dalam waktu yang panjang dia akan menyimpan air dalam tanah.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Benyamin. Kalau dari Pak Indra sendiri, bagaimana petani ini bisa mendapatkan informasi-informasi iklim dan menerjemahkannya dalam sebuah keputusan di lapangan? Bersyukur ya ada beberapa teman-teman dari BMKG Klimatologi yang juga berkoordinasi langsung dengan pihak Poktan yang ada di Sulamanda begitu ya. Apakah ini juga teman-teman juga di lapangan juga dikhususkan di beberapa poktan-poktan yang ada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang seperti itu, Pak?
2: Oh ya, baik. Jadi saya kira diseminasi informasi dari BMKG ini memang kita cukup terbantukan dengan adanya kegiatan namanya Sekolah Lapang Iklim.
0: Sekolah itu, Lapangan Iklim ya? Ya,
2: Sekolah Lapang Iklim itu udah dimulai di NTT pertama kali tahun 2010 hingga berjalan sampai saat ini. Dan saya kira juga itu melibatkan para penyuluh pertanian dan petaninya langsung. Jadi sedikit banyak petani-petani itu yang pernah atau yang pernah pernah ikut kegiatan CSL itu, sedikit banyak mereka tahu baca, minimal tahu ketika BMKG keluarkan informasi berupa peta atau ini, minimal cara bacanya tahu gitu. Walaupun mungkin sedetailnya seperti apa, nah itu yang menjadi kadang tantangan kita di BMKG sendiri, untuk bukan hanya BMKG sendiri tapi ke stakeholder lainnya. Jadi kita saling kayak contoh Pak Benyamin ini mungkin bisa jadi penyambung lidah dari BMKG kepada petani seperti itu. Dan syukurnya juga sejak 2010 sampai saat ini itu Sekolah Lapang Iklim itu di BMKG Klimatologi sendiri sudah, kalau kami bilang sudah merata kita lakukan di Pulau Timur ini, saya kira sudah gitu. Jadi sekali lagi bahwa petani memang mungkin setidaknya mereka bisa memahami bahwa, karena seperti tadi kami bilang, kita tidak hanya tampilkan peta spasial, tapi kita juga menjelaskan gitu. Jadi saya kira sedikit banyak petani-petani itu paham informasi yang kita keluarkan dan tentunya dibantu atau disupport oleh dari Dinas Pertanian dan stakeholder lainnya dan juga dibantu oleh Pak Benyamin dan teman-temannya seperti itu.
0: Sejauh ini Pak Indra, ketika BMKG mengeluarkan peringatan-peringatan kekeringan ataupun data-data yang 10 harian itu ya bersama dengan data-data pendukung lainnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para petani?
2: Jadi kalau kita bicara soal kekeringan yang biasa kita update 10 hari atau kita bicara kekeringan secara luas, tentunya itu kita tidak hanya melihat dari sisi petaninya sendiri, karena petani itu adalah yang paling paling bawah untuk merasakan bahwa kekeringan itu sendiri. Jadi tentunya kita ada layer-layer berikutnya nih, mungkin dari BMKG kita diseminasikan ke masyarakat, lalu apa yang dari misalkan kayak stakeholder terkaitnya atau misalkan dari Pak Benyamin dan teman-teman nih, apa yang perlu kita lakukan nih sebelum ini misalkan wilayah Kota Kupang ini sudah kategori awas. Jadi dari awasnya ini nih, sedangkan BMKG prediksi mungkin musim hujan masuk musim hujan di Desember dan Siren 2 pada umumnya. Jadi selang waktu beberapa bulan ini apa yang perlu kita lakukan untuk membantu petani itu minimal selama 3 bulan ini apa ketersediaan airnya bagaimana dulu. Mungkin seperti itu. Jadi saya kira kalau kita bicara kekeringan itu terlalu luas ketika kita hanya fokus kepada petani, tapi saya kira itu banyak sekali lapisan yang perlu banyak sekali dari BMKG dinas terkait itu untuk bagaimana caranya supaya kita berpikir untuk dari musim kemarau ini atau puncak musim kemarau saat ini sampai dengan awal musim hujan itu apa perlu kita lakukan, tidak hanya petani tapi juga beberapa terdampak lainnya, mungkin ada yang nelayan dan sekitarnya. Itu juga tentunya sangat terdampak oleh kekeringan ini sendiri gitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya. Baik pendengar, setelah ini Kotong akan lanjut lagi di sesi yang ketiga. Ini ada pertanyaan dari Tasya buat Pak Gabriel dari Dinas Pertanian. Ini mengatakan bahwa bagaimana Dinas Pertanian dorong kotong para petani supaya sonde bergantung pada hujan tapi bisa kelola cadangan air yang tersedia nih. Nanti Pak Gabriel akan jelaskannya untuk Anda, Kakak Tasya, tapi kita dengarkan dulu sebuah lagu dari koleksinya Niji berikut ini.

0: Oke, berikutnya kita lanjut lagi di pagi hari ini dalam dialog Kupang Menyapa. Dan ini ada pertanyaan dari Kakak Tasya di Manubelon. Katanya bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri bisa mendorong kami para petani agar tidak bergantung pada hujan tapi bisa mengelola cadangan air yang tersedia nih. Pak Gabriel, silahkan.
1: Ya, makasih Bung Pongki ya untuk tidak terlalu berharap pada hujan. Tentunya juga kita menyiapkan sebelum itu datang hujan, ya kita harus menyiapkan tempat-tempat untuk penampungan, misalnya embung atau ya semacam embung begitu. Sebab iklim sekarang ini kan berubah-ubah nih.
0: Betul. Jadi
1: kalau memang kekurangan air, salah satu juga sistem pertanian dengan menggunakan mulsa ya, untuk menutup di permukaan, untuk menekan penguapan dan juga bisa menjaga kelembapan.
0: Itu yang warna hitam itu ya Pak?
1: Iya, betul. Atau juga yang saya sampaikan tadi, pengalaman di kelompok mana saya lupa namanya, itu kan mereka menggunakan PGPR ya. Untuk memang kekurangan air, tapi mereka menggunakan pupuk organik cair itu untuk menjaga agar kelembapan tanah itu tetap terjaga dan juga mencegah serangan dari hama penyakit. Ya. Kemudian kalau memang sudah ada sumber-sumber airnya, kita juga ada kegiatan yang saya bilang tadi, ada irigasi perpompaan, ya. Itu bisa kita bantu. Sehingga kita harus tahu lokasinya di mana, lokasi geografisnya seperti apa, sumber airnya seperti apa, baru bisa kita memberikan satu solusi yang bagus. Kalau bisa, ya TASA ya, mungkin bisa datang ke kantor konsultasi bagaimana supaya kita bisa tahu lebih jelas itu.
0: Oh,
1: kalau
0: bisa,
1: hanya
0: ya?
1: Informasi-informasi seperti ini kita tidak tahu persis nih. Kan ada baik pertanian kabupaten melihat penyuluh POPT kami atau di kantor dinas langsung, sehingga kita diskusi lebih
0: lanjut gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dari sisi perlindungan tanaman nih Pak, bagaimana kekeringan dan suhu yang tinggi bisa mempengaruhi serangan hama dan juga penyakit tanaman nih Pak?
1: Ya, jadi memang prediksi kami ya, di saat masuk musim kering ini, yang memang kalau untuk ke tanaman padi itu yang perlu diwaspadai itu WBC. Kemudian ada yang batang coklat, ada penggerek batang, tikus juga banyak, dan juga hawar daun dan juga kardil. Kemudian untuk tanaman jagung itu diprediksi mungkin adanya serang ulat gerayak. Ulat gerayak, saya tadi pagi juga baru dapat informasi dari Sika, sudah mulai ada serangan, kemudian juga bulai, ada juga lalat buah. Nah itu yang kita juga sudah menginformasikan itu, yang informasi dari BMKG itu juga kita lanjutkan ke teman-teman kami, petugas POPT, khususnya di kami, perlindungan tanaman itu, petugas POPT untuk melanjutkan informasi itu kepada petani-petani kita, termasuk di dalamnya bagaimana mewaspadai serangan-serangan OPT akibat dari kemarau yang panjang atau fenomena El Nino ini.
0: Terima kasih Pak Gabriel. Kalau dari Pak Benjamin sendiri, dengan hama, kemunculan hama yang tadi disampaikan oleh Pak Gabriel, ada tidak yang biasa dilakukan oleh teman-teman petani untuk ya setidaknya menangkis gitu ya serangan-serangan hama dan juga penyakit-penyakit tanaman nih Pak?
2: Memang kalau di petani padi dan horti di wilayah kami, kalau musim panas begini sepertinya ada putus mata rantai antara hama dan organisme pengganggu tanaman. Karena ada siklus yang ia memutuskan itu, pertama bahwa kelembabannya kurang karena di musim panas. Kalau itu ada pada musim MT1. Karena bertepatan dia banyak daun hijau di areal kami, kemudian mereka di daun hijau dan langsung turun ke tanaman. Tetapi sejauh ini memang kami lebih banyak berkoordinasi dengan PPL dan juga PPL swasta untuk mengantisipasi serangan-serangan itu. Tapi juga teknik-teknik yang pasti dilakukan. Tadi saya baru cerita dengan Pak dari provinsi, Pak Gabriel. Di sekitar kami banyak serangan goreng coklat. Karena apa, tidak pernah putus kelembaban itu sendiri. Sehingga pada saat pasca panen, ketika air itu dikurangi sampai kering karena ada alasan apa, nanti buru tani masuk panen dan seterusnya. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa di kesempatan itu justru wereng coklat punya kesempatan untuk mulai bersarang. Nah, ini juga bagian dari teknik-teknik yang akan terjadi di lapangan. Sehingga dua atau tiga musim ini kelompok-kelompok kami di sekitar itu memang mengalami itu. Tetapi dan kami sudah menyampaikan itu sebagai teman-teman di pertanian, sesama kerja, kami sering diskusi. Dan tapi susah juga sebenarnya, karena pola pikir tahun 40 dan pola pikir tahun 2026 kan beda. Gitu. Sehingga kita mengandalkan ilmu dan praktik, tapi ada yang mengandalkan pengalaman. Nah, ini agak susah. Tapi bagaimanapun, bahwa di kelompok kami itu untuk mengantisipasi hama dan penyakit ini, paling kurang kami sesuaikan dengan situasi. Pertama, hampir siang kami sudah harus baca ini BMKG 10 tahun ke depan itu ada apa ini, anginnya mana, angin utara, barat, laut, atau kami sudah tahu ini posisi padi dia arahnya kemana nih. Nah, itu kami sudah tahu. Beruntungnya karena informasi itu kami selalu dapat, sehingga kami sudah tahu. Dan terutama hama dan penyakit ini memang kelompok kami sudah mahir dalam menganalisa itu. Memang dia salah satu kelompok yang karena berbaur mungkin di pinggiran kota, jadi lebih banyak dekat dengan PPL dan PPL swasta. Sehingga kalau pengalaman tahun kemarin itu dia gagal berubah, kami lihat di jadwal tanam. Tanam tahun Desember tanggal berapa? Oh, dia masih dapat angin. Ada yang lepas malai putih, rubah maju. Kalau maju mulai dekat bagus, maju lagi. Nah, pengalaman kemarin dua kali untuk tahun ini, kami tanam di Desember dan kemudian kami tanam di awal Mei. Khusus awal Mei itu hasilnya cukup bagus, itu yang meningkat cukup besar karena justru MT2 itu dapat menolong kami. Kami berharap bahwa MT3 ini adalah musim yang tabrak. Satu waktu yang kami harus tabrak musim. Ketika semua sudah tidak ada, hanya ada pada kami, dan itu kami berurusan dengan lingkungan sesama kami. Bagaimanapun, kalau yang namanya yang sifatnya merusak tanaman pasti kami bunuh. Dengan cara mendekati PPL, PPL di pemerintah dan PPL swasta.
0: Saya kira itu mendapatkan pengetahuan gitu ya. Tapi dari apa yang tadi Pak sampaikan, ternyata apa kalender, catatan-catatan penting itu juga penting sekali ya untuk bisa mengevaluasi apa yang terjadi dan untuk menuju sebuah keberhasilan. Terima kasih ya Pak Benyamin untuk cerita-ceritanya. Kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Kupang Menyapa. Beta berikan kesempatan nih kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement-nya, pesan ya, harapannya untuk para petani seperti apa. Beta mulai dari Pak Indra, dilanjutkan dengan Pak Gabriel, dan ditutup sama Pak Benyamin. Silakan.
3: Oke, baik. Jadi dari BMKG kami meninggalkan tiga pesan. Yang pertama itu kondisi kering masih nyata dan perlu diantisipasi. Yang kedua, jangan menunggu hujan untuk mulai bertindak, karena sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan itu di Desember Dasiran 2 dan puncaknya diprediksi Januari hingga Februari 2027. Dan ketiga, ketahanan air berarti kesiapan sebelum hujan datang. Jadi kita tentunya perlu menyimpan, menghemat, dan mengatur air sebijak mungkin gitu. Dan BMKG tidak hanya menyampaikan prediksi apakah hujan atau tidak, tetapi informasi iklim itu dapat membantu kita menentukan kapan harus bertindak.
0: Itu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Indra. Silakan Pak Gabriel.
1: Terima kasih Pak. Untuk kami dari Teras Pertanian, saat ini kami harapkan siapkan lahan secara baik ya. Jangan buru-buru tanam dan juga manfaatkan air secara bijaksana.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gabriel dari Penyuluh. Silakan Pak Benyamin.
2: Ya, hidup di Nusa Tenggara Timur ini berarti harus bersedia menerima kenyataan kekeringan. Itu yang pertama. Tapi simpanlah air pada saat musim hujan dan hematlah air pada saat musim kering. tanamlah tanaman yang tanah suka. Jaga pohon agar air tidak kering, supaya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Benyamin, Pak Gabriel dan juga Pak Indra sudah bersama kami di program Masak Dari Kupang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dialog Kupang Menyapa. Ya, jadi pendengar, kekeringan memang tidak bisa kotong hentikan ya. Begitu juga perubahan kondisi iklim yang terjadi, tetapi risiko terhadap pertanian bisa kita kurangi dengan perencanaan, dengan pengelolaan air yang bijak, pemilihan pola tanam yang tepat, serta mengikuti informasi iklim. Karena itu ketahanan air bukan hanya soal berapa banyak air yang tersedia, tapi juga bagaimana air yang sedikit itu bisa dikelola secara seefisien mungkin. Saya Fongki pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Ya, pendengar Pro 1, tugas TNI dan Polri bukan hanya soal jaga keamanan gitu ya, tapi ada tanggung jawab juga untuk ikut mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Pesan ini jadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI dan Polri. Presiden meminta para perwira tinggi dan komandan satuan untuk bekerja sungguh-sungguh demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Pangdam 21 Radin Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi mengatakan arahan tersebut jadi pedoman bagi jajaran TNI Polri untuk meningkatkan kinerja dan sinergitas, terutama dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Info tadi beta kutip dari rri.co.id. Kembali bersama Beta Fongkilete di siang hari ini. Buat Anda pecinta musik country, nama Tantowi Yahya pasti sudah tidak asing lagi. Nah, hari ini ada salah satu track menarik dari album beliau, yaitu Love is Desire. Lagu ini bakal beta putarkan untuk Anda, tapi sebelumnya lagu ini masuk dalam album Country Breezy yang dirilis pada era tahun 2000-an. Ya, dan musik country khas dengan sentuhan style gitar, fiddle, dan ritme akustik yang sangat khas dengan Tantowi Yahya. Lagu ini juga mengusung tema romantisme, kerinduan, dan ketulusan perasaan cinta yang pastinya juga menggambarkan gitu ya, bagaimana cinta bukan sekadar emosi, tapi juga merupakan dorongan hasrat yang mendalam untuk saling memiliki serta menjaga pasangan. Lagu ini tentunya menjadi bukti keberhasilan Tantowi Yahya dalam mempopulerkan musik country berbahasa Inggris kepada pendengar Indonesia, yang membuktikan bahwa genre country bisa diterima luas oleh masyarakat lintas generasi. Nah, buat Anda yang lagi menikmati suasana santai atau teringat seseorang yang spesial, lagu ini pas buat Anda. Langsung saja, ini dia Tantowi Yahya dengan Love is Desire. Happy listening.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan.

Pendengar Anda masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan kami masih punya informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, di mana pendengar, pemerintah Kota Kupang menyiapkan sejumlah bantuan untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Lingkup Pelayanan Sinode Kemit dengan dukungan yang diberikan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, fasilitas dan pelayanan pemerintah selama kegiatan berlangsung. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengapresiasi Sekda Kota Kupang Jeffrey Pelt yang dipercaya sebagai Ketua Umum Panitia Simfoni Persaudaraan Gemit. Menurutnya kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya, pendengar Pro 1, kalau bencana datang, semua orang harus punya kesempatan yang sama ya untuk dapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan, termasuk bagi saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, BNPB bersama program Siap Siaga melakukan kajian unit layanan disabilitas penanggulangan bencana di Kota Kupang. Kajian ini melibatkan Pemda, pengelola ULDPB, dan organisasi penyandang disabilitas. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan saat bencana, tapi mereka juga dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, sampai pelaksanaan penanggulangan bencana. BNP menilai bahwa penyandang disabilitas punya pengalaman dan pengetahuan yang penting untuk membantu masyarakat hadapi bencana. Jadi mereka bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Karena itu, unit layanan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari anggaran, kelembagaan, sampai peningkatan kapasitas, dan keberadaan layanan ini diharapkan tetap berlanjut dan masuk dalam perencanaan serta anggaran dari pemerintah daerah.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Ya, pendengar, akhirnya Beta Fungkilete pamit. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan Anda. After this ada rekan Erika yang bakal temani Anda sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Ada satu hal yang lebih penting, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Mulai BS. But now Miss Uni wants you to do section 2.
0: Menariknya, setelah lulus, masa depan mereka tidak harus sama. Ada yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan ada pula yang diarahkan menjadi tenaga kerja terampil sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, pendidikan bukan cuma tentang nanti dapat kerja apa, tapi juga kemampuan apa yang bisa dibangun untuk menentukan masa depan. Karena sekolah yang baik bukan hanya mencetak lulusan, tapi membantu anak menemukan jalan untuk menjadi mandiri dan punya masa depan.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru 1 Kupang.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini. Ya, hari ini hari Kamis, Kamis ya, 8 Oktober 2026. Sudah tanggal 8 ya, nggak terasa ya. Iya, udah di tanggal 8. Oke, seperti biasa sampai di pukul 17.30 nanti kita berdua menemani Anda untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, 14.30 ke pukul 16 nanti, request dan juga sharing informasi, dan di pukul 16 nanti ada beranda Asta Cita berjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk beranda Asta Cita berjaringan. Di pukul 17 nanti, Warta NTT Sore berjaringan hari ini yang menjadi hostnya RRI ND ya, untuk hari Kamis ya. Oke, kabar baik, semuanya sehat ya. Sehat di hari yang ke-8 di bulan Oktober 2026 ini ya. Apapun yang kita program ya, untuk semua pekerjaan-pekerjaan kita bisa berjalan baik semuanya ya. Semangat terus ya. Dan juga ya, setiap langkah kita minta tuntunan Tuhan ya, itu yang utama dan prioritas. Ya, harus ya, harus penyertaan Tuhan itu harus ya menjadi yang utama ya dalam kehidupan kita ya. Oke. Siang ini angin tidak terlalu kencang sih, tapi panas tetap ya, panas tetap. Angin tidak terlalu kencang untuk siang ini, arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar. Ini kondisinya terkini ya. Oke, di Kupang siang ini tetap bersama kami ya, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Yura Yunita. Mau jadi apa? Ya terserah lah mau jadi apa. Yang pasti yang baik-baik lah gitu ya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro Satu RRI Kupang. Di Kupang siang ini ya. Pendengar satu informasi dari rri.co.id mengenai apa nih? BMKG ya. BMKG memperingatkan banjir rob NTT 8 sampai 10 Oktober. Ya, ini menjadi perhatian kita semuanya ya. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Fenomena banjir rob ini diprediksi terjadi pada 8 sampai 10 Oktober 2026 dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Peringatan dini BMKG ini guna mengantisipasi dampak kenaikan muka air laut maksimum. Jadi masyarakat di wilayah terdampak dihimbau waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir atau rob. Diprediksi terjadi pada 8 sampai 10 Oktober 2026 di sejumlah wilayah pesisir di NTT. Ini dikatakan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Anderutson Tungga. Sejumlah kawasan pesisir yang masuk dalam wilayah berpotensi terdampak tersebar di beberapa pulau di NTT. Wilayah tersebut meliputi pesisir Pulau Flores Alor, Pulau Sabu Rejua, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Rote. Potensi banjir rob ini berkaitan dengan fenomena fase bulan baru yang diprediksi terjadi pada 10 Oktober 2026. Kondisi ini dapat memicu peningkatan ketinggian air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang Siang ET. Kembali satu informasi dari rri.co.id yang saya hadirkan untuk Anda. Pendengar, desa dan kelurahan didorong menjadi produsen data dasar negara melalui undang-undang atau UU Satu Data Indonesia. Masyarakat dilibatkan langsung agar pendataan menggambarkan kondisi, kebutuhan dan juga potensi nyata setiap wilayah. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Data dasar negara harus dimulai dari desa dan kelurahan sebab wilayah tersebut menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan. Warga justru harus berperan aktif dalam proses pendataan dengan pendampingan aparat setempat. Pada saat pendataan, bukan objek pendataan, masyarakat itu adalah subjek pelaku pendataan. Pendekatan tersebut berbeda dengan pendataan menggunakan petugas dari luar desa, ya. Jadi masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam proses pendataan. Dan sumber daya manusia untuk pendataan juga berasal dari masyarakat desa. Konsep ini menurut Rike Diah Pitaloka telah diterapkan melalui kolaborasi di lebih dari 500 desa. Data yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari data dasar negara. Data ini nantinya akan mengintegrasikan informasi spasial dengan data numerik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ya, kita masih terus di Kupang siang ini. Ya, satu informasi pendengar masih dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto meminta agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH atau ongkos haji pada 2027 tidak membebani calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umroh diminta untuk mencari formula sehingga perubahan biaya haji tidak menjadi beban bagi masyarakat. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu dicari formulasi-formulasi bagaimana bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Ini dikatakan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Situasi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan sejumlah komponen dalam penyelenggaraan haji 2027. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memberikan arahan komposisi biaya haji baik yang ditanggung jemaah maupun ditopang oleh dana nilai manfaat yang dikelola BPKH. Dan disarankan, Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga angka ini tidak terlalu memberatkan kepada jemaah.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pun salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing.

0: Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide. Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Yeah, was actually, I think,
2: yeah, sebenarnya.

Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tadi,
4: insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangya. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

senang hangat, nikmati hamparan hijau luas. Menari-nari di alam bebas. Berharap tenang, menjadi teman. Terbang tinggi, kejar mimpi.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Tadi dinamika olahraga baru saja kita ikuti ya, dan yang pasti kita masih terus di Kupang siang ini. Dan saat ini pukul 12:46 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Nanti kita jelang di pukul 13 saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, pemerintah Kota Kupang mempercepat verifikasi data sensus ekonomi 2026 guna memastikan seluruh data usaha di wilayah ini dapat dikonfirmasi secara akurat sebelum batas akhir pelaksanaan pada 15 Oktober 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang Ignatius Lega mengatakan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi merupakan pekerjaan bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Kupang. Sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan mencatat jumlah usaha, tetapi merupakan upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian Kota Kupang. Pemerintah membutuhkan gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, jasa, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro dan kecil. Data ini diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah yang berkembang, kelompok yang masih membutuhkan perhatian, serta bentuk intervensi kebijakan yang tepat. Karena itu data yang baik akan menentukan kebijakan yang baik. Kalau datanya tepat, ya bisa merancang program yang lebih tepat sasaran. Jadi kalau datanya lemah, kebijakan juga berisiko tidak menjawab persoalan yang sebenarnya. Begitu ya. Nah, mengingat bahwa komitmen penyelesaian sensus ekonomi 2026 telah menjadi bagian dari arahan dan komitmen kepala daerah yang telah ditandatangani dan diluncurkan secara langsung oleh Wali Kota Kupang beberapa waktu lalu. Karena itu meminta kepada camat dan lurah memberikan perhatian serius serta memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal. Sementara itu pendengar, Kepala BPS Kota Kupang Ifadia Elmina Patola mengatakan data sensus ekonomi 2026 telah tersedia dan kini memasuki tahap verifikasi bersama camat dan juga lurah. Berdasarkan capaian sementara masih terdapat perbedaan tingkat konfirmasi data antar wilayah. Kecamatan Kelapa Lima tercatat memiliki tingkat konfirmasi terendah yakni 44%, sementara Kecamatan Kota Lama telah mencapai 100%.

0: Halo kupang, Beta Yoga, Anasi Kumanaste. Ini kali kotong akan bahas soal yang keren di kupang. Bosom pernah lihat kosonde? Ada oto keren lewat di jalan, kaca full reben kawan. Terus pas bosong ada tanganan, baru kaca oto tabuka. Terus seret, ada sampah yang lo lempar dari dalam. Aduh mama itu oto keren. Madepo orang asli hati koreng. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan pemerintah Kota Kupang.
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Sumba Barat Daya, Gerakan Puskesmas dan BPBD tangani masyarakat terdampak gempa. Bendungan Ragnamo Kabupaten Kupang ditutup sementara, air diprioritaskan untuk kebutuhan warga. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kodi, Bupati Gerakan Puskesmas dan BPBD tangani masyarakat terdampak gempa. Laporan Jerry Lende.
2: Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Benuwula ST turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Minggu pagi 4 Oktober 2026 sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah. Bupati Ratu Ngadula bersama rombongan BPBD Sumba Barat Daya Camat Kodi serta aparat TNI Polri mendatangi sejumlah titik dengan kerusakan terparah khususnya di Desa Perok Konda, Kecamatan Kodi dan wilayah Kecamatan Kodi Bangilo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat guncangan gempa. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan warga berada dalam kondisi aman. Pemerintah Sumba Barat Daya saat ini sedang menghimpun data kerusakan bangunan baik warga yang terluka akibat tertimbun material gempa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Stefanus Malo kepada RRI. Bupati juga meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta menghindari bangunan yang mengalami keretakan. Berdasarkan catatan yang dihimpun dari BMKG, awal pusat gempa awal berada di laut sekitar 14 km barat daya Kodi dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Dalam pemutakhiran, lokasi gempa tercatat sekitar 59 km barat daya Kodi dengan kedalaman 30 km yang dikaitkan dengan aktivitas sesar Waikabubak. Hingga pukul 9,5 waktu Indonesia Tengah tercatat sebanyak 62 kali gempa susulan dengan magnitudo antara 1,5 hingga 4,3. Guncangan terkuat dirasakan di wilayah Kodi Belagar dan Kodi Bangedo dengan intensitas 6 MMI, sedangkan Tambolaka, Waikabubak dan Rabah merasakan guncangan hingga 4 MMI. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan terus berkoordinasi dengan BMKG, BPNPB dan Polres Sumba Barat Daya untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Bupati mengatakan BPBD dan Puskesmas telah disiagakan di lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak gempa. Masyarakat yang mengalami luka atau trauma diminta segera melaporkan kepada pemerintah setempat dan pemerintah daerah guna menghindari kepanikan. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui data pasti terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat akibat gempa, serta jumlah kerugian material warga yang terdampak gempa, termasuk jenis bantuan dari pemerintah daerah yang dialokasikan bagi masyarakat. Dari Sumba Barat Daya, Jirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan hadir untuk memastikan bahwa obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen, dan produk lainnya yang beredar di pasaran tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. PFM Ahli Media pada fungsi informasi dan komunikasi

0: Lepom Kupang, Frama L. Leviana Polo, dalam dialog Kupang menyapa berharap masyarakat bisa membedakan keamanan, mutu, legalitas, dan halal suatu produk yang dijual. Khusus untuk halal suatu produk ditegaskan PFM Ahli Media Frama L. Leviana Polo telah menjadi tuntutan bahkan wajib dilakukan baik di level nasional maupun internasional.
1: Masyarakat kita sudah masyarakat yang melihat halal yang suatu produk begitu. Ini bukan hanya semata-mata untuk kepercayaan teman-teman muslim, tapi memang untuk sudah level-level nasional, level internasional, ini sudah menjadi suatu tuntutan. Bahkan kan sudah akan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Sehingga saya rasa ketika kita mau berusaha dan usaha kita itu yang kita katakan mau naik kelas, bukan hanya di kios-kios tetangga rumah begitu kan, kita mau sampai ke supermarket, bahkan kalau mau internasional lebih baik lagi begitu.
0: Jaminan keamanan dan kehalalan dimaksudkan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian produk bebas dari unsur haram dan najis. Label halal pada suatu produk di masyarakat merupakan pernyataan resmi pada kemasan yang terdiri dari logo halal disertai nomor sertifikat halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui pemeriksaan dan dijamin kehalalannya sesuai syariat Islam. Produk UMKM yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar resmi, nomor induk berusaha, serta memenuhi sertifikasi halal termasuk kemasan dan tanggal kadaluarsa untuk produk pangan. Kepala Dinas Perindak Kota Kupang Alfred Lakabela di Kupang mengatakan, produk pangan yang memiliki izin edar dan memenuhi standar sertifikasi halal bernilai ekonomis sehingga bersaing di go internasional. Karena itu pemerintah melalui Disperindak berharap masyarakat khususnya pelaku UMKM wajib memperhatikan label halal dan kemasan produk agar menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut.
2: Tuntutan utama adalah salah satu yaitu soal sertifikat halal. Kalau tidak punya sertifikat itu, tentu pasti ditolak. Jadi kita sebagai masyarakat juga kita harus jeli, yaitu minimal kita memiliki kompetensi ketika membuat sebuah produk, itu apa memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau tidak. Sertifikat halal itu penting, apalagi bagi saudara-saudara kita yang dari luar daerah. Tentu itu yang pertama yang dilihat. Lalu yang berikut adalah soal kualitas isinya, kualitas kemasannya.
0: Kepala Dinas Perindak Kota Kupang Alfred Lakabela menegaskan produk UMKM tidak sekedar barang konsumsi, melainkan simbol identitas kultural suatu daerah yang mampu menciptakan diferensiasi signifikan dibanding produk massal industri. Diferensiasi inilah yang berperan strategis dalam membangun daya saing menebus pasar global dengan keunggulan kompetitif yang berakar pada identitas daerah. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk sementara ditutup guna mengantisipasi keterbatasan ketersediaan air di tengah kondisi musim kemarau. Maksud kami di tengah kondisi musim kering. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon Banoet mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara wilayah, maksud kami antara Balai Wilayah Sungai dan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan mempertimbangkan kondisi debit air di Bendungan Ragnamo yang saat ini terbatas. Menurut Simon, apabila air tetap dialirkan dalam kondisi debit yang tidak mencukupi, distribusi air dikhawatirkan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan pengguna. Karena itu, dilakukan pengaturan pemanfaatan air agar ketersediaan yang ada dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Penutupan sementara Bendungan Ragnamo berdampak pada sejumlah lahan pertanian yang sebelumnya mengandalkan pasokan air dari bendungan tersebut. Petani di wilayah yang tidak mendapatkan pasokan air kemudian harus menunda kegiatan penanaman karena kondisi lahan tidak memungkinkan untuk ditanam. Simon menjelaskan kondisi tersebut berbeda dengan bendungan Tilong yang masih dibuka. Namun ketersediaan air di masing-masing wilayah tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah lahan dapat ditanam atau tidak. Di tengah keterbatasan air, petani juga dihimbau untuk tidak memaksakan penanaman pada lahan yang tidak memiliki jaminan pasokan air. Penanaman perlu disesuaikan dengan kondisi sumber air agar tanaman dapat bertahan hingga masa panen. Sementara itu, Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu petani menghadapi kekeringan, termasuk dukungan brigade pompa air bagi lahan yang masih memiliki sumber air tetapi mengalami kendala distribusi. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai program pengelolaan air seperti irigasi perpompaan, jaringan perpipaan, dan pembangunan embung sebagai upaya meningkatkan ketahanan pertanian menghadapi musim kering. Nyanyian gereja tidak boleh berhenti pada keindahan suara dan harmoni. Lebih dari itu, nyanyian harus menjadi kekuatan untuk menguatkan iman, membangun kepersaudaraan, dan menghadirkan pengharapan bagi sesama. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, pada pembukaan Lomba Paduan Suara Simfoni Persaudaraan Gemit tahun 2026 di Kota Kupang. Kegiatan tersebut mengusung tema menyanyikan kasih setia Tuhan pada segala waktu, berdasarkan Mazmur 89 ayat 2-3 dengan subtema Nyanyian yang menyembuhkan gereja bernyanyi sebagai kesaksian iman di tengah dunia yang membutuhkan pemulihan. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wagub Joni Asadoma menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah. Menurutnya, tema yang diangkat sebagai sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Di tengah berbagai tantangan dan persoalan, kehidupan nyanyian yang lahir dari iman dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Menurut Wagub Joni Asadoma, paduan suara merupakan gambaran kehidupan masyarakat NTT yang penuh keberagaman. Dalam paduan suara terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bass memiliki karakter berbeda. Namun ketika disatukan, perbedaan tersebut justru menghasilkan harmoni yang indah. Demikian pula masyarakat NTT yang hidup dalam keberagaman suku, budaya, tradisi, dan latar belakang. Perbedaan, kata Wagub NTT, tidak semestinya menjadi alasan untuk terpecah, tetapi dapat menjadi kekuatan ketika dibangun dalam harmoni. Karena itu, Simfoni Persaudaraan Gemit dinilai bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara, tetapi juga ruang untuk memperkuat persaudaraan dan meneguhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman NTT. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Barat Daya, gerakan Puskesmas dan BPBD tangani masyarakat terdampak gempa. Bendungan Ragnamo Kabupaten Kupang ditutup sementara, air diprioritaskan untuk kebutuhan warga. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Tadi lagu dari miliknya The Popstar. Ya, penasaran. Ya. Apa kabar di menit yang ke-31 dari pukul 13 saat ini? Ya, sudah selesai makan siang, istirahat. Jadi saatnya kita untuk konsentrasi lagi pada pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Jadi tetap semangat untuk aktivitas lanjutan gitu ya. Oke. Dan nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Setelah itu nanti 14.30 sampai ke pukul 16 ada request dan juga seri informasi. Di pukul 16 nanti Beranda Astasita Perjaringan dihadirkan untuk Anda. Dan di pukul 17 RRI ND nanti akan menyampaikan Warta Entitas Sore Perjaringan ya. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda sampai nanti di akhir kebersamaan kita 17.30.

Ya, Prof. Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Kupang siang ini, dan kembali informasi dari antaranews.com ya, mendengar Kementerian Agama bakal melibatkan jajaran hingga ke tingkat kantor urusan agama atau KUA dalam edukasi dan sosialisasi menjelang penerapan wajib halal 18 Oktober 2026 yang diterapkan pemerintah. Kemenak berada dalam posisi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan wajib halal Oktober ini. Ini dikatakan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama M. Fuad Nasar. Edukasi dan sosialisasi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas direktorat dengan melibatkan penghulu, penyuluh agama, masjid, serta jaringan Kemenak dari tingkat pusat hingga kecamatan. Nah, dengan kolaborasi ini, ya, dengan kolaborasi dan keterlibatan instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka proses transisi ini wajib halal Oktober akan semakin mulus. Pelaksanaan wajib halal Oktober ini memerlukan pelibatan dari lintas instansi dan mengambil porsi masing-masing sesuai dengan tugas dan juga kewenangannya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5. Oh
4: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
4: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pada Oktober 2026. Namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua DEN Jody Mahardi untuk mengkonfirmasi unggahan tersebut. Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional DEN, dewanekonomi.co.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2019 sampai 2024. Mendengar demikian cek fakta mengenai Luhut dicopot dan digantikan Zulkifli Hasan pada Oktober 2026 adalah hoax atau tidak benar? Dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi kita masih di Kupang siang ini sesi terakhir pastinya ya, menjelang pukul 14.30 kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Nanti dari pukul 14.30 ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Cukup panjang waktunya, jadi Anda boleh siap-siap dari sekarang. Nanti kita bicara mengenai ya untuk topiknya bagaimana membangun komunikasi efektif dalam keluarga ya, karena semuanya itu dimulai dari keluarga, apapun itu, mau disiplin ya, mau untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita itu jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang luar biasa, itu semuanya dari keluarga ya kan, dari dalam rumah tangga. Nah, bagaimana membangun komunikasi efektif nanti dalam keluarga, ini nanti yang kita bicarakan nanti di request dan juga seri informasi. Anda juga boleh nanti berkomentar ya. Oke, sementara sekarang pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih di Kupang siang ini sambil menjelang sajian request dan juga seri informasi nantinya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

Ya, selamat siang pendengar setia Pro 1. Sedih sekali lagunya tadi ya, dari miliknya Potret dengan Bunda. Kok dipilih lagu pembukanya begitu, Mbak Erika? Iya, lagi ingat wanita yang luar biasa ya, wanita-wanita kita yang luar biasa, sosok seorang Bunda gitu ya. Kalau masih ada, disayang ya, harus di ya berusahalah untuk membahagiakan. Nanti kalau sudah tiada, kalau kita tidak berbuat apa-apa, menyesal, menyesal di kemudian hari, menyesal itu selalu datang terlambat ya. Jadi ya masih ada, berusahalah untuk membahagiakan sosok dari orang tua kita ya. Oke, ya seperti biasa. Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Erika dan juga rekan Diana, nanti sampai di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia, Potret tadi dengan Bunda, Raja, grup musik Raja, Aku Ada Karena Kau Ada, Rafika Duri, Kau Masih Kekasihku, Afgan Sadis, Agnes Mo, Tanpa Kekasihku, Judika Cinta Satukan Kita, Mayang Sari, Kusalah Menilai, dan juga Rumor, Butiran Debu. Ini lagunya di sesi pertama. Ya, kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya, untuk Anda juga yang mau chat boleh ya, saya tunggu nanti ya, saya bacain nanti semuanya ya. Di line teleponnya Pro 1 juga boleh yang mau bergabung. Topiknya yang ringan, bagaimana membangun komunikasi efektif dalam keluarga ya. Ini menjadi topik kita siang ini di request dan juga sharing informasi ya. Komunikasi dalam keluarga ini adalah fondasi utama dalam setiap hubungan ya, termasuk dalam keluarga ya. Tanpa komunikasi yang baik, anggota keluarga itu bisa merasa terasingkan begitu ya. Kesalahpahaman sering terjadi dan juga keharmonisan dalam rumah tangga pun terancam. Di era digital ini, tantangan komunikasi dalam keluarga itu semakin besar, ya enggak sih? Nah, bagaimana kita membangun komunikasi efektif dalam keluarga ya? Kita sibuk, orang tua sibuk, mama, papa sibuk, anak-anak juga sibuk. Nah, kapan waktunya kita mau komunikasi? Kapan kita mau waktunya untuk kita ya komunikasi terus bersama-sama? Kapan ya? Waduh, mikirnya susah sekali. Jawabannya susah. Gampang-gampang susah jawabannya. Nah, ini yang perlu kita ngomongin ya. Membangun komunikasi efektif dalam keluarga itu seperti apa? 825-444-843-1152 ya, boleh berkomentar ya. Terima kasih Ibu Meriani. Salam, selamat siang. Hadir SBD NTT PSI. Oke deh. Terima kasih sudah ya, terlanjur sayang. Lagu siapa itu ya? Terlanjur sayang Memes ya. Oke, yang mau bergabung ya seperti yang saya katakan tadi, live, kita live TikTok RRI Kupang ya. Line teleponnya saya buka untuk Anda. Bagaimana membangun komunikasi efektif dalam keluarga? Jadi tanpa komunikasi, waduh, kacau deh gitu ya. 825-444-843-1152 ya. Jadi harus ada komunikasi itu ya. Media sosial dan juga gawai ini seringkali menggantikan percakapan langsung ya, membuat hubungan antar anggota keluarga itu menjadi lebih renggang. Terkadang sudah berkumpul di tempat yang sama tetapi masing-masing saling sibuk dengan gawainya sehingga tidak ada komunikasi di dalamnya. dalam rumah saja ini pengalaman benar-benar ya, dalam rumah saja, misalnya saya di kamar saya, anak-anak di kamarnya masing-masing begitu. Terus mau nanyain makan saja ya, kita harus lewat handphone begitu ya. Adi, sumakan gue belum gitu. Ini dalam rumah ya. Waduh, ini kebangetan namanya. Itu. Jadi kalau apalagi kalau jauh-jauh ya, dalam rumah saja sudah seperti itu, harus lewat telepon begitu ya, baru kita ada komunikasi. Kalau tidak, nah ini dia nih, bagaimana ya?
hancur begitu kok. Tapi sonde juga. Oke, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Bagaimana kita membangun komunikasi efektif dalam keluarga? Tapi itu ada ya pendengar ya. Itu ada. Itu terjadi begitu ya dalam keluarga ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya di kamar, anak-anak di kamarnya masing-masing. Untuk nyuruh makan, nanya makan saja harus ini. Adi, sebakan aku belum gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Nah, ini dia nih. Keluarga yang memiliki komunikasi yang baik itu cenderung lebih bahagia, memiliki hubungan yang lebih kuat serta mampu mengatasi konflik dengan lebih sehat. Oleh karena itu penting bagi setiap anggota keluarga untuk membangun pola komunikasi yang efektif agar hubungan tetap harmonis dan juga penuh kasih sayang. Tapi ini memang benar-benar ya, sebenarnya ada yang menjadi penyebab dari komunikasi dalam keluarga itu buruk begitu ya, ada ya. Nah, jadi kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dalam rumah tangga kita itu atau dalam keluarga kita itu komunikasinya tidak jalan begitu ya. Bisa dikatakan kualitas kurangnya waktu berkualitas begitu ya. Orang tua yang sibuk kerja, anak-anak yang sekolah, aktivitas lainnya juga seringkali membuat anggota keluarga itu sulit untuk meluangkan waktu berkumpul, berbicara begitu ya, berinteraksi secara langsung begitu ya. Inilah akibatnya komunikasi menjadi terbatas dan kurang mendalam begitu, karena ya kurangnya waktu berkualitas begitu. Orang tua saking sibuknya ya menanyakan paket lewat telepon ya, ada di mana nih gitu ya. Padahal sebenarnya waktu orang tua itu sebenarnya harus ya, kalau memang kerja harus ada pulang kerja di rumah. Nah, ini waktunya nih. Waktunya untuk mengumpulkan semuanya anggota keluarga, misalnya ya, anak-anak juga sudah pulang sekolah. Nah, kita cari waktunya, waktu yang efektif untuk bisa berkumpul. Biasanya juga karena jarang-jarang ada waktu untuk makan bersama ya, ini juga hilang ya waktu untuk makan bersama itu. 825-444-843-1152 ya, silakan yang mau bergabung, pengalaman ya, kita berbagi pengalaman ya. Apalagi orang-orang tua yang punya pengalaman yang luar biasa ini, bagaimana untuk membangun komunikasi efektif dalam keluarga itu ya. Dan yang mau bergabung di line teleponnya silakan 825-444-843-11 adalah 085 4 kali 0531. Waduh, saya kok bisa. Kok bisa lupa ya line teleponnya ya? 843-1152. Waduh, Mbak Erika susah deh ya. Siang Kak, mau request lagu pop Indonesia terbaru. Apa tuh? Dengan siapa? Apa judulnya gitu ya? Boleh di line teleponnya Pro 1. Yang mau request lagu juga boleh ya. Silakan 825-444-843-1152. Ini bukan karena faktor ya. Saya kan masih muda gitu ya, tapi karena memang tadi tidak konsentrasi begitu ya. Oke, 825-444-843-1152 ya. Bagaimana membangun komunikasi efektif dalam keluarga ya? Kalau tadi memang banyak penyebabnya ya. Banyak penyebabnya komunikasi dalam keluarga itu tidak jalan begitu ya, tidak efektif begitu ya, kurangnya waktu berkualitas. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya, ketergantungan pada teknologi, penggunaan smartphone dan juga media sosial yang berlebihan ini juga dapat mengurangi interaksi langsung antar anggota keluarga. Banyak anak-anak maupun orang tua yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dibandingkan berbicara satu sama lain. Padahal komunikasi itu sangat penting untuk kerekatan ya, kerekatan, rekat gitu kata dasarnya dalam sebuah keluarga. Ya enggak sih? Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, masih terus saya buka untuk Anda ya. Bagaimana membangun komunikasi efektif dalam keluarga? Kita berbagi pengalaman ya. Dalam keluarga kita itu orang tua sibuk, okelah. Anak-anak sibuk juga dengan sekolahnya, dengan kegiatan ekstrakurikulernya, okelah. Tapi ada waktu ya, kita cari waktu untuk memang sudah ada di rumah semuanya anggota keluarga itu. Nah, itu tadi yang saya bilang, makan malam bersama itu yang belum ada ya, yang masih belum ya, belum ada waktu untuk membuat satu
momen atau satu waktu yang memang dipilih oleh anggota keluarga. Makan malam bersama itu memang sebenarnya waktu yang pas ya, sebelum anak-anak sebelum anak-anak belajar, terus sebelum orang tua juga istirahat ya kan. Ini sebenarnya, tapi ini jarang dapat waktunya ya. Oke, nanti kita buka lagi line teleponnya, kita ke lagu dulu. Ada Raja, Aku Ada Karena Kau Ada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Plus 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Plus 1
2: Kupang sore ini.
1: Plus 1 kan

selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Tadi dari miliknya grup musik Sleng ya, Catatan Si Boy. Oke, kita kembali lagi di request dan juga sharing informasi untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sesi yang terakhir menjelang pukul 16 ya. Nanti di pukul 16 siaran berjaringan Beranda Astacita nanti di pukul 16 ya. Masih topik yang sama, membangun komunikasi efektif dalam keluarga. 825 444 843 1152. Nah, ini kan bisa ya. Tidak lupa ya kalau tadi. Oh, ini karena memang konsentrasi penuh. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita suka lupa itu bukan karena kita faktor U, tidak ya, tapi karena kita kurang konsentrasi. Coba kalau kita konsentrasi apapun itu ya, pasti diingat ya. Kan banyak orang mengatakan, "Aduh, barusan ini kunci beta letakin di meja begitu, sulupa di mana." Nah, bukan karena faktor ujua, tapi karena tidak konsentrasi sa. Oke, membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Kalau tadi ya, kalau tanpa komunikasi ya memang tidak ada baiknya begitu ya dalam keluarga itu. Kalau tidak ada komunikasi ya, si A ya buat dia punya begitu ya, si B ya begitu juga, si C juga begitu. Jadi tidak ada apa ya, kesepakatan begitu. Jadi kalau ada komunikasi bisa diomongin ya. Jadi harus ada komunikasi baru semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini tadi juga saya sudah sebutkan atau sudah sampaikan bahwa penyebab buruknya komunikasi dalam keluarga itu ada banyak ya, banyak penyebabnya begitu ya. Kurangnya waktu berkualitas, terus karena ketergantungan pada teknologi, kurangnya kebiasaan mendengarkan ya. Banyak orang lebih fokus untuk berbicara daripada mendengarkan. Ini menyebabkan kurangnya pemahaman antar anggota keluarga dan juga meningkatkan risiko konflik. Jadi dalam membangun komunikasi itu jangan terus-menerus membicarakan diri sendiri, memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan begitu ya. Jadi harus memang ngomong begitu ya. Selamat sore Mbak, semoga acara selalu lancar. Amin amin amin, dari Bujang Abdullah. Terima kasih ya sudah menyapa ya. Terima kasih. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Wendy sudah bergabung, ada Bapak Frankie Amalo bergabung, Ellen Om Leni ya. Terima kasih yang sudah bergabung, Tiara, terus banyak ya. Oke. Mbak Mernes Pelo juga sudah bergabung, terima kasih. Ada Dani, ada Harni ya. Jadi kalian teleponnya lagi boleh di 825-444-843-1152. RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, terima kasih ya. Ada Bujang Abdullah di sana ya. Oke, salam kenal. Salam kenal untuk semuanya ya. Oke, jadi tadi saya lanjut lagi ngobrolnya ya. Jadi banyak penyebabnya ya, banyak penyebabnya komunikasi dalam keluarga itu tidak jalan begitu ya. Karena kurangnya waktu berkualitas, ketergantungan teknologi, kurangnya kebiasaan mendengarkan ya, bahasa yang tidak positif, ini juga menjadi penyebabnya ya. Komunikasi yang dipenuhi dengan kritik, sindiran atau nada suara yang tinggi ini dapat merusak hubungan keluarga ya. Jadi harus dipilih kata-kata yang enak didengar, nyaman gitu ya. Ini boleh menjadi perhatian kita juga ya, dalam bahasa ya, bahasa yang tidak positif begitu ya. Seperti kritik, sindiran, ada suara yang tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi penyebabnya juga. Perbedaan gaya komunikasi. Jadi setiap kita itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda ya. Misalnya orang tua mungkin lebih suka berbicara secara langsung, sementara anak-anak lebih nyaman mengungkapkan perasaan mereka itu melalui ya pesan teks barangkali, atau media sosial begitu ya. Nah, ini bedanya di sini ya. Jadi banyak penyebab dari komunikasi dalam keluarga itu tidak jalan. Nah,
Jadi, sementara penyebabnya itu banyak, ternyata solusinya juga banyak ya. Banyak solusi untuk membangun komunikasi keluarga yang harmonis. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada banyak solusi yang bisa diterapkan agar komunikasi dalam keluarga itu menjadi lebih baik ya. Sambil kita ngobrol, line teleponnya saya buka untuk Anda ya, 825-444-843-1152 yang mau bergabung. Ya, line teleponnya ada siap untuk dipakai ya. Sekali lagi, 825-444-843-1152 ya. Jadi banyak banyak juga solusinya yang bisa diterapkan dalam keluarga kita ini agar keluarga kita itu menjadi lebih baik begitu. Meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga ya. Ini menghabiskan waktu bersama tanpa mengganggu teknologi sangat penting untuk mempererat hubungan keluarga ya. Jadi caranya itu meluangkan waktu berkualitas bersama. Seperti yang saya katakan tadi, makan malam bersama itu ya, ini menjadi waktu yang tepat ya. Ini makan malam bersama tanpa menggunakan gadget ya. Tidak ada, semuanya disimpan handphonenya itu begitu ya. Jadi kita memang konsentrasinya pada makan malam bersama misalnya seperti itu ya. Jadi yang namanya handphone itu disimpan. Jadi setelah selesai makan, nah ini orang tua harus berperan. Orang tua, mama, papa itu harus berperan ya. Ada komunikasi di dalamnya setelah kita selesai makan, komunikasi. Ya orang tua menanyakan anak-anak seperti apa di sekolah, seperti apa di kampus, ya seperti apa kegiatannya gitu ya. Nah anak-anak juga ya otomatis itu cerita begitu ya, bagaimana kondisinya di sekolah tadi, terus di kampus tadi gitu ya. Nah dengan melakukan seperti ini, dengan waktu makan malam itu adalah waktu untuk keluarga benar-benar, ya otomatis anak-anak juga pasti mau bercerita begitu ya. Mungkin di awal-awal agak sulit memang, tapi dengan seringnya berproses ya, dengan seringnya kita membuka komunikasi dengan anak-anak ya, malah nantinya anak-anak malah duluan lagi yang mau curhat-curhatan begitu ya. Jadi berproses memang. Jadi waktu makan bersama itu menjadi momen yang sangat penting ya untuk keluarga kalau memang selama ini komunikasinya itu tidak berjalan baik begitu ya. Dan setelah itu, atau bisa juga ya untuk mendekatkan lagi orang tua dengan anak ya, boleh misalnya menjadwalkan untuk acara keluarga piknik begitu ya, nonton film bersama. Ini juga cara untuk membuat komunikasi itu semakin efektif gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kita berbicara, tetapi untuk mendekatkan diri kita juga dengan anak-anak begitu ya. Jadi membuat membuat jadwal, misalnya mau piknik ya di minggu keberapa, mau nonton film ya kapan gitu ya. Jadi membuat tradisi mingguan juga boleh ya. Ini juga salah satu cara yang paling efektif ya untuk kita lebih dekat dengan anak-anak. Membiasakan juga menjadi pendengar yang baik ya. Jadi komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang berbicara ya, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian begitu. Jadi kalau kita lagi ngobrol ya, jangan mencela begitu ya. Ya kita kasih kesempatan dulu begitu ya, berbicara ya, siapa yang mau berbicara gitu ya. Jadi ini juga walaupun masalah kecil tapi sangat besar pengaruhnya, pengaruh buruknya ya enggak sih. Oke. Jadi membiasakan biasakan menjadi pendengar yang baik juga ya. Ini harus ada juga dalam hubungan kita dengan anak-anak begitu ya. Menggunakan bahasa yang positif dan saling menghargai ya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi keluarga itu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan. Hanya oleh karena itu, gunakan kata-kata yang membangun dan juga menghindari kata-kata kasar ya. Hindari menyalahkan dan juga lebih fokus pada solusi. Berikan pujian atau apresiasi kepada anggota keluarga. Kalau memang ya enggak, kadang kebaiknya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada prestasi-prestasi atau ada mungkin yang mau diingat-ingatin sama anak-anak, boleh kita kasih apresiasi begitu ya. Terus
mengenai masalah-masalah, ya sebagai orang tua mencari solusinya, kasih solusi, ya ini menjadi penilaian juga sama anak-anak. Oh iya, ternyata orang tuaku itu juga perhatian sekali loh ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu mikirnya negatif terus sama orang tua, tapi dengan adanya kedekatan, dengan adanya komunikasi, semakin terbuka begitu ya. Oke, ada 825-444-843-1152. Ada The Groove ya, berbunga-bunga. Satria The Monster, seperti ada Rosa Kau, Rosa featuring William, Pongki Barata Jiwa Muda, ada Five Minutes juga, Sang Dewi, Rika Ruslan featuring Dewi Gita, Saling Cinta, ada Geisha Karena Kamu Cinta, Putri Aryani Kamu Lagi, Dewa 19 featuring Firsa dan Elo Angin, terus ada Marcelo, Kita Sama Kita Manusia, dan juga ada Serina Munaf, Nostalgia Bersama. Ini lagunya di sesi yang kedua ya. Terima kasih untuk Tiara, untuk Mama Mary Dona Kakak, Nera Zuri. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya Riri Kupang.

Beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata Beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata Beta sebagaimana pada lirik Beta.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pongki Barata tadi, jiwa muda. Usia boleh tua, tapi jiwa mudanya itu haruslah. Jangan mau ketinggalan dengan yang muda-muda. Kita juga harus perlu beradaptasi juga, kah? Ya, perlu beradaptasi, misalnya dalam hal fashion gitu ya, kita juga harus ngikutin ya, jangan mau kalah gitu ya. Usia boleh tua, tapi pemikiran gaya-gayanya itu loh, itu jangan tua juga gitu ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini. Yang mau bergabung silakan di 825-444-843-1152. Membangun komunikasi efektif dalam keluarga itu seperti apa menurut Anda ya? Yang pasti punya pengalaman ya dalam hal berkeluarga ya, bagaimana misalnya anak-anak dia punya bawaannya itu seperti apa, pasti kita orang tua tahu ya gitu ya. Nah, kalau tadi penyebab komunikasi yang tidak baik dalam keluarga itu banyak ya penyebabnya tadi ya. Kita tidak punya waktu untuk meluangkan, tidak punya waktu untuk bersama-sama ya. Meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga itu seharusnya ada ya. Tapi ini menjadi penyebabnya juga nih, tidak meluangkan waktu begitu ya. Biasakan menjadi pendengar yang baik juga ya. Ini menjadi solusinya seperti itu ya. Kalau tadi penyebabnya itu ya mungkin kita kurang ada waktu, ketergantungan pada teknologi, kurangnya kebiasaan mendengarkan, bahasa yang tidak positif, terus perbedaan gaya komunikasi, ini menjadi penyebab dari satu hubungan keluarga, dalam keluarga itu seperti itu ya, tidak baik begitu ya, kurang baik lah begitu ya. Nah, dalam membangun komunikasi keluarga yang harmonis itu ya sebenarnya sederhana sih ya, meluangkan waktu berkualitas ya. Jadi sibuk-sibuk apapun kita ada waktu untuk kita berkumpul bersama keluarga ya. Makanya ada akhir pekan itu dibuat ya, itu tuh harus ada waktu untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga ya. Tanggal merah dibuat, ya itu biar ada waktu untuk keluarga. Ya kan? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 03 80 825 444 843 1152. Ya, membiasakan diri juga menjadi pendengar yang baik ya. Bukan hanya tentang berbicara ya, komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Ini juga bisa menjadi solusi seperti itu ya, menggunakan bahasa yang positif dan juga saling menghargai ya, dalam hal berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak ya. Komunikasi yang dipakai itu atau bahasa yang dipakai itu harus bahasa yang baik, bahasa yang positif begitu ya. Tidak marah-marah, tidak suara tidak kencang-kencang begitu, tidak besar-besar gitu ya. Jadi ada etika dalam berbahasa begitu ya, berkomunikasi, ada etikanya begitu. Terus kita juga perlu memahami perbedaan gaya komunikasi ya. Jadi setiap kita itu memiliki cara berkomunikasi yang berbeda ya. Orang tua itu harus lebih memahami bagaimana anak-anak mereka ingin berkomunikasi dan juga menyesuaikan pendekatan dengan mereka. Sebaliknya anak-anak juga perlu memahami bagaimana cara terbaik untuk berbicara dengan orang tua. Harus ada etikanya begitu ya. Begitu juga dengan kita. Oh ya, kalau dengan untuk kalau mau bicara dengan anak-anak harus begini loh ya. Apalagi kalau tipe anak si A ini agak beda dengan anak si B gitu ya. Jadi kita orang tua pasti tahu dong gitu ya, ya seperti apa kepribadian anak-anak kita. Jadi kita juga bisa menyesuaikan begitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya anak-anak, oh ya, bagaimana berbicara dengan orang tua, ada etikanya, ada sopan santunnya gitu ya. Jadi kita perlu untuk
ya memahami gaya komunikasi itu perlu juga ya. Terus membuat rutinitas diskusi keluarga perlu ya. Mengadakan pertemuan keluarga secara berkala ini bisa menjadi cara efektif efektif untuk memperbaiki komunikasi ya. Jadi boleh memilih waktu seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita untuk ada waktu atau jadwal untuk misalnya kita mau piknik dalam 1 bulan itu bisa ada waktunya. Misalnya kita cari waktu di minggu kedua barangkali ya, di minggu keempat barangkali ya, ini bisa kita cari waktu untuk keluarga ya, misalnya mau nonton, mau makan bareng ya, bisa 1 kali 1 bulan ya, bisa dijadwal. Ini bisa mendekatkan kita dengan anak-anak lah gitu ya. Jadi sesibuk apapun kita harus ada waktu untuk keluarga ya. Harus ada waktu untuk keluarga. Jadi kita mulai dari langkah kecil ya. Kita mulai dari langkah kecil ya kan. Langkah yang ya langkah kecil lah, pelan-pelan, pelan-pelan, tapi sampai juga ke tujuan, begitu ya. Jadi komunikasinya itu juga begitu, pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya nanti kita sudah sama-sama mengerti, ya punya waktu sama anak-anak, ya anak-anak juga semakin dekat dengan kita. Jadi kalau anak-anak itu memang harus kita kita tidak bisa mengekang mereka ya, tidak bisa, karena anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak dulu gitu ya. Kalau sekarang itu ya kita kasih kebebasan, tapi ada terikatnya begitu ya. Dalam arti kita orang tua harus benar-benar memperhatikan. Dalam arti ya, ya dari jauh, kalau kata orang Kupang, katong katong keker-keker dari jauh. Keker-keker nih begitu ya. Iya kan? Boleh. Anak-anak boleh beraktivitas apa saja atau boleh bebas, tapi ada terikatnya begitu ya. Itu ya. Oke, 825-444-843-1152. Wah, ini pada kemana semuanya nih? Sibuk apa ya? Sibuk apa semua ya? Ini kayaknya kumpul keluarga semua nih. Memang sekarang ini lagi waktunya ya, lagi bulan-bulannya gitu ya, kumpul keluarga. Jadi memang waktu untuk oh, benar-benar. Jadi sibuk semuanya ya. Oke, dimaklumi kalau begitu ya. Cuma ya, yang namanya hepeng-hepeng, uang-uang, duit-duit, nah ya kalau kumpul keluarga kan itu ya, itu menjadi tradisi kita di sini ya. Sedikit pun itu yang pasti kita ikut berpartisipasi begitu ya, mau sedikit mau banyak, yang penting kita ambil bagian dalam kegiatan ini begitu ya, dalam acara ini gitu. Jadi ya tidak boleh menghindar, karena kita juga nanti ada saatnya juga kita perlu mereka-mereka juga ya, tetangga-tetangga begitu ya, keluarga-keluarga perlu juga. Jadi ya saatnya, memang sekarang ini lagi saatnya untuk ini ya, banyak orang yang apa ya, mau nikah gitu ya, mau merit gitu. Oke, kita ke lagu dulu sambil Anda juga siap-siap yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Boleh request lagu juga ya. Boleh request lagu juga, mau dengar lagu apa ya. Di luar lagu yang saya siapin juga boleh. Komentarnya juga boleh di 825-444-843-1152. Ada Sri Selan, terima kasih sudah bergabung. Paus Sabara, Awal Budi, terima kasih sudah bergabung. Nova, Dernam, Bon, ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Ya.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di request dan juga sharing informasi. Halo, selamat sore untuk Mama Mary Dona Kakak. Selamat sore Bunda. Salam sehat, salam buat semua pendengar. Oke, salam ya. Dari Mama Mary 0302. Oh iya. Apa kabar Mama Mary 03 yang ada di USAO? Ya, 01 Mama Mary 01 sibuk-sibuk terus ya. Oke, pendengar kita ada di penghujung waktu ya. Sudah mau habis nih waktunya nih. Masih sibukkan di line teleponnya 0380-825-444-843-1152. Jadi tadi untuk membangun komunikasi keluarga yang harmonis itu ya, meluangkan waktu berkualitas untuk keluarga, membiasakan diri menjadi pendengar yang baik, menggunakan bahasa yang positif dan saling menghargai. Terus memahami perbedaan gaya berkomunikasi, saling menghargailah begitu ya. Terus membuat rutinitas diskusi keluarga, harus dibuat ya, jadwal-jadwal apa yang harus dilakukan oleh keluarga semuanya gitu ya. Harus dibuat jadwalnya, misalnya minggu pertama itu mau kemana, mau piknik kah? Atau ya mau nonton. Jadi ada jadwal-jadwalnya, jadi lewat itu semuanya kita bisa lebih dekat begitu ya, lebih terbuka lagi dengan anak-anak seperti itu. Jadi membangun komunikasi yang baik itu dalam keluarga memang membutuhkan usaha, tetapi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ini bisa memberikan hasil yang luar biasa ya. Mulailah dengan lebih sering mendengarkan misalnya, terus menggunakan bahasa yang lebih positif dan juga meluangkan waktu berkualitas bersama. Nah, dengan komunikasi yang baik, hubungan keluarga itu akan semakin erat, penuh kehangatan dan juga lebih harmonis. Itu kan yang kita inginkan ya, anak-anak semakin dekat dengan kita, terus tidak ada ya jarak-jaraknya begitu ya. Jadi ya, apapun saling terbuka ya kan, tidak ada rahasia-rahasia, tidak ada dusta di antara kita begitu ya dalam keluarga ya. Jadi terbuka semuanya ya, kalau ada masalah harus terus terang, terbuka bagaimana solusinya, orang tua siap memberikan solusinya begitu. Nah, pendengar, apakah Anda sudah siap untuk mulai membangun komunikasi yang lebih baik dalam keluarga Anda? Jadi luangkan waktu hari ini untuk berbicara dari hati ke hati dengan orang-orang terdekat kita. Terus kita bisa rasakan perbedaannya ya, kalau sudah terjalin komunikasi yang baik itu ya. Oke, ini akhir dari jumpa kita di request dan juga sharing informasi. Kalau selama ini tidak ada komunikasi dalam keluarga, mulai saat ini, mulai hari ini, mulai jam ini, detik ini ya, boleh deh. Walaupun itu misalnya sekedar say hello juga, itu pertanda, oh iya ada perhatian orang tua gitu ya, oh iya ada perhatian anak. Jadi tidak hanya orang tua saja yang misalnya menyapa lebih dulu, anak-anak juga tidak ada salahnya ya. Jadi jangan dulu orang tua yang harus ya, tidak ada istilah seperti itu ya. Jadi semuanya di sinilah ada sikap kerendahan hati ya. Jangan kita munculkan ego kita masing-masing, oh saya bapak gitu ya, oh saya mama gitu, tidak ya. Jadi ego kita itu dijauhkan dulu ya, untuk kedamaian, untuk ketenteraman keluarga kita, ya enggak sih. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk kebersamaannya, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 16 kita ikuti nanti Beranda Asta Cita Berjaringan, kita nanti bergabung dengan program Mas 1 Jakarta. Selamat sore dan sampai jumpa. Yuk dadah, bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program Mas 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga

0: membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya, Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini, Pak?
0: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan

0: yang sudah disampaikan itu NKRI Agramati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak ke diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sofia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, itu terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita. Yeah. Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yeah. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan. Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: Tanpa tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
4: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri
0: dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa? Okay.
3: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan sendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya.
0: Kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
3: Belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada
0: Okay.
3: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
3: keren. Nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada ketua umumnya Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan teman-teman tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini, dan jangan ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini bukan hanya di satu minggu, tapi sekarang
0: adatnya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit keresahan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa.
5: Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain,
4: ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
6: Mungkin bertanya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya belajar?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan mencapai atau cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, bener.
6: Mungkin saya nggak berhati ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal.
0: Hey.
6: Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Kita lola dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
6: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
3: Terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kak Lolita juga. Maka cuma jadi pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu, silakan. Biasa.
6: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya
0: amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Bandara Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat Mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1 kanal

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan berita utama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela Wood.

0: Kol Arhanud Rudi Afrika mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 12 karung pakaian bekas balpres, puluhan minuman kaleng, serta hampir 2 ton bahan bakar minyak BBM jenis solar dan minyak tanah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penindakan penyelundupan BBM tersebut tercatat berhasil dari 3 titik pengamanan, yakni wilayah kerja Pos Satgas Mota Ain SSK 1, Pos Turis Kaini SSK 2, dan Pos Mota Masin SSK 3. Ia menambahkan modus operandi ini pelaku penyelundupan dilakukan dengan menaruh barang bukti di area tersembunyi sebelum diseberangkan.
1: Kita sudah berada di Atambua ini kurang lebih sudah jalan 10 hari. Dari 10 hari ini kita sudah mendapatkan hasil berupa yang pertama balpres, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada BBM juga baik jenis solar maupun minyak tanah. Untuk tindak lanjut seperti yang kita lihat sekarang ini masih kami kumpulkan dan nanti akan kami serahkan ke Bea Cukai sesuai dengan prosedur. Namun untuk hasil yang pertama balpres kami dapatkan sebanyak 12 karung itu sudah kami serahkan kepada Bea Cukai kurang lebih di 4 hari yang lalu. BBM yang kita dapatkan dari awal sampai dengan sekarang kalau di total kurang lebih 2 ton. Sudah hampir 2 ton.
0: Terkait maraknya penyelundupan di wilayah perbatasan RI-RDTL, pihak Satgas Pantas Yon Arhanud 14 akan terus memperketat patroli dan kegiatan penghentian penyergapan dengan memperkuat koordinasi bersama Satgas Intelijen dan Satgas BAIS di sepanjang wilayah perbatasan RI-RDTL. Di akhir penyampaian, dirinya berharap masyarakat di Kabupaten Belu tidak terlibat kegiatan penyelundupan agar jauh dari masalah hukum.
2: Beralih ke informasi lainnya, musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaan belum berjalan lancar. Namun di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
4: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026, agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
3: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat karena musim pasang ini agak susah air.
3: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: POSAL atau PUPU perkuat intelijen maritim cegah penyelundupan melalui jalur laut. Laporan Febi Leolede.
6: Tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu.
7: Pos TNI Angkatan Laut POSAL atau PUPU Kabupaten Belu terus memperkuat peran dan fungsi intelijen maritim dalam upaya meminimalisir berbagai aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan barang melalui jalur laut. Komandan POSAL

0: sepupu Letnan Dua Laut Umar Sabat mengatakan sesuai tugas dan fungsinya terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat maupun pergerakan kapal dan perahu di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawabnya. Dikatakan dengan dukungan personil yang ada, Posal atau Pupu berkomitmen mencegah berbagai bentuk kegiatan ilegal termasuk penyelundupan barang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Ia menjelaskan beberapa barang yang menjadi sasaran pencegahan dan berhasil digagalkan, yaitu balpres, rokok ilegal, serta bahan bakar minyak BBM. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak terlepas dari peran personil dan sinergitas antara aparat keamanan di wilayah perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal, Posal atau Pupu juga memiliki tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan SAR terbatas di wilayah perairan.
1: Sesuai fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut di Kabupaten Belu, kami bergabung dengan unsur TNI yang berada di Kabupaten Belu untuk bersama-sama bangun Kabupaten Belu. Selanjutnya kegiatan Posal, kami tugas pokok kami adalah intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu merangkap Kabupaten TTU. Sehingga samping tugas pokok TNI, kami juga membantu Pemda Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SAR terbatas di khususnya di laut. Personil kami yang bertugas di lapangan ini, kami karena personil terbatas sehingga kami fokuskan untuk bergiat di laut, khususnya laut yang ada di pantai utara Kabupaten Belu. Kami sudah beberapa kali penggagalan balpres, terus rokok ilegal dan minyak, kami bersama-sama dengan unsur-unsur terkait.
0: Menurut Letnan Dua Laut Umar Sabat, upaya pencegahan aktivitas ilegal dengan rutin dilaksanakan patroli di jalur laut yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Patroli rutin dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan wilayah sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Ia berharap masyarakat pesisir dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah laut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengakui dengan keterbatasan personil dan luasnya wilayah, sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah, aparat terkait dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan melalui jalur laut.
1: Kami mengadakan patroli rutin di pesisir pantai Rasi untuk samping tugas kami memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di pesisir pantai, sekaligus mengajak para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Belu untuk bergabung di TNI Angkatan Laut.
0: Posal atau Pupu pun memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah perairan Kabupaten Belu serta mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Sebab Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nikamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana kukal kotong kasih sapi, domi, kemudian anak nikah pesta bunuh baru kotor daluan suta banting bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Pakai berkat ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksud.
3: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
5: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Nikamese. Terima kasih.
3: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Albertus.
6: Kami dari Kitabusa, salam setara Relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D, di Reok.
7: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kitabisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
8: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Vestologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
7: Sementara itu Babin Kamtibmas Polsek Reok, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
9: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kitabisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa 1 orang itu dia kejadiannya saat melaut.
7: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
10: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal, terseret air.
7: Duka serupa dirasakan Sarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
11: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
7: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya. Perpustakaan Digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog, buku digital, serta arsip daerah yang dapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
12: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasari, mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari Ende, Library dan Arsip, yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2026, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
13: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September, itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332 ya, terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720. Ya, jadi totalnya itu adalah 4.052.
12: Lambertus berharap kemudahan akses melalui ELIA mendorong masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan dan informasi. Salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, Monica, menilai perpustakaan ND membantu memenuhi kebutuhan referensi selama mengerjakan tugas kuliah. Ia berharap fasilitas perpustakaan semakin baik dan jumlah masyarakat yang berkunjung

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Entitas sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekian Warta Entitas sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Bot mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya tadi Kilau Pancasila yang dihadirkan untuk Anda, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya pendengar ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 sore hari ini. Saya Sony dan juga nanti bersama dengan rekan band masih di sore ini dengan rekan Riana. Tapi nanti dengan rekan band sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah temani Anda. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 17:41 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini dan juga mungkin kemarin, ada sempat lihat tidak bahwa di langit ada semacam fenomena yang agak berbeda. Suhunya sih panas, kelihatannya panas, tapi membuat kita tanpa melihat seperti ada mendung ya. Jadi ini disebut fenomena Haze. Fenomena Haze ini adalah udara kabur di mana atmosfer itu dipenuhi oleh partikel-partikel kering yang sangat kecil sehingga bikin langit kelihatannya seperti keruh atau langit seperti abu-abu dan kurangi jarak pandang kita. Nah, fenomena Haze ini biasanya terjadi pada musim kemarau di mana udara kabur dan ada partikel kering, bisa juga karena polusi atau debu atau asap dengan tingkat kelembapan udara yang relatif lebih rendah. Dan jarak pandang kemudian menjadi berkurang ya, mengaburkan kejernihan langit dan juga pandangan kita. Dan untuk fenomena Haze ini, gangguan pernafasan bisa saja terjadi karena kualitas udara yang buruk baik berisiko memicu iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Dia berbeda dengan fenomena kalau ada kabut asap ya. Tapi fenomena ini adalah fenomena yang membuat langit nampaknya seperti keruh, abu-abu, dan kurangi jarak pandang kita. Nanti sedikit lagi saya akan berbagi dengan Anda untuk topik yang bisa Anda ikutan untuk berkomentar. Nanti saya buka kesempatan untuk Anda ingin berkomentar di hari ini, 8 Oktober 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol

Bersatukan informasi dan inspirasi pendengar, hari ini 8 Oktober itu diperingati beberapa hari besar, diantaranya adalah hari yang disebut Hari Disleksia Sedunia. Selain Hari Disleksia Sedunia, ada Hari Gurita Sedunia, Hari Loper Koran Internasional, Hari Pencatatan Kelahiran Internasional. Jadi ini 4 hari yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober. Hari Loper Koran itu diperingati setiap tanggal 8 Oktober. Dan peringatan Hari Loper Koran ini diciptakan untuk menghormati Blarney Flaherty. Dia adalah anak 10 tahun yang jadi loper koran pertama di dunia. Ya, jadi kemudian diperingati setiap 8 Oktober, peringatan Hari Loper Koran Internasional. Tapi juga ada Hari Gurita Sedunia. Dan ada Hari Pencatatan Kelahiran Internasional. Untuk sore sampai malam hari ini pendengar, saya ajak Anda untuk bisa berbagi pendapat. Kita fokus ke Hari Disleksia Sedunia ya. Jadi Hari Disleksia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober. Itu hari ini ya, hari gangguan belajar yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca dan menulis seseorang. Jadi satu orang penderita disleksia ini biasanya dia tidak bisa membaca dengan cepat dan juga sulit dengan terus membuat kesalahan yang sama. Saat ini ada sekitar 20% ya dari populasi dunia yang menderita disleksia, sementara dari keseluruhan anak ya, secara khusus untuk anak-anak ya, 20% yang mengalami disleksia. Sementara keseluruhan anak dengan gangguan belajar itu 80-90% diantaranya adalah penderita disleksia. Ya, mulanya gangguan ini pertama kali ditemukan oleh dokter asal Jerman bernama Oswald Berkan tahun 1881. Di waktu itu Berkan temukan ada kasus satu orang anak laki-laki yang kesulitan untuk tulis dan kesulitan untuk baca. Padahal punya intelektual dan fisik yang sehat. Kenapa dia kesulitan tulis? Kenapa dia kesulitan baca? Menurutnya kasus ini menarik ya, sehingga dia kemudian putuskan untuk analisis sampai akhirnya dia berhasil untuk temukan gangguan yang namanya disleksia. 6 tahun setelah berhasil diidentifikasi, dokter spesialis mata bernama Rudolf Berlin menamai gangguan ini sebagai disleksia. Dan disleksia ini tidak bisa diatasi hanya dengan obat-obatan ya. Jadi perlu terapi dan perawatan khusus supaya gangguan disleksia ini bisa terkelola dengan baik. Kalau disleksia tidak bisa diatasi hanya dengan obat-obatan, perlu terapi ya. Kalau tidak terdiagnosis, penderita disleksia itu biasanya akan disalahartikan sebagai anak yang pemalas, anak yang lamban, anak yang keras kepala. Dan karenanya dibutuhkan pendidikan atau edukasi untuk sadarkan masyarakat gangguan belajar yang namanya disleksia. Ya, jangan sampai kemudian menuduh bahwa anak sudah bisa membaca itu hanya karena anak pemalas, anak lamban, anak keras kepala. Padahal sebenarnya sudah lama orang menemukan sejak tahun 1881 ada satu penyakit kita sebut saja begitu ya. Penderita bernama disleksia ya. Disleksia ini adalah penyakit di mana atau kondisi di mana anak-anak memang punya kendala gangguan belajar ya. Dia bukan anak yang lamban, dia bukan anak yang malas, dia bukan anak yang keras kepala, tapi menulis dan membaca setengah mati begitu ya. Menulis dan membaca setengah mati kita ajarkan mereka. Saya ajak Anda pendengar untuk hari ini ikut berpendapat di Hari Disleksia hari ini 8 Oktober. Apa tantangan untuk mengajar anak membaca? Tantangannya karena susah anak bedakan huruf satu dengan satu lain. Anak susah merangkai suku kata. Atau anak cepat bosan. Atau karena gurunya kita sendiri yang bingung mulai dari mana cara membacanya, mengajari anak cara membaca, mulai dari mana. Jadi hari disleksia, apa tantangan ajari anak untuk membaca? Saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112. Dan Anda juga bisa bergabung untuk kasih pendapat juga di Instagram, RRI Pro 1 Kupang. Tinggal pilih apa tantangan ajari anak membaca. Apakah susah bedakan huruf? Apakah susah rangkai suku kata?
atau anak cepat bosan atau bingung cara mengajarinya. Telepon boleh, WA boleh, Instagram boleh, dan juga Facebook boleh. Kasih pendapatnya sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Bagi-bagi pendapat di peringatan Hari Disleksia Internasional hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, punya cucu yang segudang, apalagi kalau mereka sulit untuk membaca, pusing yang punya cucu segudang ya. Nah, untuk petang hari ini pendengar, memang kita kadang-kadang dapati salah satu dari anggota keluarga atau mungkin yang masih umur sekitar 5-7 tahun, karena memang idealnya orang mulai belajar teknik baca secara bertahap itu usia 5-7 tahun, yang mungkin kita punya anggota keluarga sulit untuk baca. Sementara kalau dia mulai kenal konsep ya sebelum baca itu harusnya sudah sejak dini. Jadi orang yang 0-3 tahun itu anak biasanya tertarik untuk bolak-balik halaman, kenal gambar-gambar, dan kemudian biasanya mereka respon cerita yang dibacakan orang tua. Baru di umur 3-5 tahun mereka mulai kenal simbol, mulai kenal huruf dan juga suara lewat permainan kata atau mungkin buku yang ada gambarnya tanpa paksaan target bahwa dia harus bisa baca. Tapi kita sekarang ini anak-anak yang ada di kelompok belajar atau mungkin ada anak-anak yang ada di PAUD usianya 3-5 tahun itu sudah diajari untuk baca. Ya memang tantangan besar bagi kita ya, karena kita maunya anak bisa baca. Pokoknya kalau anak baca itu sudah paling hebat sudah begitu ya. Nah, masa pengenalan simbol, huruf dan suara lewat permainan kata dan juga buku bergambar sebenarnya itu di usia 3-5 tahun. Dan baru usia 5-7 tahun ini baru usia yang paling matang secara otak ya, secara kognitif ya, untuk bisa belajar rangkai suku kata, baca kalimat-kalimat yang sederhana, tapi memang harus menyenangkan. Kadang-kadang kita ini sonde sabar begitu ya, mengajar anak-anak yang kita mulai lupa yang namanya menyenangkan itu sudah di luar konsep kalau misalnya mulai mengajari anak-anak, apalagi yang memang sama sekali tidak bisa membaca atau tidak tahu membaca. Nah, di usia 5-7 tahun tapi belum bisa membaca atau di hari disleksia hari ini, saya ajak Anda untuk berpendapat pendengar. Kalau punya cerita juga untuk ajar anak-anak atau ajar saudara baca, dan sampai sekarang baca juga setengah mati, sudah usia sekian baca juga setengah mati. Di hari disleksia hari ini, apa tantangan besar untuk ajari anak membaca? Menurut Anda apakah memang susah membedakan huruf kah yang buat anak-anak sulit membaca? Atau ajar orang yang mau membaca itu susah untuk merangkai suku kata? Atau ajar anak untuk membaca itu anak cepat bosan? Atau kita sendiri bingung cara mulai mengajarnya bagaimana? Alibai lupi dengan lupunya guru sudah ajar sama lu, begitu. Nah, hari disleksia di hari ini 8 Oktober, menurut Anda apa tantangan untuk mengajari anak membaca? Apakah susah dibedakan huruf, susah rangkai suku kata, anak cepat bosan, atau bingung tentang cara mengajarinya? Silakan kasih pendapat di 0380825444, 0380843152. Boleh di line telepon, boleh di line WA, Instagram juga boleh. Sudah ada story terbarunya, jadi Anda tinggal kasih klik di sana mana yang Anda pilih. Di hari disleksia internasional, apa tantangan untuk mengajari anak baca? Susah bedakan huruf kah? Susah rangkai suku kata kah? Anak cepat bosan? Atau kita sendiri yang bingung cara mengajarinya bagaimana?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: quick. Love. Before one of our shots.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, data tunjukkan 1 dari 10 anak di Indonesia saat ini alami gangguan ya. Jadi gangguan belajar atau yang disebut disleksia. Tapi kondisi ini tidak banyak disadari karena memang masih minimnya layanan screening sampai ketersediaan layanan penanganan disleksia dengan betul ya. Jadi tidak ada terlalu banyak yang bisa deteksi ini anak disleksia atau dia hanya tergolong anak yang lamban, anak yang malas begitu. Kita tidak bisa untuk screening karena memang layanan penanganan disleksia ini sedikit ya. Dan ini membawa anak-anak disleksia harus menghadapi jalan yang sulit untuk bisa dapat pendampingan layak. Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia, Adi Kristianti Dewi, sebutkan bahwa disleksia ini pada anak seperti fenomena gunung es. Sampai sekarang belum ada data resmi tentang disleksia di Indonesia. Dan Adi memperkirakan jumlah penyandang disleksia bisa jumlahnya 7,5 juta anak. Dan angka ini mengacu pada kesepakatan bersama di negara-negara yang belum punya data resmi prevalensi disleksia ini. Kalau sampai 7,5 juta anak punya disleksia, ini bukan karena dia lamban ya, bukan karena dia malas, tapi memang ada satu kondisi yang namanya disleksia, di mana anak-anak memang sulit membaca. Nah, tanggapan Anda seperti apa di hari disleksia? Apa tantangan untuk mengajari anak-anak membaca? Apakah memang dia susah untuk bedakan huruf, mengajari mereka susah bedakan huruf, atau susah rangkai suku kata, atau anak cepat bosan, atau bingung cara ajarnya bagaimana? Terima kasih untuk akun Febria Nafa yang juga kasih komentar. Kalau anak-anak susah membaca, tantangannya menurut Febria Nafa adalah bingung untuk cara mengajarnya. Ya, tantangannya sama juga kalau misalnya kita disuruh mengajari anak-anak yang sulit membaca, memang akan semakin sulit karena kita sendiri bingung. Jadi akhirnya kita pasrahkan ke guru. Ya, kalau dia mulai membaca itu serahkan ke gurunya. Ini bukan masalah sekedar dia lamban atau yang lain-lain, tapi ada satu kondisi yang hari ini diperingati secara internasional di 8 Oktober, namanya disleksia. Hari disleksia sedunia yang diperingati 8 Oktober, ada 7,5 juta anak Indonesia yang disebut mengalami atau punya prevalensi disleksia, dan ini seperti fenomena gunung es menurut Adi, Asosiasi Disleksia Indonesia. Mari kasih tanggapan untuk Anda, pendengar yang mau gabung kasih tanggapan boleh 0380-8254-44, 0380-8431-152. Media sosial Pro1 di Instagramnya, di RRI Pro1 Kupang, hari disleksia, apa tantangan ajari membaca? Sudah story-nya saya sampaikan di sana, dan Anda bisa ikut kasih pendapat. Apakah di hari disleksia ini tantangan untuk ajari membaca itu susah bedakan huruf, susah rangkai suku kata, atau anak cepat bosan, atau ketong sendiri sebagai orang yang mengajari membaca ini bingung cara mulai ajarnya bagaimana? Sudah, daripada begitu lebih baik ke sekolah saja, karena di sekolah toh guru yang punya tanggung jawab untuk membaca, ajari mereka untuk membaca. Itu bukan tanggung jawab kita. Pokoknya kalau anak sulit membaca, bahkan sampai 5 atau 7 tahun ketika mereka sudah mulai bisa merangkai kata untuk membaca, merangkai huruf untuk membaca, sudah serahkan ke guru, pasti beres. Tapi kita mungkin kurang paham bahwa sebenarnya ada yang namanya disleksia yang harus bisa diatasi kalau memang anak punya masalah membaca. Bukan masalah dia lamban, bukan masalah dia malas, tapi memang ada satu kondisi yang namanya disleksia yang harus kita perhatikan bersama yang diperingati setiap 8 Oktober.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam

Dulu orang tertentu saja yang bisa kredit rumah. Katanya mereka yang kredit rumah itu harus yang punya gaji kecil saja. Dan ya cukuplah untuk bisa makan minum dan bisa kredit rumah. Tapi sekarang orang yang punya gaji cukup besar juga disilahkan atau bisa kredit rumah. Bahkan mereka yang punya gaji 17 juta per bulan akan dapat akses untuk kredit pembiayaan rumah atau KPR berbunga 6% untuk rumah sampai dengan 500 juta rupiah. Pemerintah juga perpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sampai 2027 untuk pembelian rumah dengan harga sampai 2 miliar rupiah. Selain itu PPN DTN ini kasih harga 2 miliar untuk rumah dengan harga maksimal 5 miliar. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto bilang kebijakan ini adalah rangkaian stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk jaga daya beli masyarakat. Dia terangkan begini, di sektor ketenagakerjaan pemerintah siapkan sejumlah program untuk perkuat daya beli pekerja. Salah satunya adalah perluasan pengurangan PPH 21 bagi pekerja yang penghasilan di bawah 10 juta per bulan. Fasilitas pengurangan PPH 21 tersebut akan diperluas ke sektor dan diperkirakan 7,5 juta pekerja. Jadi orang yang punya gaji tetap 17 juta per bulan, saat ini sudah bisa dapat akses kredit pembiayaan rumah berbunga 6% untuk rumah sampai dengan 500 juta rupiah. Dulu hanya yang gaji di bawah saja boleh, tapi sekarang sudah gaji atas ya bisa dapat akses kredit 17 juta per bulan, dapat akses kredit pembiayaan rumah. Informasinya hadir di 18.53, selamat malam untuk Anda yang masih bergabung dengan Pro 1. Hari ini diperingati sebagai hari disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia ini adalah satu kesulitan atau satu masalah di mana anak sulit untuk membaca. Nah, di hari disleksia ini saya ajak Anda untuk ikut partisipasi, apa tantangan untuk ajar orang untuk baca ini ya. Apakah susah bedakan huruf, susah rangkai suku kata, anak cepat bosan atau bingung, kita sendiri bingung cara ajarnya bagaimana sih? Agak repot cara ajar anak. Kita sendiri saja susah begitu, apalagi orang lain, jadi serahkan saja ke gurunya. Boleh kasih pendapat di telepon juga boleh ya. Saya buka kesempatan di 0380825444 0380843 1152, atau di Instagram juga boleh, di Facebook juga boleh, di WA juga boleh. Di WA ada Kawati yang kasih pendapat. Kesulitannya adalah anak susah rangkai suku kata. Itu tantangan paling besar menurut Kawati. Terima kasih Kawati sudah ikut berpendapat di line WA ya, di 0811 3820 9440.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya karena aku, karena setiap aku chat cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia gak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
1: Kamu sedang memikirkan

0: Tanya, Nak.
1: Kenapa?
0: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
1: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
0: Ya belum tentu, sayang.
1: Loh, kenapa?
0: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
1: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
0: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
1: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
0: Nah,
1: apa?
0: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
1: Maksud Ibu?
0: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
1: Jadi aku harus kayak mana?
0: Temui dia kalau menurut Ibu.
1: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
1: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
1: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
1: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.
1: Raka.
2: Iya, Nara.
1: Boleh bicara bentar nggak?
2: Boleh.
1: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
1: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, Nara.
1: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
1: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
1: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
1: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
1: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
1: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
1: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
1: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
1: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
1: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
1: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
1: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
1: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
1: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
1: Iya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
1: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
1: Enggak. Aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
1: Jadi kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
1: jawab
2: Nara?
1: Jawab dulu.
2: Iya.
1: Serius?
2: Serius.
1: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
1: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang

0: orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
1: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
0: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
1: Kenapa?
0: Aku gak tahu harus ngomong apa.
1: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka? Sudah? Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa?
1: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
1: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
1: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
1: mendengarkan.
2: Bagus.
1: Bu,
2: iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
1: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu. Kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

Pendengar, sampai dengan saat ini mungkin Anda sempat lihat adanya rencana bahwa koperasi akan salurkan gaji PNS ya. Itu kira-kira bagaimana ya? Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai belum tahu bagaimana koperasi nantinya bisa salurkan gaji PNS ya. Dia sebut bahwa rencana ini perlu dibicarakan lebih lanjut karena melibatkan fungsi intermediasi koperasi dan juga perbankan. Sebelumnya pendengar, pemerintah sedang merancang perluasan peran koperasi dalam penyaluran gaji PNS sekaligus pembayaran pensiun lewat koperasi. Rencana ini dinilai bisa meningkatkan kemampuan koperasi untuk bersaing dengan perbankan. Kata dia di Kompleks Parlemen Senayan bahwa belum tahu sampai saat ini, mungkin nanti perlu dikoordinasikan. Dian juga belum mengetahui skema intermediasi yang akan digunakan koperasi kalau mendapat tugas menyalurkan gaji PNS. Dia mempertanyakan apakah rekening akan dikelola langsung oleh koperasi atau penyalurannya tetap akan melibatkan bank. Dampak rencana ini terhadap persaingan perbankan dalam memperoleh dana murah juga belum dijelaskan Dian. Dia bilang aspek ini masih butuh pembahasan lebih lanjut. Kita tunggu saja nanti apakah betul setelah skemanya dibahas, gaji PNS itu akan dibayar lewat koperasi. Kita lihat saja nanti ya. Untuk pembayaran gaji PNS nanti sajalah kita pikir terkait dengan itu. Tapi untuk hari disleksia, tantangan ajar membaca sekarang. Sekarang waktunya Anda untuk bisa ikut partisipasi. Saya buka line WhatsApp di 0811-3820-9440. Line telepon di 0380-8254-44. 0380-843-1152. Atau Anda juga bisa bergabung di Instagram ya. Di situ sudah ada story-nya hari disleksia, apa tantangan untuk mengajari membaca. Ada sampai dengan saat ini status kita pendengar 34% memilih bingung cara mengajarinya. Ada 33% yang memilih anak cepat bosan kalau mengajari cara membaca. Jadi itu tantangannya. Lalu kemudian ada yang bilang tantangannya bahwa susah merangkai suku kata. Memang ada 4 pilihan yang saya kasih pendengar untuk Anda pilih malam hari ini. Kalau di hari disleksia, tantangan untuk mengajari anak membaca itu apa? Susah membedakan huruf, anak susah merangkai suku kata, anak cepat bosan, atau kita sendiri sebagai guru atau pengajarnya bingung untuk cara mengajar anak. Boleh ya, gabung sampai jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sempat lihat fenomena HZ hari ini dan ikut menikmatinya. Fenomena di mana panas tapi kelihatannya berkabut ya. Ini fenomena yang disebut fenomena HZ ya. Dan ini banyak penyebabnya, di antaranya penyebabnya bisa saja karena memang banyak debu atau juga karena kumpulan asap yang lumayan banyak sehingga atmosfer kita sedikit terganggu. Ya, maksudnya pandangan kita tidak bisa lebih leluasa untuk bisa melihat jauh ya. Jadi pandangan kita dipengaruhi oleh berbagai partikel, disebut begitu ya. Saat ini sudah 19.24, selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau disuruh memilih, Anda memilih siapa? Kata Krisdayanti, pilihlah aku.

0: Semakin banyak yang saya baca, semakin banyak hal yang akan diketahui. Semakin banyak yang dipelajari, dan semakin banyak tempat yang akan didatangi. Dr. Seuss.
1: Buku memberi jiwa ke alam semesta, sayap ke pikiran, terbang ke imajinasi, dan hidup untuk segalanya. Plato.
0: Buku merupakan jendela dunia, dan membaca adalah kuncinya. Bacalah buku.
2: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
3: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
2: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
3: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
2: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
3: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
2: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uang ya.
3: Aduh, pusing sudah mama.
4: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Untuk malam ini ada kesempatan untuk bisa bergabung. Selain memperingati hari-hari besar lainnya di 8 Oktober 2026, ada peringatan namanya Hari Disleksia. Ya, ini kondisi di mana anak tidak bisa membaca dan anak tidak bisa menulis dalam waktu yang cukup lama begitu ya, walaupun memang sudah diajar. Dan biasanya kita sebut ini anak malas, ini anak kurang bisa menyesuaikan diri, atau ini anak mungkin kurang pintar. Ya, bisa jadi ini sebuah hal yang biasa bagi kita. Tapi ada satu kondisi namanya disleksia. Ini bukan masalah penyakit begitu ya, tapi memang ini satu kondisi di mana ada sekitar 7,5 juta anak menurut Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia di Indonesia ini ya, yang punya potensi untuk mengalami yang namanya disleksia ya. Anak Indonesia itu seperti fenomena gunung es, kata Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Kristiantini Dewi. Dan anak-anak ini perlu pendampingan yang layak ya, pendampingan yang layak supaya mereka bisa menulis dan membaca. Karena memang kondisi ini banyak tidak disadari karena minimnya layanan screening, tersedia layanan screening dan tidak ada penanganan yang tepat untuk anak bisa membaca. Kalau bimbel banyak ya, bimbingan belajar banyak, tapi screening khusus untuk tahu bahwa ini anak punya masalah disleksia, itu Indonesia menyadari atau diakui Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia bahwa memang kita masih minim layanan screening untuk tahu bahwa ini anak punya gangguan belajar atau yang kita sebut dengan disleksia. Apa tantangan ajari membaca untuk anak-anak? Apakah susah bedakan huruf, susah rangkai suku kata, anak cepat bosan atau bingung cara mengajarinya? Di Facebook ada Petrus Janggadewa, terima kasih sudah bergabung, boleh ikutan berkomentar ya. Di Facebook juga, atau juga boleh ikut berkomentar di Instagram. Untuk hari disleksia, apa tantangan mengajari membaca? Sudah ada 34% yang bilang tantangannya adalah bingung cara mengajari anak membaca. Lalu kemudian ada 33% yang pilih anak cepat bosan. Dan dari Anda pendengar ada 33% yang pilih bahwa masalah mengajari anak membaca itu susah untuk merangkai suku kata. Masih ada kesempatan sampai di jam 8 malam untuk Anda yang mau kasih pendapat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, ada 91% di kampus di Indonesia yang menurut survei KPK ada praktik joki skripsi. Angkanya lumayan mengejutkan karena 91% kampus di seluruh Indonesia menurut survei dari KPK itu ada praktik joki skripsi. Sebanyak 43% responden menyatakan praktik joki skripsi terjadi di perguruan tinggi, dan ini terjadi di 91 perguruan tinggi yang disurvei. Komisi Pemberantasan Korupsi temukan bahwa praktik pembayaran orang lain untuk kerjakan tugas akhir atau skripsi atau joki masih marak di lingkungan perguruan tinggi. Dari hasil survei penilaian integritas SPI Pendidikan 2026, KPK catat 43% respon menyatakan praktik joki terjadi di perguruan tinggi. Pelaksana harian Deputi Bidang Pendidikan dan juga Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianti bilang ini termasuk dalam dimensi ekosistem yang diukur dalam SPI pendidikan. Kalau 91% termasuk mengejutkan ini ya. Kayaknya kalau 91% ini masuk dalam remedi, ya mereka harus masuk ke kelompok yang harus mengulang. Lagu tahun 2022 dirilis 3 Maret 2022. Ini dia, ada Tulus dengan Remedy.

0: Baca buku apa nih Mario? Lu pusarius amil eh.
1: Beta ada baca buku bro. Hitung-hitung buka wawasan toh. As lu suka baca buku apa?
0: Beta nih pamalas baca buku. Baru liat itu buku pemodel sa beta subosan. Apa le mau baca?
1: Fadli eh, baca buku tuh bantu kurangi stres, terus buat lupu ingatan tambah kuat, dan kasih lu banyak pengetahuan.
0: Oh, begitu eh. Nah, beta pinjam buku doi. Dadah.
1: Weh, mbak pulang teh beta baru beli itu buku ah.
0: Aduh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dan berbagi pendapat di polling kita terkait dengan hari disleksia, apa tantangan untuk mengajari pembaca. Dan dari pendapat-pendapatnya, 34 tetap memilih bingung cara mengajarinya, 33 menyebut anak cepat bosan, dan 33% menyebut susah untuk merangkai suku kata. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore sampai malam ya, dan juga berpendapat tetap dengar Pro 1. Nanti kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan

0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
1: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2%. Dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
3: Larita. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Saksi?
3: Ya.
4: Kasus TPPU ya, Bu?
3: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
4: Ya
3: kan
4: bang.
3: Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
6: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
5: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
3: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Saksi?
3: Ya.
4: Kasus TPPU ya, Bu?
3: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
4: Ya
3: kan
4: jalan,
3: saya
4: bang.
3: Cuma mantan Bupati, oke?
4: Okay?
3: Terima kasih.
4: Tiga korporasi itu ya, Bu?
3: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
4: Oh, belum.
3: Permisi, Pak.
4: Ya, kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan
3: sih? Ibu saya cuma 0,45. Oke? Okay? Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
4: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama?
3: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
7: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
3: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
5: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi Kementerian

0: Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp 299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
7: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
8: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah bantu oleh damkar.
7: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
9: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
7: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
11: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
12: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Nam Baru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
11: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
12: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
10: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
13: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it, the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
10: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
15: This let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
14: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
16: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
14: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
17: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
18: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
17: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
18: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
19: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
18: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital dan juga rri.co.id, juga yang malam hari ini kembali menyaksikan kami live di YouTube channel RRI Kupang. Kita bersama kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini 8 Oktober 2026. Pendengar, setiap kita pasti punya mimpi. Ada yang bermimpi untuk menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pengusaha, musisi, atau mungkin menjadi pendeta atau rohaniawan, atau mungkin punya cita-cita yang bahkan belum berani diceritakan kepada orang lain. Kita semua tentu punya mimpi masing-masing di masa kecil untuk menjadi orang-orang yang ya seperti apa kita sekarang. Kadang-kadang itu berbeda dengan kenyataan. Ketika pada masa kecil bermimpi untuk menjadi seseorang, pada masa dewasa tahu-taunya jadi begini. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah memiliki mimpi saja sudah cukup? Tentu tidak ya, karena memang mimpi yang besar ini butuh keberanian untuk memulai. Kadang kita tahu apa yang kita inginkan, tapi kemudian kita juga takut gagal. Kita merasa tidak cukup pintar, kemudian tidak cukup mampu, tidak cukup uang, keluarga tidak mendukung, atau kita dapat membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal memang setiap orang diciptakan punya keunikan tersendiri, talenta sendiri, potensi sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana menemukan cita-cita, bagaimana menyusun rencana masa depan, juga pengembangan keterampilan dari masing-masing orang menghadapi kegagalan, mengambil keputusan-keputusan dengan bijak. Hari ini kita bersama dengan dua narasumber akan membahasnya di Ngobras untuk malam hari ini. Yang pertama ada koordinator PPA BTLW Sapa Tengah, Pak Mardian Afudikoa. Saya panggil Kak atau panggil Pak ini cocoknya. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya.
3: Sebaliknya juga saya panggilnya Kak juga
2: atau Kak. Terima masih kasih. Saya,
3: iya. Kakak saja karena saya belum menikah.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Mardian. Tapi sudah punya banyak anak-anak ya yang dikelola, diatur untuk mengurus mimpinya ke depannya. Terima kasih untuk bergabung malam hari ini Kak Mardian. Ada Kak Selda Natonis, pengurus Forum Anak PPA BTLW Sapa Tengah. Kalau ini pasti Kak ya, Kak Selda. Terima kasih untuk bergabung. Selamat malam.
4: Malam.
2: Iya, sehat. Dari suaranya nampak sehat gitu. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu malam hari ini. Saya ke Kak Mardian dulu untuk bisa berbagi di awal kebersamaan kita. Tentu kalau Kak Mardian bertemu dengan banyak anak-anak dan melihat mereka punya impian di masa anak, masa remaja mereka. Dari pengalaman Kak Mardian, seperti apa sebenarnya kondisi anak-anak kita dan juga remaja ketika kita berbicara tentang cita-cita kepada mereka? Kira-kira mereka sendiri masing-masing sudah tahu pasti bahwa mereka punya cita-cita sendiri dari pengalaman Kak Mardian? Halo Kak Mardian.
5: Cek, halo.
2: Iya, Kak Mardian bisa mendengar dengan baik suara saya. Halo, Kak Mardian. Oke. Oke, kalau begitu ke Kak Zelda. Kak Zelda sendiri, kalau Kak Zelda sendiri dari perspektif Kak Zelda sebagai anak remaja ketua forum begitu, ketika bicara tentang masa depan, apa yang biasanya paling banyak dipikirkan atau dikhawatirkan oleh Kak Zelda dan juga teman-teman dari forum anak begitu tentang cita-cita, tentang masa depan gitu?
4: Kalau dari saya sendiri, kalau kita bicara nih tentang masa depan, mungkin dari saya pribadi kita harus keluar dari zona nyaman dan jadilah orang berpotensi yang pastinya ya, sehingga tidak ada sesuatu yang terlalu buruk tuh kita pikirkan. Jadi kita tuh berpikir apa sih yang berpotensi buat diri kita sendiri. Jadi mungkin tuh menurut saya sih kita berpotensi aja.
2: Iya. Tapi ketong harus pikirkan bersama bahwa gali potensi ini kadang-kadang agak repot . Maksudnya untuk menemukan bahwa seseorang remaja, seorang anak punya potensi. Itu mulai dari mana? Harus mulai dari mana menurut Kak Zelda?
4: Okay, kalau dari saya itu mungkin kita kenali diri kita sendiri dulu. Duluan kita mengenali kemampuan kita di mana, kita bisanya di mana, terus kita nyamannya di mana. Sehingga yang tadi saya bilang, kita jangan berpikir yang negatif gitu. Selalu positive vibes gitu. Sehingga yang masuk positif semua. Sehingga boleh deh berjalan yang baik dan lancar.
2: Kita
4: itu sih
2: tidak,
4: yang saya terapkan dalam diri saya.
2: Iya, kalau pernah diterapkan dalam diri. Jadi Kak Zelda sebenarnya memulai organisasi, berorganisasi itu sejak kapan untuk kemudian bisa membangun vibe positif dalam diri Kak Zelda?
4: Oke, mungkin sedikit cerita dari saya sendiri. Jadi sebelum kita cerita, saya mau kasih tahu. Saya sendiri punya kekurangan, terkhususnya di bagian mata saya. Karena saya terlahir dengan katarak permanen, sehingga saya tidak semestinya sama dengan teman-teman yang lain. Tapi saya, meskipun begitu, saya tahu bahwa diri saya tuh ekstrovert parah, jadi saya tidak bisa nih kalau berkekurangan, jadi kamu diam-diam saja. Saya mau banget berkembang, sehingga awal mula saya bergabung dalam organisasi itu waktu SMA. Jadi waktu SMA itu sekolah saya punya yang namanya elektif, dan saya masuk dalam elektif service learning. Jadi service learning itu pada sekolah saya waktu itu tujuannya untuk pelayanan publik. Nah, di situ saya dikasih kepercayaan sebagai tim dalam marketing. Nah, dari awal situlah potensi-potensi saya buat bergabung di organisasi itu berkembang dari situ. Dipercayakan melalui tim marketing, lalu menjadi tim bagian koordinator, dan ya saya mulailah dari situ bertekad untuk bagaimana saya bisa public speaking bagus, bagaimana saya tidak gemetar, dan bagaimana saya menolak semua orang kalau ngomong buruk ke saya nggak usah pikirin lagi gitu.
2: Iya, wah ini tantangan yang besar. Tapi kalau boleh tahu Kak Zelda, ini apa? Artinya bahwa ini sekolahnya SLB atau memang sekolah umum gitu?
4: Saya sekolahnya normal.
2: Normal, luar biasa nih ya. Artinya punya kepercayaan diri itu dibangun ketika bersama dengan orang lain.
4: Iya, meskipun banyak tantangan sebenarnya.
2: Iya, baik, nanti kita bicara tentang banyak tantangannya. Kak Mardian, ini sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Kak Mardian?
3: Halo, Kak Sun.
2: Iya.
3: Maaf tadi, sedikit terputus seperti jaringan atau bagaimana.
2: Baik, baik, tapi ini suaranya sudah mulai jelas. Kak Mardian, mungkin bisa dibagi pengalamannya. Apakah memang betul bahwa anak-anak kita seperti Kak Zelda bilang tadi bahwa rata-rata anak-anak, terutama mereka yang ada di PPA begitu, rata-rata punya semacam cita-cita yang kemudian mereka utarakan, ceritakan dengan semua yang ada di PPA begitu, terutama untuk para mentor begitu. Mereka cerita lebih banyak ke para mentornya tentang kegiatan mereka dan cita-cita mereka secara khusus. Atau mereka ada yang lebih diam, atau justru koordinator PPA dan teman-teman mentor itu justru yang mencoba untuk menggali masing-masing mereka untuk bercerita tentang cita-cita mereka.
3: Ya, Kasol, jadi benar seperti yang sudah disampaikan oleh partisipan ya, kalau sebutan untuk anak-anak PPA.
2: Okay.
3: Jadi itu namanya partisipan.
2: Partisipan.
3: Sudah disampaikan Selda itu memang sangat benar. Jadi semua partisipan sejak dini itu disampaikan terkait dengan pemahaman tentang cita-cita itu sendiri. Apa itu cita-cita, kemudian mulai dari sejak dini anak-anak sudah dipersiapkan untuk bagaimana mereka menuliskan, kemudian merancang, bahkan strategi apa yang sudah disiapkan untuk mencapai cita-cita itu sendiri. Nah, di usia youth, di usia 12 sampai dengan 14 tahun, itu ada program yang namanya pengisian rencana masa depan atau RMD yang kami singkatkan. Nah, di situ anak-anak menulis ada sekitar berapa bab, lebih dari 7 bab. Nah, itu ada beberapa sisi yang anak-anak isi, mulai dari pengenalan diri bahkan sampai pada bab yang akhir itu tentang evaluasi dari semua yang telah ditulis oleh anak berkaitan dengan cita-cita. Jadi seperti itu.
0: Yeah.
3: Hal-hal yang kami lakukan di PPA.
0: 7 bab itu, Kamardian, kalau orang kerja skripsi itu bisa lulus tuh, Kak.
3: Oh,
0: iya. Apa
3: ya,
0: sebenarnya?
3: Tapi dalam perjalanan ya tidak begitu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditulis dan didoakan.
0: Iya.
3: Ada
0: gitu.
3: Juga selain dari rencana yang sudah ditulis, kita juga sudah persiapkan yang namanya plan B.
0: Iya.
3: Ketika dari rencana sebelumnya itu tidak berjalan sesuai.
0: Iya.
3: Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, sebelum kita sampai ke plan A dan plan B-nya, Kak Mardian mungkin bisa berbagi dengan kita apa yang mereka tulis sebenarnya dari bab-bab itu untuk bisa menggali potensi mereka. Apa mereka mulai tulis dari cita-cita saya apa, kemudian saya bayangkan ini ya, kalau di dalam penulisannya itu cita-cita saya apa, langkah-langkah untuk 5 tahun mendatang apa yang saya akan lakukan, apa yang saya buat, gali potensi diri saya apa, itu bayangan orang di luar begitu. Tapi Kak Mardian mungkin akan lebih dalam membantu kita untuk kalau mereka menulis mulai untuk merancang cita-cita mereka, apa yang mereka tulis di awal itu, Kak Mardian.
3: Baik, Kak Sondi, jadi boleh saya izin menunjukkan model bukunya. Nah, untuk covernya ini seperti ini. Jadi ini ada buku sekitar ada 100-an lebih halaman. Jadi yang pertama, di sisi pertama itu mereka perlu menulis tentang identitas diri mereka. Nah, di situ mereka dituntut untuk benar-benar mengenal diri mereka dulu secara pribadi. Setelah itu baru mereka diarahkan untuk menentukan cita-cita mereka. Diarahkan untuk menentukan cita-cita mereka. Nah, setelah mereka diarahkan untuk menentukan cita-cita, mereka akan menulis dengan sendiri, akan menulis hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kita di dalam buku rencana masa depan ini juga ada yang namanya tangga target. Tangga target itu ada dalam jangka waktu pendek, menengah, dan juga jangka waktu panjang. Nah, dalam jangka waktu pendek, misalnya 3 tahun ke depan, itu apa-apa saja yang sudah harus anak-anak itu capai. Dalam jangka waktu panjang itu misalnya 8 tahun itu mereka sudah harus menjadi seorang pendeta. Jangka pendeknya dibagi lagi dalam misalnya 2 tahun atau 3 tahun, itu apa-apa saja yang sudah mereka harus siapkan. Misalnya 2 tahun pertama saya sudah harus mampu berbicara di depan umum atau berkhotbah atau menulis khotbah. Kemudian 2 tahun berikut lagi apa yang sudah harus saya bisa gitu. Sedangkan jangka menengahnya itu misalnya dalam 4 tahun itu saya sudah harus meraih gelar sarjana teologi. Jadi itu yang dituliskan oleh anak-anak. Selain daripada itu juga di dalam buku rencana masa depan itu juga anak-anak akan tahu tentang gaya belajar mereka, bahkan kecerdasan yang mereka miliki juga di dalam buku rencana masa depan itu. Jadi seperti itu gambaran buku rencana masa depan.
0: Seratusan ini luar biasa, ini seratusan halaman ini betul beta punya tebakan tadi bahwa ini bisa sudah skripsi lebih malah. Kak Mardian, apakah memang mereka masing-masing anak itu memang sudah langsung firm, yakin bahwa beta punya potensi yang beta miliki ini beta punya minat yang beta punya ini, beta punya minatnya ke sini, atau beta punya talentanya ke sini. Masing-masing anak itu sudah lihat sampai di situ, atau kadang-kadang anak-anak ini tidak belum berpikir ke situ. Jadi itu harus butuh orang lain, orang dewasa, termasuk dalamnya mungkin mentor begitu, supaya menemukan potensi anak, menemukan minat anak, menemukan talenta anak di situ.
3: Ya, jadi ini bersyukur karena buku ini membantu kami secara khusus baik sebagai pendamping maupun anak-anak atau partisipan yang mengisi.
0: Iya.
3: Karena di dalam buku ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak-anak itu dengan sendirinya mereka akan menemukan apa yang menjadi potensi atau minat bakat mereka itu sendiri.
0: Iya. Iya.
3: Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dipahami oleh anak atau partisipan, bahkan dibantu dengan pendampingan dari mentor untuk membantu memberikan penjelasan pemahaman saat anak-anak mengisi itu. Jadi seperti itu.
0: Iya. Jadi ini bapak mama yang anak-anak belum masuk PPA, ini kayaknya rugi kalau misalnya anak sudah masuk PPA kan Sony akan tahu tentang
3: boleh kak, gotong anak 23 lagi buka perekrutan ibu hamil dan bayi.
0: Nah itu tuh.
3: Masih sebatas di Jemaat Metalus apa sih?
0: Iya, iya. Supaya anak punya masa depan yang baik itu memang harus dibimbing, karena kalau ketong di rumah sendiri temukan anak, lu farek pisana dulu, nanti baru mama urus lu dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Mardian. Saya beralih ke Kak Zelda. Kak Zelda, kalau Kak Zelda sendiri dengan teman-teman forum anak, apakah Kak Zelda bisa bagi dengan kita untuk malam ini, apa yang biasanya buat seorang anak itu sulit untuk kenali dia punya potensi? Biasa cerita kalau Kak Zelda dan teman-teman cerita, apa yang sulit untuk bisa kenali potensi? Apa karena memang misalnya dia kurang percaya diri, dia kurang yakin, atau seperti yang Kak Zelda bilang tadi bahwa memang sebenarnya ada apa namanya hal-hal positif yang ketong dapat, jadi akhirnya vibes ketong negatif terus? Silahkan Kak Zelda.
4: Oke, kalau dari saya sendiri itu kan masuk keterhambatan ya.
0: Iya.
4: Jadi itu sudah pada dasarnya tuh pada diri kita sendiri sebenarnya. Kita nih mau ada perubahan tidak, mau ada tingkat lebih tinggi enggak dari hidup kita.
0: Iya.
4: Jadi sebenarnya pada dasarnya dan pada awalnya tuh dari diri kita sendiri. Nah, dari kita sendiri sudah pasti ada faktor-faktor lainnya. Nah, kalau biasanya saya berbagi dengan teman-teman saya, itu tuh yang pertama sudah pasti dari lingkungan teman-teman itu berasal.
0: Iya.
4: Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sedikit berbagi dari saya, karena saya lahir dan tumbuh dari keluarga ya, dan lingkungan yang mendukung, sehingga ketika berbagi dengan teman-teman yang berasal dari lingkungan yang tidak mendukung itu sangat bertabrakan. Sehingga lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berani mengubah kita punya mindset, mungkin cara kita untuk berubah bagaimana, karena itu dari lingkungan. Karena koto ini hari su bak om begini, tetangga tahu, ini deh su bak om anak lu sono mau berani bak om le sudah dengar tetangga om begitu, belum kau jalan le, ini dia om tak salah nih, ini biar sinar terakhir su. Ini terakhir su be bak om begini su. Karena dari begitu mereka sono mau le untuk mau begini-begini, biar sulusa, bosong-bosong, saya yang berani, sekota yang begini nih, kotong begini su terus. Itu karena dong lingkungan yang begitu, dan memang pada dasarnya pemikiran tapi dengar orang pengomongan sana, jadi ada sesuatu yang dia ingin merubah. Terus yang kedua itu mungkin dari ekonomi lain.
0: Ekonomi.
4: Karena sudah pasti ada perubahan, karena contohnya sekarang nih kita ingin sesuatu, kita ingin mengikuti sesuatu, pastinya kita ingin mendapatkan sumber yang akan kita ikut ya.
0: Betul.
4: Tapi dari diantara kita tuh banyak yang mereka berasal dari orang tua yang kurang mampu, sehingga mereka tidak memiliki alat komunikasi begitu seperti smartphone untuk mencari banyak informasi, sehingga mereka tuh kayak tertinggal. Mereka baru mengetahui kalau kejadian tersebut tuh sudah terjadi. Jadi ya mereka begitu berterulang-terulang saja karena dengan kondisi yang sudah ada begitu, yang sudah terjadi di dekat mereka. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya dukungan dan motivasi. Tidak ada tidak ada motivasi, sehingga ya saya begini. Jadi saya tidak ada motivasi saya sangat hopeless, sehingga ya sudahlah. Saya begini-begini saja. Jadi terbanyaknya begitu.
0: Kak Zelda, ini kalau bicara tentang motivasi itu dorongan dari luar ya, yang diterima oleh anak-anak. Itu kalau anak-anak, supaya menurut Kak Zelda sebagai pengurus forum anak, yang paling memberi dorongan kepada mereka, yang paling memotivasi mereka, itu harus berada di mana ini? Apakah orang tua yang paling utama kasih motivasi kepada kita, baru kemudian cita-cita kita, harapan kita bisa bangkit, atau mungkin lebih kepada ya guru atau rohaniawan, atau siapa kira-kira yang bisa menjadi motivator dari luar yang bisa mempengaruhi cita-cita kita untuk kita bisa taruh lebih tinggi menurut Kak Zelda, dan juga mungkin dengan komunikasi dengan teman-teman dari forum mana?
4: Kalau dari saya itu motivasi, kalau dari saya ya, ini dari saya sendiri, itu motivasi dari PPA. Saya merasa bahwa saya sangat didukung dan saya digandeng setiap perjalanan dari apa yang saya jalani. PPA selalu ada bersama dengan saya, dan orang tua saya tidak pernah jauh dari setiap perjalanan saya, sehingga itu yang menjadi motivasi untuk saya bisa terus berkembang dan berlanjut menaik tingkat-tingkat yang ada. Namun kalau misalnya kita melihat di luar sana, kita sebagai anak muda, cara untuk menentukan supaya ini menjadi titik motivasi kita, mungkin kita melihat sebuah presenter sebagai titik. Saya nih ingin kayak begini. Jadi kita jadikan dia titik utama, sehingga apa, setiap kali kita melakukan sesuatu, oh saya ingat, saya ingin menjadi seperti ini, jadi saya harus terus berusaha dan terus melakukan. Mungkin itu dari saya.
0: Jadi sebenarnya motivasi itu tidak saja datang dari satu pribadi dari luar, tapi sebenarnya dari banyak faktor ya. Dan saya kutip apa yang Kak Zelda bilang, mungkin yang paling utama adalah ya kita sendiri harus punya vibes yang positif gitu, membangun vibes yang positif. Ini sesuatu catatan yang baik. Terima kasih Kak Zelda. Saya beralih ke Kak Mardian sebagai koordinator PPA BTLW Sapa Tengah. Kak Mardian, kalau kita bicara tentang ubah cita-cita dari masing-masing anak itu jadi target dan rencana yang nyata, ini tantangan yang tentu saja tidak. Dan seperti tadi pengalaman dari Kak Mardian, bahwa kadang-kadang anak sudah tetapkan begini, tapi ternyata dia tidak bisa mencapainya. Nah, Kak Mardian bisa berbagi dengan kita bagaimana kemudian kita bisa menuntun anak-anak supaya mereka bisa ubah cita-cita mereka jadi target rencana yang nyata begitu, dan kemudian mereka tekuni sampai kemudian bisa capai itu, Kak Mardian. Silakan.
3: Ya, kalau untuk kami sebagai pelayan-pelayan di PPA, pastinya kami tetap berpegang pada buku rencana masa depan yang ada. Tetap ada dalam pendampingan, kemudian ada dalam pengawasan secara secara apa ya istilahnya, maksudnya setiap waktu itu selalu selalu kami sampaikan kepada anak-anak untuk melihat kembali apa yang sudah mereka tulis. Kemudian tidak hanya melihat tapi melakukan apa yang sudah mereka rancangkan itu, agar benar-benar apa yang mereka cita-citakan itu benar-benar dicapai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan itu. Kemudian kalau seandainya kadang anak-anak ini

0: semua partisipan itu bisa ya, yang namanya mimpi besar atau cita-cita yang mereka inginkan dengan berbagai macam hal yang sudah dituliskan, hal yang sebisa mungkin PPA lakukan untuk benar-benar menunjang mereka sampai pada cita-cita yang mereka inginkan itu. Jadi PPA akan apa istilahnya, akan benar-benar mendukung anak-anak sebisa mungkin dengan melihat bahwa anak-anak itu benar-benar secara tekun menekuni semua apa yang sudah dirancangkan itu.
1: Kak Mardian, nih PPA ini dampingi anak-anak sampai umur berapa ya? Apakah pada saat mereka SMA, kemudian mereka dilepas, atau ketika sampai mereka meraih gelar sarjana mereka gitu?
0: Usia untuk anak-anak berada di PPA itu sampai dengan usia 21 tahun.
1: Oh, ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Itu sudah ada sampai pada anak-anak meraih gelar sarjana juga ada.
1: Sudah sarjana. Oke, Kak Mardian, jadi begini, kita jujur bahwa ya seperti yang tadi Kak Mardian bilang bahwa kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan ketika membuat anak yakin bahwa cita-cita mereka akan mereka raih. Kita jujur saja bahwa masa remaja itu akan membuat mereka untuk terdistorsi gitu, cita-cita mereka untuk masa depan itu terdistorsi karena berbagai penyebab. Masa puber ada di situ, kemudian pengaruh kawan ada di situ, kemudian tekanan dari mungkin orang tua, handphone ada di situ, pengaruh-pengaruh negatif, komunikasi dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat hal-hal yang mendistorsi cita-cita mereka itu berhasil dan bisa mereka raih, itu menurut Kak Mardian itu apa yang bisa kita buat dan itu harus dimulai dari mana?
0: Kalau kami di PPA meminimalisir supaya hal-hal yang tadi disampaikan itu tidak membatasi atau membatasi apa yang menjadi perjalanan menuju pada pulau impian istilahnya, cita-cita mereka. Nah itu PPA, bukan PPA, maksudnya mentor, bahkan staff di dalam pokoknya semua tim PPA itu akan bekerja keras dengan melakukan pendampingan. Pendampingan secara terus-menerus untuk benar-benar anak-anak, bukan anak-anak, tapi partisipan ini benar-benar menekuni apa yang sudah mereka tulis itu. Kemudian selain daripada itu, kita mendoakan. Nah, ini doa juga ya, kami mengimani bahwa doa orang benar itu besar kuasanya ya Kak. Jadi ya, selain daripada itu juga kita ada yang namanya evaluasi secara berkala. Jadi setiap bulan atau 3 bulan itu kita mengevaluasi kembali apa yang sudah ditulis oleh partisipan itu, apakah benar-benar sudah mereka lakukan dan capai ataukah belum. Kalau belum, berarti apa lagi yang harus kita buat. Jadi seperti itu.
1: Itu yang Kak Mardi, Mak Mardian bilang di awal bahwa ini ada plan A, ada plan B dari sebuah perancangan awal begitu. Jadi kalau misalnya dia memang bercita-cita begini, tapi di tengah jalan kemudian dia menemui kendala, apakah dia kemudian bisa memulai lagi dengan plan B-nya begitu?
0: Ya itu kita lihat lagi waktunya. Apakah usia dia saat ini benar-benar bisa untuk mengulang lagi dari awal seperti yang dia tulis apa yang menjadi cita-citanya. Kalau memang usianya masih memungkinkan, berarti kita arahkan lagi. Ataukah kalau memang usianya tidak memungkinkan, berarti secara cepat kita akan bersama-sama berpikir apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dia berdasarkan dengan potensi yang dia miliki itu. Jadi seperti itu.
1: Kak Mardian dan Kak Zelda, sambil rehat sebentar, kita simak dulu lagu dari Koboi Junior dengan Pelangi dan Mimpi. Nanti silakan masing-masing minum di tempatnya masing-masing ya, Kak Mardian dan Kak Zelda. Kita rehat sebentar, nanti kita
0: minum
1: sambung lagi.
0: Online,
1: kita akan

0: Sambung lagi sesudah yang ini ya, Kak Mardian dan Kak Zelda.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Ngobrol Bersama Komunitas atau Ngobras. Malam hari ini bicara tentang berani bermimpi, berani melangkah, cita-cita, rencana masa depan, dan keterampilan hidup. Bersama dengan Kak Mardian Fudikoa, Koordinator PPA BTLW Sapa Tengah, dan juga ada Kak Zelda Natonis, Pengurus Forum Anak PPA BTLW Sapa Tengah. Kak Mardian dan Kak Zelda, kita lanjut lagi. Saya mau ke Kak Zelda terlebih dahulu, Kak Mardian ya. Ke Kak Zelda terlebih dahulu. Kak Zelda, mungkin Kak Zelda dan teman-teman butuh informasi-informasi untuk bisa mencapai cita-cita. Informasi-informasi apa yang biasanya Kak Zelda dan kawan-kawan butuh? Karena begini, kadang-kadang orang misalnya begini, ini nanti beta cita-cita jadi tentara begitu, tapi tidak ada informasi-informasi kalau lu mau jadi tentara, maka tidur sampai jam 9 pagi baru bangun, begitu. Kalau lu mau jadi tentara, silahkan merokok sampai sekian begitu dalam sehari gitu. Kan tidak ada informasi-informasi model seperti itu. Nah, atau mungkin bukan tentara saja atau yang lain-lainnya begitu. Nah, informasi-informasi apa yang sebenarnya Kak Zelda dan kawan-kawan butuh begitu supaya kemudian dikasih oleh orang lain dan kita bisa mencapai cita-cita kita selain dari PPA misalnya. Silakan Kak Zelda.
3: Karena tadi sudah dikatakan selain dari PPA, jadi saya mencari opsi lain. Jadi sebenarnya paling mudah dari saya mendapatkan informasi itu pada dasarnya dari PPA, karena kita sudah ada SPA, mentor dan koordinator. Tapi di sisi lain juga saya juga mendapatkan informasi. Jadi dari saya sendiri, karena saya sebagai remaja Kristen yang pastinya sebagai anak Tuhan, saya tidak hanya sebagai anak PPA saja, saya juga sebagai seorang pemuda, seorang guru sekolah minggu, seorang mahasiswa juga yang pastinya saya untuk saat ini. Nah, dari untuk menentukan cita-cita dan masa depan, pastinya banyak informasi yang saya harus kumpulkan. Nah, dengan komunitas yang sudah saya ikut, bahkan lingkungan, tapi dari lingkungan mana, dan saya kan di sini sebagai orang yang berasal dari lingkungan yang cukup mendukung, sehingga informasi yang saya dapatkan itu cukup luas. Jadi di sini contohnya saya sendiri waktu masih SMA, saya bergabung dalam pada waktu itu saya masih remaja, saya belum masuk dalam pemuda. Waktu itu di remaja kita berbagi nanti abis SMA nih lu ke mana nih, kawan dong semua sepi Jawa nih, lu di sini sah ke mana? Beta bilang be jalan nih sah, apa yang ada nak begitu so. Terus karena berasal dari SMA yang cukup masuk prioritas. Jadi Bem mengandalkan itu. Sehingga Bem mencari tahu untuk kalau kuliah di Undana nih apa yang bagus begitu. Ternyata kotong pas ada di ibadah Taruna. Dapatlah informasi kalau misalnya di Undana tuh ada fakultas yang akreditasinya A. Nah, dari situ saya mendapatkan informasi dan ikut lagi-lagi dari PPA juga saya mengikuti les untuk ikut SNBT dan akhirnya mendapatkan apa yang saya tujui, yaitu masuk Universitas Nusa Cendana dan masuk Fakultas FPKP akreditasi A+ internasional, dan saya masuk di peternakan Undana. Gitu dari saya. Jadi kayak bergabung di suatu komunitas, dan sudah pasti komunitas tersebut positif, sudah pasti informasi yang kita butuhkan itu ada, karena di dalamnya ya perkumpulan orang positif yang pastinya. Jadi selalu ada jalan keluar dan jalan terbuka.
2: Iya.
3: Kini itu dari saya.
2: Iya, Kak Mardian, tadi Kak Zelda ini sonde ragu-ragu untuk mengakui bahwa lebih banyak informasinya dia dapat dari PPA. Ini sebuah kebanggaan sebenarnya gitu ya. Jadi PPA sebenarnya banyak kasih informasi kepada mereka. Nah, tapi mungkin Kak Mardian bisa berbagi dengan kita terkait dengan kalau kita lihat bagaimana PPA bantu anak-anak untuk bisa dapat kesempatan pendidikan yang baik, kemudian mereka bisa kembangkan kebiasaan-kebiasaan belajar mereka yang baik begitu. Apakah ada semacam pembimbingan? Karena kita tahu bahwa kadang-kadang mungkin orang punya pikiran begini, PPA itu mungkin hanya satu kesempatan untuk anak-anak hanya belajar tentang agama, kemudian supaya mereka kuat secara spiritual, tetapi hal-hal lain sonde begitu ya. Nah, Kak Mardian mungkin bisa berbagi dengan kita supaya betul-betul cita-cita anak-anak itu bisa tercapai. Apakah memang ada semacam pembimbingan pokok lain di luar keagamaan gitu yang bisa diberikan untuk mereka bisa mencapai cita-cita mereka? Tadi Kak Mardian sudah lebih banyak ulas tentang ini, tapi maksudnya ada bentuk atau jenis yang pasti itu seperti apa? Apakah minatnya misalnya ada kelompok musik gitu, kemudian apalagi kalau dia punya minat apa begitu, ada kelompok apa begitu? Silakan Kak Mardian.
0: Baik Kak Son, jadi di PPA itu kita lakukan yang namanya program secara holistik. Jadi tadi ada dua hal yang sudah disebutkan. Yang pertama itu secara spiritual, itu di mana kita mengemas dalam kegiatan-kegiatan rohanian. Kemudian ada juga secara fisik, nah itu ada kegiatan-kegiatan misalnya pemeriksaan kesehatan, kemudian ada olahraga-olahraga, lalu ada juga yang namanya secara kognitif. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kecerdasan anak-anak seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya secara sosio-emosional. Nah, ini di mana anak-anak diajarkan untuk peduli terhadap sesama, berbagi kasih dan lain sebagainya. Selain daripada pengembangan holistik empat hal itu, kita juga ada yang namanya kelas tutorial.
2: Iya.
0: Jadi ini berfokus pada minat dan juga bakat anak. Misalnya anak minatnya pada kelas musik, berarti dia diarahkan untuk masuk pada kelas musik.
2: Iya.
0: Kemudian ada juga kelas musik itu di dalamnya ada gitar, ada drum, kemudian ada gong, ada menari, ada keyboard dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu juga ada kelas barbershop, anak-anak yang punya minat di bagian itu. Lalu ada juga kelas futsal, kelas menjahit, itu juga ada. Semuanya. Jadi kita di PPA tuh kalau mau dibilang mirip-mirip seperti di bagian latihan apa di kementerian ini nih.
2: Apa nih?
0: Ketenaga
2: apa?
0: Iya, LBK apa tuh? BLK.
2: BLK, ya, oke.
0: Okay. Iya, benar. Jadi kita di dalamnya selain daripada pengembangan holistik, ada juga kelas-kelas tutorial untuk anak-anak untuk bisa dijadikan sebagai keterampilan mereka untuk menunjang apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Jadi seperti itu.
2: Iya, Kak Mardian, kadang-kadang kita juga jujur ya bahwa kita sendiri tidak selalu akan mencapai sebuah harapan begitu. Kadang-kadang okelah kita menentukan ada gelar itu, tetapi kemudian dia juga akhirnya tidak bekerja sesuai dengan harapan begitu. Nah, untuk bisa membantu anak-anak yang kemudian mengalami mungkin kegagalan, supaya mereka tidak langsung menyerah ketika sudah dipatok dari awal cita-citanya demikian, tapi ternyata di tengah jalan dia mengalami kegagalan, supaya dia tidak langsung menyerah. Apa yang kemudian saran dari Kak Mardian sebagai koordinator PPA sekaligus sebagai edukasi bagi kita, misalnya ini anak nisu tes tentara sampai 5-6 kali tapi gagal terus, kayaknya dia sudah mulai mengurung diri di kamar nih, atau ini anak ini seperti Kak Zelda tadi pengen masuk di universitas ini tapi sudah tes ulang-ulang lalu kemudian tidak mencapainya, lalu kemudian dia menyerah, menarik diri, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan begitu dalam kondisi seperti itu. Apa saran dari Kak Mardian? Mumpung ketong dapat koordinator ini, langsung ketong tanya di koordinator sekaligus untuk bisa kasih ketong jalan keluar. Silakan Kak Mardian.
0: Iya. Iya, Kak. Jadi banyak anak-anak yang alami hal-hal seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi hal yang kami bisa lakukan di PPA adalah kami melakukan pendampingan secara khusus untuk anak-anak yang benar-benar trauma dengan kegagalan-kegagalan yang

0: Jadi, pendampingan yang dilakukan itu baik secara apa ya istilahnya dua orang internal antara mentor dan anak, kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi bagian dari isi hati dari partisipan tersebut, kemudian setelah itu mencoba untuk mengarahkan atau bagian dari menyarankan apa yang harus dilakukan untuk anak tersebut tuh bangkit kembali dari kegagalan yang ya pokoknya ada penguatan-penguatan bahkan sampai bukan hanya teman-teman mentor tapi kami sebagai staf juga turun untuk memberi penguatan. Kemudian ada juga komisi yang membantu memberi penguatan-penguatan semangat dan lain sebagainya bahkan sampai pada tingkat pendeta atau penanggung jawab kemitraannya kita. Kita mendoakan bersama-sama apa yang tidak dicapai, tetap bersyukur dengan situasi yang ada, mulai dengan semangat yang baru bangkit untuk bisa menjalani kehidupan yang baru lagi dengan sama-sama merumuskan plan B itu. Jadi seperti itu.
1: Jangan sampai kalau misalnya anak mengalami kegagalan, keton di Kupang nih bilang koluna, ya kan? Akhirnya anak-anak tidak punya kepercayaan diri lagi
0: Itu
1: gitu.
0: sangat dihindari di PPA.
1: Kakak Zelda, kalau ini malam ada anak-anak muda yang dengar ketong ini malam, ada anak-anak muda yang masih punya cita-cita atau mungkin masih bingung dengan dia punya cita-cita dan ingin meraihnya, kayaknya kita mau ini tapi kayaknya kita sudah mampu, kita sudah bisa dan lain-lain sebagainya. Apa saran dari Kakak Zelda? Apakah harus masuk PPA dulu kok atau bagaimana? Silakan Kak Zelda, sarannya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang dengan kehidupan mereka.
2: Kalau dari saya, seru. Saya punya jawab tetap berputar pada PPA, tapi pada dasarnya kan tidak semua yang menjalankan kehidupan ini bukan anak PPA. Jadi kalau dari saya untuk teman-teman yang di luar sana, orang yang mendapat perkara besar tuh itu dimulai dari perkara kecil yang Tuhan sudah berikan. Jadi orang yang sudah ada di tanggung jawab yang besar tuh dulunya mereka tuh berasal dari tanggung jawab kecil, dan ketika itu tanggung jawab kecil sudah dijalankan dan pada dasarnya sudah berhasil, mereka itu tidak berhenti tapi mereka terus optimis dan jalan terus sehingga ada jalan keluar dan akhirnya mendapatkan sebuah perkara yang besar, sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi kalau misalnya kau tuh ada menjalankan sesuatu dan memang itu bukan itu yang untuk kotong, tetap terus menjalankan selagi kotong masih hidup. Karena semestinya dan seharusnya sebagai seorang yang beriman tuh apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kotong tuh itu sudah pasti rencana yang terbaik, karena semestinya kita sudah merencanakan, Tuhan punya rencana tersendiri untuk kotong.
1: Makasih Kak Zelda. Jadi optimis, lalu kemudian kerjakan perkara-perkara kecil. Jangan sampai mulai dari perkara kecil, sama itu suruh bangun pagi, repotnya minta ampun. Jadi memang perkara kecil harus dimulai. Terima kasih Kak Zelda. Saya beralih ke Kak Mardian. Kak Mardian, dari mulai di PPA sampai sekarang ini, ada tidak satu dua orang yang sudah selesai PPA dan kemudian dorang itu selesai dan kemudian mencapai cita-cita yang mereka rencanakan dari awal itu? Dan kalau malam hari ini ada pendengar kita yang juga dalam posisi yang sama begitu, ingin anak-anaknya supaya berhasil, saran dari Kak Mardian sebagai koordinator PPA apa yang mesti ketong buat? Mungkin kepada orang tua gitu, silakan Kak Mardian.
0: Iya, kalau mau disampaikan capaian yang ada, jujur banyak anak-anak yang mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka yang sudah ditulis sesuai dengan rencana.

0: masa depan. Ada anak kami, Randi Sinlae, itu menjadi seorang polisi. Kemudian ada beberapa anak-anak yang cita-cita menjadi tentara dan itu benar-benar tercapai.
1: Dan
0: Selain
1: itu
0: daripada itu
1: ini
0: ada juga.
1: koordinatornya bangga sekali, maksudnya bersyukur puji Tuhan begitu ya, karena memang
0: Ya,
1: ya
0: puji Tuhan, betul, betul
1: betul
0: Kak.
1: ya
0: Lupa tadi
1: iya
0: mengawali dengan puji Tuhan. Jadi,
1: iya iya iya
0: tapi beta nih Kak, jujur
1: iya
0: saya ini koordinator kesekian. Ada
1: iya
0: koordinator-koordinator sebelum yang sudah berkontribusi banyak hal,
1: Iya.
0: jadi luar biasa. Sehingga banyak anak-anak itu yang benar-benar mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka yang sudah mereka tulis dan benar-benar ditekuni secara baik oleh anak-anak, bahkan didampingi oleh mentor-mentor yang luar biasa itu, Kak.
1: Iya. Baik, jadi saran dari Kak Mardian untuk orang tua yang mungkin saat ini masih enggan untuk anak-anaknya dipersiapkan untuk mencapai dong punya cita-cita, atau mungkin ya sudah ini anak ini tuh kepala batu, kepala angin, kepala dua pula. Kalau misalnya sudah pada titik itu, apa yang kira-kira saran dari Kak Mardian untuk para orang
0: Ya,
1: tua yang
0: kalau saran
1: demikian?
0: dari bukan saya ya, tapi kalau dari PPA itu sendiri ya,
1: Iya.
0: kami pastinya akan melakukan visitasi, berbicara dengan orang tua, mengubah mindset atau pemikiran-pemikiran orang tua seperti yang tadi sudah disampaikan itu, tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh orang tua. Jangan sampai ngomong yang terlalu berlebihan akhirnya
1: Iya.
0: Opa mau usir ketong, mau ketong payas.
1: Baik, tetap
0: Ya, tapi
1: iya.
0: di sebisa mungkin disampaikan dengan
1: Iya.
0: baik kepada orang tua bahwa jangan pernah negative thinking dengan anak sendiri. Kemudian selain daripada itu, support, dukungan, doa dan lain sebagainya itu perlu
1: Iya.
0: dari orang tua untuk anak-anak itu benar-benar yakin bahwa orang tua, lingkungan, bahkan PPA itu benar-benar mendukung mereka. Jadi
1: Iya.
0: seperti itu.
1: Jangan lupa berdoa untuk anak-anak juga ini
0: Ya,
1: Kak
0: benar Kak.
1: Mardian.
0: Benar-benar.
1: Ya, makasih
0: Itu.
1: banyak Kak Mardian Fudikoa, Koordinator PPA BTLOS Sapa Tengah, dan Kak Zelda Ratonis, Pengurus Forum Anak PPA BTLOS Sapa Tengah. Banyak terima kasih sudah bagi beta kutip ini pendapat dari Kak Zelda, sudah bagi vibes positif ini malam bagi kita semua ya. Dan sukses untuk PPA BTLOS Sapa Tengah dan juga PPA-PPA yang lain yang kira-kira satu klaster kah begitu ya, yang sudah berbagi cerita dan suka berbagi inspirasi malam hari ini. Selamat beristirahat Kak Zelda, Kak Mardian, dan
0: Oh,
1: juga
0: pikirkan
1: teman-teman.
0: ada kesempatan closing statement begitu.
1: Oh iya, boleh, boleh, boleh sepotong. Silakan Kak
0: Kayaknya
1: Mardian.
0: ketemu gue susah siap.
1: Iya,
0: Oh, yang
1: boleh,
0: terakhir
1: boleh,
0: Kak,
1: boleh.
0: dari ketua ya, beta hanya mau bilang jangan pernah takut mengambil langkah pertama. Dengar, halo.
1: Iya, silakan, silakan Kak Mardian.
2: Lanjut, Kak.
1: Iya, lanjut. Kita dengar dengan baik. Ya, silakan.
3: Ya, saya ulangi, jangan pernah takut mengambil langkah pertama.
1: Iya.
3: Sebab
0: sebuah langkah kecil hari ini adalah awal dari lompatan besar di masa depan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi
1: Sebab.
0: seperti itu
1: Iya.
0: kata-kata dari saya.
1: Beta beta sonde adil kalau misalnya Kak Mardian ada closing statement lalu Kak Zelda sonde. Silakan, silakan Kak Zelda.
0: Saya geser.
2: Kalau dari saya bermimpi yang besar itu adalah keberanian yang nyata. Jadi kita tidak bermimpi saja, tapi kita melakukan, kita melangkah, kita buktikan bahwa masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Itu mungkin dari saya.
1: Iya. Kak Zelda semester berapa sekarang Kak Zelda?
2: Saya sekarang semester 5.
1: Semester 5. Masih 3 semester
2: Iya.
1: lagi. Jangan lupa kalau bisa menulis. Tadi sudah menulis itu apa namanya? Sampai panduannya sampai berapa? 10 bab itu berarti waktu tulis skripsi itu harusnya lebih banyak babnya. Iya. Terima kasih Kak Zelda, Kak Mardian. Sampai ketemu
2: Iya.
1: di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Iya. Selamat malam.
1: bersama dengan pengurus PPA Pak Kak Mardian Fudikoa, koordinator PPA BTLW Sapa Tengah, dan Zelda Natonis, pengurus forum anak PPA BTLW Sapa Tengah. Kita sudah bersama di Ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda juga. Tetap dengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Ben, malam ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 8 Oktober 2026. Di Ruang Rindu malam ini, di setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis itu ada lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang bisa Anda simak, 2010 tepatnya Anda simak, dan juga Anda bisa bergabung untuk bisa menyapa, saling menyapa. Lagu Indonesianya malam hari ini yang ada di sini saya siapkan dan Anda bisa pilih. Ada Liodra dengan Terlalu Cinta, Raisa Kali Kedua, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Maudy Ayunda, Melihat, Mendengar, Mengerti, ada Payung Teduh Untuk Perempuan Yang Sedang Diperlukan, ada Afgan dan Raisa, Percayalah, ada Mita dengan Aku Cuma Punya Hati, Amnes Kawaleng dengan Hanya Rindu, Isyana Saraswati dengan Untuk Hati Yang Terluka, Noah Wanitaku, ada Juicy Luisi dengan Cuma Sama Kamu, ada Sampai Kita Tua dari Langit Sore. 0380825444, 0380843112, dan boleh juga di 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin gabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Waktu kita pendengar dari saat ini sampai di jam 11 malam, jadi ada kesempatan untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Kalau mungkin Anda juga termasuk yang selalu bilang ke orang lain, cuma sama kamu, mudah-mudahan cuma sama kamu ya. Bukan sama kamu dan sama dia dan orang lain berikut lagi. Pada telepon yang bergabung malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Pak Sesi.
2: Selamat malam dengan Pak
3: Butus.
2: Pak Butus dari Fatu Veto. Kemana Pak Butus, sehat kok?
3: Sehat-sehat
2: selalu.
3: Dari tempat sukali ada keluarga meninggal.
2: Di mana Bapak?
3: Di sebelah sana, Sinsa.
2: Oh gitu. Iya.
3: Dikenal orang.
2: Iya. Siapa jadi Bapak?
3: Bisa salam dulu.
2: Iya, baik Bapak, silakan.
3: Salam pertama untuk keluarga resmi dan semuanya. Suruh berduka cita. Alam bunda asli. Dia sulam masuk.
2: Iya.
3: Wanita, Mbak Desi, Mbak Wati, Bung Fendi, ada Ibu Rata, Maria Sikumana, Bung Marcel, Bung Krispasi, Mbak Meri, Mbak Meri Usal, Mbak Meri SNN, Kapelina, ada siapa lagi? Maaf, Bu Ultri, Bu Mir, OPMI, Bu Linda, Bu Endang, Seri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rose, Bu Papa, APL, Bapak Asel, Bu Kuca, Cecilia, Ayu, Ibu Besi, Bu Andi.
2: Iya.
3: Yang di Rose juga ini siapa lagi, lupa nama. Emi juga masih ini, satu lagi, yang terakhir buat Reza BPJS dan Buce FF.
2: Iya.
3: Om Sius di Pene juga.
2: Baik. Makasih. Ya. Baik, selamat malam. Itu yang Om Sius di Pene ini lama sudah bergabung ya Bapak. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kapungki.
2: Dengan Sony, Bung Endang.
4: Kasurnya,
2: iya.
4: Taksu error nih kasur.
2: Belum. Iya. Kabar baik ke Bung Endang.
4: Tuhan, kabarku baik kasurni.
2: Iya, syukurlah. Bagaimana hijau daun?
4: Ini ada tanto dia mau menyapa kasun ini, halo oh. Jodan, siapa
2: kasun? Selamat malam hijau daun.
5: Iya malam kasun.
2: Iya, ketong masih menunggu dan menunggu ini kabar dari hijau daun, kemana sehat-sehat kok?
5: Amin, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Wih, Bung Endang semangat ya.
4: Oke, Kak Soni.
2: Iya.
4: Request lagu Eminta.
2: Lagu apa, Bung Endang?
4: Ada apa di listnya Kak Soni?
2: Ada judulnya ini, Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan. Beta rasa itu pas untuk Bung Endang. Nah, itu. Ya, disiapkan lagunya Bung Endang.
4: Ya, kita salam lanjut ya.
2: Iya.
4: Salam yang pertama buat si Hijau Daun yang lagi baring-baring, selamat baring-baring, sebentar istirahat sudah. Selanjutnya ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi Arnona, juga ada Teh Dinda di Bogor, Bu, Ibu Ria Jakarta, ada Ellen dari Manado, Bu Ratna dari Manado juga, juga ada Papa Butus, Bapak Yahuda, Pak Eni, Bung Ferdi bersama Mbak Utri. Juga ada Mama Jeci Lelogama. Pokoknya buat semua ya Kak Soni.
2: Iya.
4: Kak Soni, selamat bertugas. Pasti Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Soni.
2: Selamat malam, terima kasih Shalom. Terima kasih untuk Bung Endang dan juga Hijau Daun katanya ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon, dan yang mau bergabung berikutnya boleh di 0380 825 444 dan 0380 843 1152, boleh di 0811 3820 9440. Tadi Hijau Daun, ini Biru Daun ini atau Merah Daun nih?
5: Biru Daun.
2: Biru Daun berarti 50 ya?
5: Iya.
2: Mama Mary alias Mama Jesse dari Lelogama, kemana kabar kok? Syukur, syukur. Bita, ini mau dengar Bapak pung suara ini kemana ya?
5: Bapak ada nonton film Cina.
2: Bapak nih, pokoknya masing-masing dengan dia punya ya. Mama, ya. Mama radio, Bapak film Cina. Silakan Mama Jesse, Mama Miri. Lagunya mau yang mana? Ada Untuk Hati Yang Terluka, Hanya Rindu, Aku Cuma Punya Hati, Percayalah, Melihat Mendengar Mengerti, Malaikat Juga Tahu, Kali Kedua, Terlalu Cinta.
5: Ada Rindu.
2: Ada Rindu, Hanya Rindu. Oke, disiapkan lagunya.
5: Ya.
2: Iya. Dengan Kak Ben.
5: Oh iya.
2: Iya.
5: Malam Kak Ben, semangat selalu. Ada kopi di samping kok, di depan
2: kok. Aduh, ketong seni terbiasa kopi. Kalau ketong minum kopi, ini malam sen tidur sampai besok. Lusa ju sen tidur. Ketong yang terbiasa sen minum kopi begitu. Iya, iya, iya, iya. Bisa, bisa. Iya, sonde juga, cuma itu sudah.
5: Pak, sudah hemat pengeluaran.
2: Justru boros, justru boros.
5: Siap untuk tamu datang.
2: Ah, itu dia. Nanti
5: harus rajin bertamu ke rumahnya.
2: Boleh, boleh, boleh. Supaya dapat kopi kok.
5: Satu renteng.
2: Iya, silakan Mama Jesse.
5: Daun. Selamat malam, semangat selalu. Langgeng sampai rumah tangga jadi.
2: Iya.
5: Bapak dan Mama.
2: Iya.
5: Berikut nomor telepon untuk Sendana, Kepuni Muti, Pak Emi di Tilo. Ada Bung Freddy, Bapak Botu, Kak Puja, Kak Wati, Bapak Yehuda. Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Ibu Ria, di Jakarta, Mama di Ibu Semarang. Dan Maria di Kumana, Kadiona, Buser, Buratna, dan semua saja yang lagi pantau.
2: Iya.
5: Bapak yang lagi duduk santai juga, selamat malam.
2: Beta dengar Bapak membatuk, gitu tadi.
5: Ada batuk tadi.
2: batuk-batuk. Iya, kita dengar Bapak ada batuk. Gitu.
5: Oke, begitu.
2: Batuk sasu merdu begitu, apalagi menyanyi dua lagu pasti lebih merdu lagi.
5: Itu besok suntah habis-habis.
2: Terima kasih Mama Jessy. Ya, selamat malam. Shalom. Mama Jessy dari Lelo Gama, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, ketong yang dengar yang bergabung di telepon-telepon dorang itu orang lain ketong hanya kenal lewat batuk-batuk. 8 Oktober 2026 untuk Anda yang mau bergabung boleh 0380825444 dan 0380843112. Kita ke lagunya. Lagunya tadi dipilih Bung Endang tadi untuk perempuan yang sedang dipelukan. Siapa kiranya? Kita simak bersama. Payung Teduh untuk perempuan yang sedang ada di pelukan.

0: Aduh, nah, baru tadi bilang mau jaga kesehatan, sekarang gorengan ada di depan mata nih.
1: Namanya juga rejeki. Sayang kan kalau dilewatkan. Kolesterol tuh urusan nanti. Makan sudah.
0: Bahaya Mulut bilang enak, ma badan nih sakit terus ah. Katong berhenti makan enak le.
1: Bukan begitu Juang. Kok bisa kurangi makanan tinggi lemak dan gorengan? Perbanyak sayur, buah, dan bisa juga pilih makanan yang lebih sehat toh.
0: Weh, berarti jaga mulut katong aman nih.

0: Lagu Hanya Rindu dinyanyikan dan diciptakan oleh Amnes Kamaleng. Ini cerita tentang rasa rindu yang mendalam seseorang terhadap orang tua dan atau ibundanya yang sudah meninggal dunia. Lagu yang dipilih tadi sudah saya hadirkan untuk Anda malam hari ini pendengar, dan kita masih di Ruang Rindu untuk 8 Oktober 2026. Masih ada lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih. Anda bisa gabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di line telepon di 0380813820944. Ada Juicy Luisi dengan Cuma Kamu, Cuma Sama Kamu, ada Liodra dengan Terlalu Cinta, Raisa dengan Kali Kedua, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu. Masih ada di antrian berikutnya, ada Maudy Ayunda dengan Melihat, Mendengar, Mengerti. Kemudian ada juga Mita, Aku Cuma Punya Hati. Berikutnya ada Isana Saraswati untuk Hati Yang Terluka. Ada Noah dengan Wanitaku, dan Langit Sore dengan Sampai Kita Tua, ya. Dan kalau belum ada yang gabung, kali ini saya hadirkan ada, oh ya, ada yang bergabung nih sebelum nanti Juicy Luisi saya hadirkan. Yang bergabung malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ikan lele ubur-ubur, kebalik ya.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar kakak Sony yang lagi bertugas?
0: Ubur-ubur ikan lele, kabar baik saya kakak Puja le.
1: Oke, baik, Le.

0: Sehat-sehat kakak Puja.
1: Aduh, puji Tuhan. Kak Soni, tahu tidak tadi malam jam 4 subuh.
0: Hah?
1: Hujan deras sampai sedikit lagi rumah sakit banjir.
0: Aduh. Nah, terus?
1: Langsung kabut asap, langsung mau turun tapi dia malu hati. Dilari.
0: Kalau kabut asap lawan hujan begitu dia tidak bisa. Dia tidak bisa, kalah dia. Jadi tapi kita senang ya kakak Puja, ada hujan sedikit jadi kita bisa ini. Kabut asap hilang, debu-debu hilang, terus.
1: Baru matahari kan biasa putih, ini kuning, sampai ini warna antara merah dan orange.
0: Iya. Ini
1: tadi
0: di
1: itu merah.
0: Iya.
1: Kemarin orange, tadi agak merah-merah orange.
0: Iya, nanti besok agak biru-biru hijau begitu.
1: Aduh, mungkin kak atau tidak ini pelangi-pelangi sudah merah kuning hijau.
0: Namanya bukan matahari lagi itu.
1: Aduh, itu sudah lagu. Atau balonku ada lima.
0: Atau itu
1: Sony, lagu apa? Apa?
0: Balonku ada lima kak.
1: Iya itu sudah. Kak Sony, lagu apa kok?
0: Lagunya ada Juicy Lucy Cuma Sama Kamu, ada Raisa Kali Kedua, Liodra Terlalu Cinta, Afgan Percayalah. Ada
1: Cuma Sama Kamu.
0: Cuma sama
1: RRI Pro 1.
0: Luar biasa. Terima kasih kakak Puja.
1: Saya tuh kadang buka TikTok, tapi jujur ya saya belum pernah lihat Kak Sony TikTok.
0: Mau
1: Kak Fongki.
0: Kakak.
1: Mungkin
0: iya.
1: Kak Sony tidak mau kita gabung di TikTok kali ya.
0: Oh iya kakak Puja lihat, tapi saya sembunyi sedikit jadi kakak Puja tidak bisa ini kenal saya.
1: Aduh,
0: pas kakak Puja, pas kakak Puja mau lihat TikTok begini saya sembunyi sedikit begini jadi kakak Puja tidak bisa lihat.
1: Aduh, mesti. Okelah kalau begitu
0: ya.
1: Ini sama salam bulat semuanya saja.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali salam hormat. Nanti biasa di copy paste satu RT satu RW itu opa botus opa milir dong. Biasa
0: iya.
1: Ya. Cukup sampai di RRI Kupang sah. Buat kakak Sony yang lagi bertugas sukses sampai di penghujung acara.
0: Iya.
1: Hati-hati ya kak Sony sampai di rumah. Oke, baik.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah bye bye.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dadah bye bye. Terima kasih untuk kakak Puja dari pintu ini sudah bergabung malam ini. Panelpon berikutnya di Ruang Rindu untuk malam ini saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Opa.
2: Selamat malam Kak Sony.
0: Kermana Opa, sehat-sehat. Bye-bye. Opa, aktivitas di rumah ini tiap hari atau di luar rumah lebih banyak?
2: Lebih banyak di dalam rumah.
0: Di dalam rumah ya?
2: Iya.
0: Lebih banyak aktivitasnya dalam rumah.
2: Iya.
0: Itu berarti kesehatannya terjamin. Opa, kalau kita di rumah ini pasti makan terus, Opa.
2: Ya.
0: Kalau kita sudah di rumah ini pasti kerjaannya makan terus saja. San bisa tahan itu sana makan. Betul Opa, betul. Iya, kolesterol dong naik, asam urat dong, makanya itu sudah gara-gara itu tadi makan terus toh. Iya, Opa, yang sebelah di mana? Si Detron kok masih atau?
2: Sinetron.
0: Aduh, memang terlalu. Sekali suka sinetron tetap selamanya.
2: Itu sudah kasusnya.
0: Iya.
2: Malam dua sisi sana ada.
0: Dua sisi sana ada jadi mama tua. Mama tua bisa menikmati dan menguasai. Iya.
2: Paling satu minggu dua kali Selasa Kamis.
0: Selasa Kamis. Selanjutnya.
2: Nah, itu milik. Mamtua.
0: Milik mamtua. Iya. Oke, Opa. Ini malam kita punya lagu-lagu Indonesia nih, Opa.
2: Iya.
0: Lagu. Iya, lagu Indonesianya ada Cuma Sama Kamu. Tadi sudah dipilih Kak Puja tadi. Tapi ada Afgan, Percayalah, Liodra Terlalu Cinta, Raisa Kali Kedua.
2: Liodra
0: Terlalu Cinta apa ya? Beta taruh di antrian apa?
2: Terlalu cinta, kok selalu cinta?
0: Terlalu cinta.
2: Oh, terlalu cinta.
0: Iya,
2: oh, ya.
0: Iya.
2: Terlalu cinta kotak ya Kak Sonia.
0: Iya, betul. Terlalu selalu cinta. Cinta. Iya.
2: Oke. Iya, salam dulu Kak Sonia.
0: Iya, apa?
2: Iya, salam pertama untuk Kak Puja di Bentun yang baru lewat. Ada Putra Tengah. Kemudian ada Bang Sri di Baru Sri di Maroke. Ada Kak Ayu di Masuhi. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Denny di Bogor, ada Tania, ada Suratna, Ibu Helen di Manado, ada Bang Andi, Yudhistira di Bengkulu, ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, dari kota ada Bapak Bosu, ada Cipilia, ada Kadion, ada Waisapa, ada Kwasi di Perumnas. Kau sih masuk bukan?
0: Belum apa?
2: Belum apa sih, masih siap pantun untuk.
0: Ya.
2: Yeah. Berikut ada Bung Endang di Cabang Nama Bapak Jauda, ini dan semua Kak Sonia.
0: Ya opa.
2: Ya Kak Sonia, selamat malam Kak Sonia.
0: Ya opa. Terima kasih opa. Selamat malam. Terima kasih untuk opa ini dari Tilong yang sudah gabung malam ini di 8254444. Dari Rote kayaknya ada yang mau gabung tadi tapi terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 dan 0380843112, bisa juga di 0811-3820-9440. Kita ke lagu dulu. Kalau dia bilang cuma sama kamu saja, kira-kira Anda percaya tidak bahwa memang hanya Anda saja? Atau mungkin cuma sama kamu di sini, tapi di lain dia juga bilang yang sama, cuma sama kamu.

0: Aduh, ini trotoar kok tempat jamuran, eh? Pakaian penuh di sini nih. Mau jalan lewat mana nih?
1: Mumpung panas matahari ada bagus, nah. Jadi kotong jemur sebentar, sah.
0: Tolong dong. Terus, kotong yang pejalan kaki harus turun pejalan besar kok. Kalau ada kendaraan lewat, kan bahaya. Ini trotoar kan pakai buat kotong pejalan kaki.
1: Nah, kakak lewat, Su. Bepi jemur di belakang rumah, sah.
0: Oke, makasih.

0: Terlalu Cinta dari Lildra, baru saja Anda simak malam hari ini dan kita masih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Yang masih mau bergabung masih boleh 0380825444 dan 0380843-1152. Bisa di line WA ya, di 0811-3820-9440. Di line telepon yang sudah bergabung malam ini, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Malam Kak Sony.
0: Iya. Akunya siapa ini aku?
1: Akunya Ani.
0: Ani. Kemana? Ulang.
1: Akunya Ani.
0: Ani.
1: Oke, kasane lagu.
0: Lagunya yang mana? Apakah Raisa kali kedua atau Afgan dan Raisa dengan Percayalah atau Dewi Lestari yang Malaikat Juga Tahu? Mita, Aku Cuma Punya Hati, ada Noah Wanitaku.
1: Aku Cuma Punya Hati.
0: Aduh, padahal punya rumah juga yang di sana tuh.
1: Karena aku punya hati aja, tidak punya apa-apa.
0: Iya. Paling pertama itu kira-kira kalau menurut Bunda Ani ini, Bunda Ani ada Bunda siapa ya? Bunda Ani.
1: Iya.
0: Kira-kira menurut Bunda Ani ini kita harus dahulukan apa? Aku punya hati atau kau punya rumah?
1: Aku punya hati yang didahulukan.
0: Oh. Nah terus kalau oke, lanjut Bunda. Mau menyapa siapa malam?
1: Kamu bikin begitu loh tuh. Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian.
0: Oh.
1: Om Edulake, Mama Glenn, lalu Mama Ridetan, Kak Emi, Kak Evan, Mak Mei, Bapak Paul, Mama Sandi, Mak Arlin, Bunda Sum, siapa lagi? Bapak Aser Bekak, terus Paman Randi, Bibi Salma, Om Endang, Opa Emi, Bapak Hermindo, Mama Mary Latif, Bapak Abdul, Manona Ama Benja, lalu Mama Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharan Lela Boko, Ma Francen Evo Koko, Ma Jesse sama Oma Amni Fubureni Lelo Gama, Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mama Marsa sama Kak Yuven KS, Kak Ferry Kampung Aman, lalu Mbak Utri sama Bung Freddy, Mbak Puja, Mbak Maria Jakarta. Oke, untuk Mbak Wati di Perumnas, Diona, Tedinda di Bogor dan semua. Oh iya, Natalia Toli-Toli juga. Oke.
0: Oke, oke, oke.
1: Asik, 2 orang, 3 orang, asik semuanya.
0: Ya, oke, terima kasih untuk Bunda Asmi alias Bunda Ani. Terima kasih sudah bergabung di 0811-3820-9440. Yang mau gabung juga boleh di 0380-8254-44 atau 0380-843-1152. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori
2: lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan tadi kan Bunda.
2: Ya?
0: Iya, tadi Bunda Asmi jadi Bunda Ani. Sekarang kan Kak Wati jadi Kak Warti.
2: Waduh. Katanya Watpan.
0: Oh, apa? Apa?
2: Katanya Watpan.
0: Apa itu?
2: Wati pantun katanya.
0: Oh iya, Watpan ya. Iya. Iya.
2: Kak Sony, apa kabar Kak Sony?
0: Kabar baik. Kak Wati juga kabar baik ya.
2: Alhamdulillah kamar baik, soalnya di sini kan hujan duit terus.
0: Iya, syukurlah, syukur.
2: Jadi dompetnya Kak Sony gimana?
0: Oh, Dek Bita Sony omong itu ah. Pokoknya ketong ini aman-aman sah. Iya.
2: Minta langsung pantun, karena tadi Opa Emis langsung.
0: Oh, mau minta pantun. Iya. Tanya masih siap pantun.
2: Iya, Kak Sony kan katanya kalau di rumah terus berarti banyak makan. Jadi pantunnya ada hubungannya juga nih.
0: Oh iya. Silakan. Pantun pertama cakep belum ya?
2: Kok Sony ini mah sebelum apa? Jangan main-main.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Beli sate ke Sumedang.
0: Cakep.
2: Kak Sony banyak makan supaya gendut.
0: Ini body shaming nih betul-betul.
2: Iya. Kak Sony mau apa suka ketawa. Tidak jemu aku memandang.
0: Bisa mau ketawa leh.
2: Walaupun kamu seperti badut.
0: Astaga, body shaming lagi, baru badut lagi. Payah nih kita.
2: Tapi tadi katanya Kak Sony kan banyak makan.
0: Iya. Oh, tapi tidaklah. Silakan Kak Wati.
2: Buat Bunda Asmi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Oh ya, buat Kak Sony sama Kak siapa? Kak Ben ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Jangan mampir-mampir.
0: Iya, pasti. Pasti iya.
2: Buat Opa Emi, pantunnya sudah ya. Bung Endang, hijau daun muncul.
0: Iya.
2: Kayaknya kita punya mau muncul juga.
0: Boleh. Itu apa? Jadi kalau Bu Endang kan hijau daun, kalau Bu Endang kan hijau daun toh, kalau Kak Wati punya biru belau.
2: Bukan.
0: Oh, apa?
2: Kopi hitam.
0: Oh, kopi hitam. Hijau daun dan kopi hitam. Oh, boleh.
2: Buat Kak Cecilia Mantasi, Kak Diona, oi siapa? Bapak Botus tadi yang sudah senggol.
0: Iya.
2: Bapak Yahuda sudah lama ya sonde gabung.
0: Betul.
2: Kak Ferry, ayo gabung Kak Ferry. Masa catur terus, gabung dong. Terus siapa lagi ya? Bung Freddy sama Mbak Utri. Siapa lagi yang lain? Sudah semua yang lagi monitor saja.
0: Iya.
2: Selamat beristirahat sambil mendengarkan lagu, tapi tidurnya setelah Kak Sony tutup dulu.
0: Oh, harus.
2: Iya. Oke, Kak Sony, terima kasih.
0: Iya. Bye-bye. Baik, terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas sudah bergabung malam hari ini. Ke penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam, halo. Terputus, boleh dicoba kembali penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
3: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna dari Manado. Bagaimana kabar Ibu Ratna?
3: Kabar, puji Tuhan. Kalau cuaca seperti biasa. Kalau kesehatan luar biasa sehat.
0: Wah, itu. Memang modalnya harus kesehatan ini Ibu Ratna.
3: Iya.
0: Modal kita kan kesehatan, harus begitu ya.
3: Iya, luar biasa sehat.
0: Sehat-sehat selalu. Terima kasih Ibu Ratna sudah bergabung dan kasih kabar kalau sampai sekarang masih sehat-sehat. Bagaimana Ibu Ratna? Mau dengar lagu apa nih?
3: Mayang Sari dan Dedi Dores boleh?
0: Oh, ini kita lagu yang agak sedikit yang baru ini Ibu Ratna.
3: Coba.
0: Iya. Ada ya. Noah dengan Wanitaku, Langit Sore dengan Sampai Kita Tua, Isana Saraswati untuk Hati yang Terluka, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Raisa Kali Kedua, Afgan dan Raisa dengan Percayalah.
3: Percayalah.
0: Percayalah. Saya taruh di antrian.
3: Salam pertama buat Pak Sony, kita bilang. Bang Sony yang bertugas. Terima kasih soang ke Ibu Ratna di telepon.
0: Sama-sama Ibu Ratna.
3: Selalu dan selalu sukses, selalu sehat. Diberkati Tuhan pribadinya Bang Sony bersama keluarga.
0: Amin. Iya.
3: Lanjut, salam yang selewat-lewat. Salam kenal dengan Ibu Ratna. Lanjut ada Tejudi di Manado.
0: Iya.
3: Ada Bang Chris juga di Manado. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Ada Bang Martel di NTT. Ada Bang Krispati juga di NTT.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Luhut di Tapanuli. Ada Pak siapa yang di Tokyo ini?
0: Pak Widi.
3: Pak Widi, Pak
0: iya.
3: Widi. Made Widi di Tokyo dapat salam dari Bu Ratna juga.
0: Iya.
3: Ada Putra Tengah dan semua-semua Jo.
0: Iya.
3: Bang Sony, semua dapat salam dari Bu Ratna.
0: Salam Ibu Ratna.
3: Sehat.
0: Iya.
3: Berkati bersama keluarga.
0: Iya.
3: Itu saja.
0: Terima kasih nih Ibu Ratna. Terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ibu Ratna dari Manado ya, bergabung di line telepon. Penelpon berikut dari Manado, kita kemana nih?
4: Ke Bogor.
0: Ke Bogor ya. Mampir-mampir enggak?
4: Tadi sempat mampir-mampir.
0: Kemana? Fak-fak?
4: Masih di tengah Indonesia kalau jam sekarang.
0: Oh iya. Waktunya tengah Indonesia ya.
4: Tengah Indonesia kalau jam 21 sekian.
0: Gitu. Iya. Sekarang
4: waktu banget kan.
0: Iya.
4: Kalau waktu timur itu tadi di jam 20 sampai 21.
0: Iya.
4: Jadi jam 21 pindah ke tengah Indonesia. Mereka bung. Iya,
0: ya, Tete Dinda. Kumaha.
4: Selamat malam Kakak Bung.
0: Kenapa selamat malam.
4: Belum ada sapaan awal. Kenapa cerita jalan-jalan? Mampir.
0: Lanjut.
4: Selamat malam Kakak Bung.
0: Selamat malam.
4: Bung, malam ini luar biasa dia.
0: Iya.
4: Semangat gitu ya. Semangat tanggal 8.
0: Iya.
4: Lagunya.
0: Lagunya?
4: Sepertinya lagunya susunannya tadi kayaknya nggak ada yang suka deh.
0: Oke, tidak apa-apa.
4: Lain dong, Kakak Ben, boleh kak?
0: Tidak boleh.
4: Oh tidak boleh. Kakak Ben.
0: Gimana?
4: Kenapa koma?
0: Gimana?
4: Iya, lagunya apa sih tadi, Kakak Bung?
0: Ada Raisa. Tadi katanya sudah dengar dan gak suka semua. Gimana ngulang lagi? Isana untuk hati yang terluka. Ada Noah, wanitaku, langit sore sampai kita tua. Dewi Lestari, malaikat juga tahu. Raisa kali kedua. Maudi Ayunda, melihat, mendengar, mengerti. Afgan dan Raisa, percayalah. Supaya lagu-lagu yang gak pernah keputar itu keputar gitu. Maudi ya, disiapkan. Silakan.
4: Kalau gitu Kakak Bung dengan Kakak Ben selalu doa terbaik, pulang nanti hati-hati ya Kakak Bung ya.
0: Iya.
4: Menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Selamat beristirahat ya Opa ya. Juga Om Hendang, kemana ya Om Hendang ya? Apa sih kamu bilang menghilang ya?
0: Enggak, Om Hendang sudah gabung orang kedua tadi. Tete Dinda,
4: ya.
0: Tete Dinda yang menghilang.
4: Masih jalan-jalan.
0: Iya.
4: Om sehat Om ya, Om sehat selalu ya Om. Juga ada Bung Andesko juga. Apa kabarnya? Oh Bung Andesko yang menghilang ya tadi ya, salah dengar.
0: Iya.
4: Salah. Juga Bapak Botus, Bung siapa? Pades. Bapak Haris juga dan Bung Peri, ada siapa lagi kah?
0: Enggak tahu.
4: Biasanya suka by WhatsApp tuh Bung Wilson, tapi entahlah kemana dia. Oke, kalau begitu Bunda,
0: iya.
4: Selamat malam Bun. Ada juga Mak Meridetan, Mak Mei, Mak Marsya, Mak Jesi, siapa? Bunda Asmi sudah ya. Yang punya WS apa ya, Deona, yang punya Rote, sama yang punya Takari ya, nama yang sama, Natalia, juga ada Kakak Betty, apa lagi kah?
0: Iya.
4: Iya, ke Bengkulu,
0: mudah-mudahan. Iya.
4: Apa namanya, Kupang ya, Bang Andi Yudhistira. Juga ada Bang Luhut di Tapanuli dan semuanya deh. Next time yang belum tetap. Oke, Kakak Bung, Kakak Ben dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagunya dari Mita. Aku cuma punya hati. Untuk Anda yang masih terus dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Masih sampai pukul 11, pukul 23. Ini dia Mita.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, Sam.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Judul lagunya Melihat, Mendengar, Mengerti dari Maudy Ayunda. Untuk Anda yang masih terus dengar Perum Satu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Masih ada waktu pendengar, beberapa menit lagi sampai di pukul 23.03808254444, 03808431152, dan 08113820944. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Ferry dari SOE. Iya, bagaimana? Tadi ada yang bilang jangan main catur terus, jadi tolong gabung ah. Makanya suka gabung ini. Silakan Bung Ferry, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Ikutan.
0: Ikutan, baik, silakan.
1: Saya mau putar lagu apa nih, itu sudah.
0: Iya.
1: Salam pertama, lewat dari perumah, gentang cerewet, kawat, kita semasuk.
0: Iya.
1: Nama desa di Logama, Kepunya Bintuni, Papa Eni, Papa Miller, Papa Botut, Natalia Rote, Natalia Takari, Ibu Natalia Toli-Toli, Mameri Kenaan, Mameri Pasir Panjang, Mameri Osal, Mu Andesko.
0: Iya.
1: Bapak Burtus, Majesi Lalogama, Ibu Dewi Sao, Mamita Ateka, Maima Fatoluli, Bunda Asmi di Arnona, alias Buser, Puja Bintuni, Lala, dan semua-mua yang lagi stay. Untuk Musoni, shalom.
0: Shalom, terima kasih sudah bergabung. Ada Bung Ferry dari SOE, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk 8 Oktober 2026. Tetap dengar Perum Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam Katolik yang bisa Anda simak.

0: Kemarin ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Leonardo Sulonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang selalu kami alami tanpa henti setiap hari. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, mau mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya di dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada. Agar sinar kasih-Mu senantiasa terpancarkan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.

Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintunya, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah rumah kita didatangi tamu atau sahabat atau keluarga dekat atau bahkan orang asing di waktu malam di saat kita semua sudah tidur? Kalau kita pernah mengalami hal itu, apakah reaksi kita? Dalam budaya kita orang timur, ketika ada orang yang mendatangi rumah kita di tengah malam, entah itu keluarga, sahabat, atau orang asing sekalipun, kita pasti akan bangun dan menerimanya. Meskipun dengan hati yang mungkin kurang tulus untuk menerimanya, tetapi kebanyakan kita pasti akan bangun melayani orang tersebut, menyiapkan tempat yang layak baginya. Apapun yang ada pada kita pasti akan dikeluarkan untuk dihidangkan, bahkan yang tidak ada pun pasti akan diupayakan supaya ada. Ada sebuah kisah klasik bagi anak-anak di kampung, di mana anak-anak pasti yang paling bahagia apabila ada tamu yang datang ke rumahnya. Karena ketika ada tamu, maka ayam yang selama ini hidup tenang di kandang pasti akan jadi korban. Atau babi yang selama ini dijaga untuk tidak dipotong, pasti akan dibuat jadi daging. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memberikan pengajaran dengan menggunakan perumpamaan budaya Timur Tengah yang hampir sama dengan budaya ketimuran kita. Yang mana ketika ada orang asing datang kepada kita di tengah malam, pasti akan dilayani. Melalui kisah Injil hari ini, Yesus ingin menegaskan bahwa kita yang manusia saja mau menerima orang asing yang datang di waktu malam di rumah kita, dan dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kita tetap memberi pelayanan yang terbaik kepada orang itu. Kita yang manusia saja bisa berbuat demikian, apalagi Allah Bapa yang di surga. Dia pasti akan selalu siap menerima anak-anak yang datang kepadanya kapanpun waktunya. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa rahmat Tuhan itu tidak datang secara tiba-tiba. Rahmat Tuhan dapat datang kepada kita apabila kita mau berusaha dan berjuang. Kita perlu membuang segala rasa ego yang ada di dalam diri kita dan datang kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan sikap kerendahan hati yang mendalam. Dan hari ini Tuhan juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara datang kepadanya. Yang Tuhan kehendaki adalah datang meminta, mencari, dan mengetuk. Meminta berarti kita menggunakan mulut kita untuk berbicara dengan Tuhan, menyampaikan segala wujud dan niat hati kita. Kita menyampaikan segala keluh kesah, segala unek-unek, dan persoalan yang sedang kita hadapi, baik suka maupun duka kita di hadapan Tuhan. Mencari, kita menggunakan kaki kita untuk berlangkah dan menemukan rahmat Tuhan yang ia siapkan lewat sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan menghendaki kita untuk berjalan mencari kehendak Allah lewat kerja dan karya kita.
lewat perbuatan-perbuatan baik kita, lewat tindakan-tindakan amal dan kasih kepada sesama. Mengetuk setelah berjalan dan menemukan kehendak Allah, maka kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengetuk pintu hati Allah. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk berkatup di hadapan Tuhan, untuk membuka hati Allah yang berbelas kasih kepada kita umat manusia. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, dengan meminta, mencari, dan mengetuk, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk meminta tanpa batas kepada Allah. Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk datang kepadanya. Tangan Tuhan selalu siap menerima kita kapanpun kita datang kepadanya. Asalkan kita rela dan penuh kerendahan hati mau datang kepadanya. Karena itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan apapun situasi hidup kita, agar hidup kita senantiasa dilimpahi dengan rahmat dan berkat Allah. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami, sehingga bisa menjadi penuntun bagi siar hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu mengamalkan kasih-Mu kepada semua orang sebagaimana yang Engkau amanatkan, dan senantiasa dijauhkan dari godaan-godaan kejahatan yang senantiasa menghampiri kami. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, serta semua orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Saudara, selama mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam dengan topik atau dengan judul sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Bersama dengan moderator ada Pak Zainuddin S. Lama SSY dan pembicara ada Ustadz Nasrun AS Sahabu SSY. Langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di pagi yang indah ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Kota Kupang. Untuk itu, sebelum beliau memberikan materi, kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz di subuh ini? Keadaannya bagaimana Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Baik, pagi yang indah ini Al-Ustaz Nasrun akan memberikan ilmu tentang sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi bersama Al-Ustaz. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
1: Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam rukun untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala Ta'ala فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sadaqallahul Azim. Segala puja serta puji hanya mutlak milik Allah, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini di Pro RRI 1 Kupang dalam kegiatan Mutiara Pagi, untuk kita kembali mengasah iman kita, untuk kita kembali mengasah pikiran kita serta hati kita untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia. Karena kehidupan yang selayaknya yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka sudah sepantasnya selaku manusia, insan yang beriman, untuk senantiasa terus dan meningkatkan kualitas iman atau kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun ujian, apapun persoalan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku manusia, insan yang beriman, sudah tentu kita harus senantiasa kuat dan sabar menghadapi cobaan atau bala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun semua rintangan dan hambatan itu yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu untuk mempertahankan hati kita, bahkan pikiran kita, kita mampu menangkalkan semua itu, maka insya Allah pasti ada kemudahan, pasti ada pertolongan, dan pasti ada keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang indah ini, apalagi di hari Jumat, Ustaz. Itu hari yang paling mulia, hari yang paling indah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat seluruh alam. Tapi hari Jumat yang berbahagia ini kalau kita sia-siakan karena keindahan dan kemuliaan hari ini, atau hari Jumat ini Allah berikan cuma sepekan sekali, Ustaz. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari Jumat Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama mengevaluasi, sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Dalam bahasa agamanya adalah bermuhasabah. Sejauh mana kualitas dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pagi yang berbahagia ini, di Mutiara Pagi RRI 1 Kupang ini, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.

0: Yang kedua, selawat beriring salam kita juga berikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang paling mulia, manusia yang tidak pernah bersalah tetapi keimanannya semakin meningkat. Musibah datang terus-menerus, ancaman datang terus-menerus, ujian tidak pernah berhenti, tetapi kualitas dan imannya tidak pernah pudar. Namun kualitas dan imannya tetap stabil mempertahankan agama Allah. Dia adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan keluarganya, mengorbankan dirinya, para sahabat hanya ingin menyelamatkan umat Islam untuk memiliki kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bersama keluarganya, sampai dengan hari ini kita sebagai umat merasakan Islam dalam keadaan sehat, merasakan Islam dalam keadaan keharmonisan, merasakan Islam dalam keadaan kebersamaan. Itulah kualitas iman yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua selaku umatnya senantiasa tetap menjaga ajarannya, tetap senantiasa menjaga risalahnya, warisannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala pernah pergi ke pasar, dia menyampaikan sesuatu ini kepada orang-orang di sekitar pasar tersebut. Kalian ini sangat keliru, kalian ini sangat bodoh bahasanya. Kenapa kalian berlomba-lomba di tempat pasar tersebut? Kenapa kalian lebih mementingkan di pasar, terus kalian mengabaikan warisan yang dibagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid? Terus para masyarakat di pasar tersebut memberikan pertanyaan kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah pernyataan itu benar? Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala menyampaikan, benar. Kalau tipu, insyaallah apa yang saya katakan ini benar. Pergilah mereka berbondong-bondong ke masjid. Sampailah ke sana, tidak ada satupun atau Rasulullah telah memberikan pembagian warisan tersebut. Kembalilah mereka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau katakan itu yang kau tipu pada kami, pembohong kau. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala memberikan pertanyaan, apa yang kalian lihat? Ternyata di sana mereka bukan dibagikan warisan oleh Rasulullah, tetapi di sana mereka telah berzikir, mereka telah membaca Al-Quran. Langsung Abu Hurairah radhiyallahu taala menyampaikan bahwa itulah warisan yang dibagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu capeknya kita di muka bumi ini, begitu sedihnya kita dihadapkan dengan kehidupan yang ada ini, tetapi ketika warisan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan harta kita, bukan kekayaan yang hari ini kita miliki, tetapi warisan yang paling mulia yang dihantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah zikir dan membaca Al-Quran. Artinya bahwa kita harus senantiasa mengingatkan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membaca Al-Quran dimanapun kita berada, apalagi ibadah salat 5 waktu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita selaku umatnya, insyaallah. Amin. Pemirsa di Mutiara Pagi RRI 1 Kupang yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan dengan tema yang sangat singkat, sesulit apapun jalannya jangan pernah engkau berpikir untuk menyerah. Pemirsa Mutiara Pagi yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita sadari bahwa apapun hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya pasti ada tantangan, Ustaz. Di dalamnya pasti ada problem, ada masalah yang kita hadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga kita tidak mungkin mulus-mulus, tidak mungkin baik-baik, pasti ada saja masalah yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rumah tangga kita, dari lembaga ke lembaga, lingkungan ke lingkungan, masalah terus datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kita selaku umat di seluruh dunia ini. Maka kalaupun di situ ada masalah, maka selaku manusia, selaku insan yang beriman, harus kembali memperbaharui diri bersama keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada sekitar kita, bahwa apapun masalah yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka sendiri. Pasti kita ada di samping mereka. Contoh kecil, ketika ada masalah yang dihadapkan oleh para karyawan, para pegawai, tidak mungkin mereka sendiri yang dihadapkan. Ada pimpinan yang turun tangan untuk memberikan solusi. Ada pimpinan yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi di keluarga kita, ada sebagai kepala rumah tangga, ada sebagai orang tua di situ, ada istrinya. Ketika ada masalah tentang anak-anak, turun tangan orang tua untuk memberikan kenyamanan dalam keluarga tersebut. Maka kalimat mawaddatu warahmah, kalimat yang sangat mulia, rasa cinta, rasa kasih sayang di antara sesama itu perlu diejawantakan, diedukasikan dalam kehidupan, dalam rumah tangga maupun ada lingkungan kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup itu mudah. Sekali lagi, Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup itu mudah, hidup itu gampang. Tetapi kita bisa merasakan bahwa kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pasti yang namanya kesulitan itu ada. Yang namanya sulit itu ada. Sehingga kalau seandainya kehidupan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup itu tidak mudah, yang ada kesulitan, maka Allah juga akan menyiapkan yang namanya sesulit apapun kehidupan, pasti di dalamnya ada kemudahan. Maka ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Isra ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Di situ ada kesulitan, pasti ada kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika muncul kesulitan, ketika muncul kemudahan, itu semua kembali pada diri pribadi di antara kita sebagai insan yang beriman. Karena apapun masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai tema tadi, sesulit apapun ujian, jalan yang engkau tempuh, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena sebagai insan yang beriman, di mutiara pagi yang berbahagia ini adalah, kalau seandainya kita tidak pernah mengajari hati kita, Ustaz, tidak pernah kita mengajari pikiran kita, tubuh kita ini, untuk bagaimana menerima keadaan tanpa membenci yang namanya kenyataan. Nah, kadang-kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian kepada kita, kadang-kadang kita langsung spontan, Ustaz, Allah kok tidak adil ya sama kehidupan yang saya rasakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menguji seberapa besar sih tingkat kualitas dan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan tadi itu, sesulit apapun kejadian, jalan yang engkau tempuh, jangan pernah engkau berpikir untuk menyerah. Maka ajarilah hati kita, ajarilah pikiran kita, bahkan tubuh kita, atau bersama keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, untuk menerima suatu kebenaran, suatu kenyataan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hari ini kita semua sebagai umat Islam, umat seluruh alam, ketika masih mengkritikan tentang suatu kenyataan, tentang suatu kebenaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita segera keluar dari muka bumi ini. Karena ini semua punya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan langit kepada umat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dunia ini kepada kita semua? Di dalam dunia ini, di bawah kolom langit ini, di atas permukaan bumi ini, Allah sudah siapkan kepada kita semua. Apa sih yang tidak untuk kita?
1: Semuanya,
0: Ustaz. Semuanya, Ustaz. Istri disiapkan untuk kita, anak disiapkan untuk kita, semua fasilitas tempat ibadahnya kita Allah siapkan, rumah yang kita tinggal walaupun gubuknya kecil, tetapi kita merasa nyaman. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku insan yang beriman. Maka kita harus sering-sering memberikan sesuatu yang baik dalam lingkungan. Jangan sampai kita merasa pesimis bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ini, kepada kita tidak adil. Tetapi apa yang diberikan itu adalah bagian daripada mengukur keimanan hamba, di mana hambanya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita harus menerima kebenaran atau kenyataan yang ada di depan mata kita. Saya rasa hal ini tidak sekedar cuman saya sama Ustaz Jain saja, tetapi semua umat seluruh alam khususnya di kota Kupang pasti mengalami hal yang sama. Maka perlu memperbaharui pola pikir kita, hati kita, untuk senantiasa berpikir positif. Jangan berpikir yang negatif, seujon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berpikir untuk husnujon, bahwa sesuatu yang hadir di depan mata kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa mengarahkan hati kita, mengarahkan kemampuan kita untuk mendapatkan keberkahan atau kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI 1 Kupang yang kami mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu kebenaran, suatu kenyataan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengarahkan kepada kita untuk, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam menciptakan takdir. Nah, ini Ustaz. Yang tadi suatu kebenaran, kenyataan di hadapan kita, Allah Subhanahu wa taala sudah juga tidak pernah salah. Nah, ini bahasanya. Allah juga tidak pernah salah untuk menetapkan yang namanya takdir. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam proses kehidupan ini ketika kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita sendiri atau keluarga kita, maka kita harus menerima itu. Jangan kita merasa bahwa kenapa beta diberikan takdir seperti ini. Karena apapun yang dihadirkan Allah dalam diri kita, yang di pundak kita, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu Allah tahu bahwa kita itu bisa. Ya. Kalau kita masih berpikir bahwa saya belum bisa ini, saya mampu apa tidak, Allah itu tahu, Tuhan itu tahu. Bahwa setiap manusia, insan yang beriman, yang di muka bumi ini, Allah sudah menetapkan bahwa si A ini akan mendapatkan seperti ini, si B ini akan ditetapkan seperti ini. Berarti Allah tahu, dia mampu, dia mampu untuk mengeksekusikan sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat sederhananya adalah sami'na wa ata'na. Tetap mendengar dan tetap mentaati apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga adalah ketika Allah sudah menetapkan kebenaran, kenyataan, terus Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan takdir, menciptakan takdir kepada kita, harus terima. Dan yang ketiga adalah tidak pernah keliru memilih pundak ini untuk diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diberikan pundak oleh Allah sebagai seorang penyuluh. Ustaz Jai juga diberikan pundak oleh Allah sebagai penyuluh. Presenter di RRI juga diberikan pundak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang presenter. Artinya bahwa di antara kita semua ini diberikan ruang, kesempatan kita untuk bagaimana memilih yang terbaik. Nah, kalau kok seandainya kita mampu untuk melewati ini semua, pasti ada kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menghadapi tahapan-tahapan demi tahapan hidup ini, Ustaz, tidak segampang yang saya sampaikan tadi itu. Karena hidup ini berat, Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup itu mudah. Berat hidup luar biasa, Ustaz. Nah, tapi satu poin yang Allah pesankan adalah, sekalipun itu berat, ketika kita mampu untuk mempertahankan diri kita, sabar akan menghadapi ujian, sabar akan menghadapi bala tantangan yang ada, sudah pasti kemudahan pasti ada, kemudahan pasti hadir dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Di Quran surah At-Talaq ayat yang kedua Allah sampaikan, wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ini luar biasa, Ustaz. Tapi kalau kita diberikan kehidupan layaknya seinginan kita, layaknya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jauh dari Allah, summa na'udzubillah. Apa sih kita? Maka yang kalimat yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di mutiara pagi yang berbahagia ini adalah, Nabi Ibrahim itu tidak mampu merubah pamannya. Nabi Ibrahim tidak mampu untuk merubah ayahnya yang namanya Ajar. Ya, yang bandel, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak bisa merubah karakter anak Kanan dan istrinya. Tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah berikan musibah, Nabi Nuh mengajakkan istri dan anaknya Kanan, tetapi mereka tidak mau untuk menuruti itu. Mereka mana tidak jauh dari Nabi Nuh. Tidak bisa merubah karakter keluarganya. Yang berikut adalah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Siti Asiyah begitu patut beribadah kepada Allah, istrinya solehah, tetapi tidak bisa mampu untuk merubah karakter suaminya yang namanya Fir'aun. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun hambatan, apapun rintangan, apapun cobaan, bala, tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa, Ustaz? Tidak bisa merubah pamannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pamannya meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Itu na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan kemudian adalah, siapa sih kita? Kita ini siapa? Kita ini manusia loh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat bersama keluarga, para sahabat, para istri Nabi, saja tidak mampu untuk merubah karakter kehidupan keluarganya. Kita ini manusia. Maka tidak perlu kita harus menunggu dan menunggu orang lain yang datang untuk menasihati kita. Tidak perlu kita harus menunggu dan menunggu orang lain yang datang untuk mendidik kita. Selama kita masih bisa, kita diberikan karakter, kita diberikan watak, pikiran, ilmu, maka kita insya Allah, kita mampu untuk merubah diri kita menjadi orang yang terbaik, orang yang senantiasa rindukan oleh Subhanahu wa taala. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendirilah yang akan merubah nasibnya. Maka pemirsa di Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun sesulit yang kita hadap, tetap ikhtiar terus, tetap berusaha terus. Insya Allah di sana ada jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Ustaz Jai. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, makasih Ustaz atas ilmunya. Baik para pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ilmu yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya. Amin. Sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya kami akan berdialog dengan Al-Ustaz. Al-Ustaz, luar biasa Ustaz, ini temanya.
0: Alhamdulillah.
2: Menyangkut tentang sesulit apapun jalannya, sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Jadi kita tidak berpikir untuk menyerah.
0: Ya.
2: Tadi juga sudah sampaikan, tadi luar biasa Ustaz, tadi saya mendengarkan kisah sahabat, artian bahwa warisan yang diberikan oleh Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu bukan harta atau bahkan yang merasa bahwa manusia itu memiliki harta atau kekayaan yang luar biasa, tetapi Nabi Muhammad memberikan warisan itu berupa seperti zikir, namanya kitab suci Al-Quran untuk kita. Itu bukan untuk sahabat-sahabatnya saja, tetapi untuk umat-umat
0: seluruh alam.
2: Insyaallah, luar biasa. Ini sangat luar biasa Ustaz. Yang saya mau tanyakan Ustaz, ini menyangkut tentang sesulit apapun jalannya. Ini bisa tidak Ustaz? Kebanyakan kan kita merasa bahwa ini Allah ini berikan cobaan untuk kita ini. Kadang juga ada orang yang beriman merasa bahwa cobaan yang diberikan ini biasa-biasa saja, insya Allah saya bisa melakukannya. Tetapi orang yang tidak berimannya itu maksudnya setipis, tapi dia memberikan bahwa ini cobaan sangat berat sekali. Ini mungkin Ustaz memberikan tips-tips untuk sahabat-sahabat yang mungkin imannya agak lemah menyangkut tentang cobaan ini Ustaz. Mungkin itu Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Jai atas pertanyaannya. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kita ini akan mengakhiri hidup. Kita harus tahu tentang tupoksi kita. Kalau dalam bahasa pemerintah atau dalam bahasa Kementerian Agama, kalau kita sebagai seorang penyuluh agama Islam, maka kita harus tahu bahwa tusi kita tuh seperti apa. Kalau kita tahu tentang tusi kita, kita tahu tentang kinerja kita, bahwa saya sebagai seorang penyuluh agama Islam, saya sebagai pimpinan di lembaga tersebut, kita tahu masing-masing sudah berikan ruang untuk kita berpikir mana yang lebih dioptimalkan, mana yang lebih diprioritaskan untuk bagaimana kita bekerja untuk berharap. Nah, karena kita bekerja ini punya harapan. Apapun yang beta buat, apapun yang beta kerjakan, harapannya bahwa ada sesuatu yang beta dapat. Nah, kalau toh kesulitan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Rasulullah atau kita selaku hamba, maka kita harus percaya, harus meyakinkan bahwa semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kembali pada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, kadang-kadang kita ini kan berimannya kita ini kan naik turun Ustaz. Nah, terus kadang-kadang kita lebih cepat mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu orang lemah. Dia orang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita meyakini karena kita seorang ahli ibadah, orang yang seringkali membaca Al-Quran, orang yang seringkali mendapatkan suatu kebahagiaan yang dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, kita merasa kita itu aman. Tetapi kita harus tahu Ustaz, bahwa surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa agamanya wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah menjanjikan kepada kita selaku insan yang beriman bahwa di suatu nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita sudah merasa bahagia. Nah, bahagia karena apa? Beriman tadi itu. Nah, kualitas imannya tinggi, nilai imannya bagus. Nah, kesulitan kita ada, ibadah kita itu ada, pahala kita ada, maka Allah sudah menjanjikan kepada kita akan mendapatkan kebahagiaan surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus tahu bahwa masuknya surga itu bukan karena kita punya ibadah. Masuknya ke dalam surga itu bukan karena kita punya puasa, bukan zikirnya kita, baca Al-Qur'annya kita. Tetapi kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika ada sebuah cerita bahwa orang yang masuk ke surga dengan rahmat dan orang yang masuk ke surga dengan ibadah amaliannya. Maka ketika ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang ibadah setiap harinya, baca Al-Qur'annya, puasa salat sunnahnya, zikirnya setiap hari. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah mengabulkan, Allah perintahkan bahwa yang sia ini yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada sahabat, para malaikat, bahwa yang hak untuk mendapatkan surga adalah orang yang orang yang meminta ampun oleh Allah, orang yang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan Ustaz, ibadah apapun yang ketong buat, zikirnya ketong, baca Al-Qur'annya ketong, puasanya ketong, ketong sudah boleh lakukan begitu saja. Harus ada ending akhirnya. Apa ending akhirnya? Harus meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang tadi itu adalah tidak Allah akan memberikan semua itu kepada hambanya kalau hamba meyakini bahwa dia beriman kepada Allah dengan sholat, ibadah, puasanya, zikirnya. Kalau hanya sekedar itu, enggak bisa Ustaz. Kita harus ikhtiar lewat apa? Doa tadi itu. Maka Allah memberikan jawaban bahwa wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad-da'i jada'an falyastajibuli. Apabila umatmu ya Rasulullah bertanya tentangku, sampaikanlah kepada mereka inni qarib, aku selalu ada dalam setiap kehidupan mereka, dan aku Allah akan mengabulkan manakala mereka berdoa kepadaku. Itu luar biasa Ustaz. Maka perlu saya sampaikan lagi bahwa kesulitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita dapat, pasti ada kemudahan. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Susah.
0: Pundak kita diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjalankan. Allah tahu bahwa kita mampu untuk bekerja dengan baik. Maka ingat Ustaz, pemirsa Mutiara Pagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seringkali kita telat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang seringkali kita telat untuk memberikan informasi kepada saudara kita, manakala mereka enggan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan satu informasi kepada kita lewat firman-Nya adalah innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita ini Ustaz punya konsep sama, karakter kita berbeda, watak kita berbeda, kadang-kadang konsepnya juga berbeda, kehidupan kita berbeda. Tapi untuk mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah, mengajak orang untuk memperbaiki dirinya, kehidupannya ini Ustaz, mau lewat komunikasi WA juga tidak bisa, mau lewat konfirmasi lewat surat pun tidak bisa, bertatap muka setengah mati Ustaz. Kalau zaman dulu kita pakai surat saja. Dakwah sekarang ini tidak butuh harus pakai itu lagi Ustaz. Lewat online, buka TikTok, buka Google, semuanya ada Ustaz. Jadi ini semua kembalikan kepada kita punya diri masing-masing. Insyaallah pemirsa Mutiara Pagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat di pagi yang berbahagia ini, tetap konsisten dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bagian penting dalam kita mensukseskan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita ke depan. Dan jangan lupa, sesibuk apapun yang kita lakukan, musibah apapun yang datang untuk menghampiri kita, jangan pernah stop untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah dalam hidup kita, apapun itu masalah yang kita hadapi, apapun itu pekerjaan yang kita lakukan, semua pasti ada campur tangan Allah. Kalau sudah campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sulit Ustaz. Mudah. Dan jalan keluarnya untuk kita insyaallah. Amin.
2: Insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Insyaallah, mudah-mudahan jawaban yang beliau ini memberikan motivasi untuk kita, dan ya kita melihat bahwa kita ini hidup bukan hanya di dunia saja, tapi kita mengingat bahwa kita pasti akan meninggal dan insya Allah akan
0: menjadi orang yang husnul khatimah. Amin.
2: Insyaallah. Ya. Baik para pendengar mutiara pagi yang salat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti ilmu yang diberikan oleh Al-Ustaz, sekalian juga kita sudah berdialog dengan beliau. Mudah-mudahan mutiara pagi yang indah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama mengakhiri dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Zainuddin Salim Salamah dan Al-Ustaz Nasrul Asabo kami mohon diri, wabillahi taufiqul hidayah wastabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga penggunaan obat-obatan tidak rasional itu salah satu yang kami mengatasi dengan kegiatan Kampung Asmida Husibu ini. Itu dilakukan karena tingkat pengetahuan yang terbatas.
2: Pada dasarnya 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada siaga sampai dengan awas.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Tiga informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Nusa Tenggara Timur menghadirkan konsep Kampung Asmida Go Sibu Goes to Community. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Nusa Tenggara Timur menghadirkan konsep Kampung Asmida Go Sibu Goes to Community sebagai upaya mendekatkan pengetahuan kefarmasian kepada masyarakat. Program ini menempatkan komunitas sebagai ruang belajar bersama agar masyarakat tidak hanya mengetahui nama dan fungsi obat, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan sejak obat diperoleh hingga tidak lagi digunakan. Laporan selengkapnya Wiwin Gari.
4: Asmida Go Sibu merupakan singkatan dari apoteker sahabat keluarga melayani edukasi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Konsepnya sederhana. Masyarakat dalam satu komunitas didorong memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengelolaan obat secara tepat. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Apoteker Frama Eleviana Polo mengatakan, Kampung Asmida Go Sibu tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi diarahkan untuk membentuk kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan obat secara benar.
1: Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga penggunaan obat-obatan tidak rasional itu salah satu yang kami mengatasi dengan kegiatan Kampung Asmida Go Sibu ini. Karena kami menyadari itu dilakukan karena tingkat pengetahuan yang terbatas. Dengan tingkat pengetahuan yang terbatas, kemudian digitalisasi yang sudah ada sehingga informasi-informasi itu begitu mudah didapatkan di media sosial, tetapi itu terpercaya atau tidak yang ada di media sosial. Harus ada apoteker hadir untuk memastikan bahwa informasi itu informasi yang terpercaya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rutiana Laiskodat, menilai konsep program Kampung Asmida Go Sibu penting karena masyarakat seringkali mendapatkan obat dari berbagai sumber tanpa mengetahui apakah obat tersebut aman dan bagaimana memperlakukannya.
5: Apoteker akan membangun bersama kader-kader di beberapa kampung, tercatat 12 kampung di seluruh NTT. Untuk apa? Membantu masyarakat di kampung itu tentang bagaimana dapatkan obat. Harus tempat resmi. Karena bisa saja itu obat yang expired, dihapus, digunakan lagi. Kalau tempat resmi itu diawasi.
4: Program yang pada tahap awal menyasar sejumlah lokus di NTT ini diharapkan dapat dikembangkan ke komunitas lainnya. Dengan begitu, peran apoteker tidak hanya berada di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Kampung Asmida Go Sibu yang dijalankan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI NTT di Kota Kupang menyasar sekitar 100 orang di setiap lokus, sehingga jika diterapkan di 6 hingga 7 lokus, jumlah partisipan ditargetkan mencapai sekitar 600 hingga 700 orang. Ketua Hisfarma NTT sekaligus Ketua Pelaksana Kampung Asmida Go Sibu Kota Kupang, Sri Widiyati Jo, mengatakan edukasi juga diperlukan karena resiko penggunaan obat tidak hanya berkaitan dengan cara minum, tetapi hingga cara membuang obat yang sudah tidak digunakan. Program ini dinilai penting karena masih ditemukan penggunaan obat yang tidak tepat di masyarakat. terutama antibiotik. Masyarakat terkadang menghentikan konsumsi antibiotik ketika merasa sudah membaik atau menggunakan antibiotik untuk keluhan yang sebenarnya tidak memerlukan obat tersebut. Kebiasaan itu dapat meningkatkan resiko resistensi antimikroba.
6: Paling masih terjadi dan semakin luas itu adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kita tahu bahwa antibiotik itu adalah antimikroba, dia itu adalah makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dia bukan semacam obat simptom atau obat hanya untuk menghilangkan gejala. Dia memang bertujuannya adalah membunuh mikroba yang tumbuh di dalam tubuh. Penggunaannya itu tidak boleh salah dosis dan tidak boleh salah dalam cara minumnya. Karena yang kita masukkan ini mikroba, ditakutkan jika nanti misalnya dia masuk ke dalam tubuh dengan dosis yang tidak tepat atau cara penggunaan yang salah, itu efeknya akan mengakibatkan kekebalan atau tidak efektifnya obat tersebut kepada masyarakat ketika salah minum.
3: Dengan pendekatan tersebut, Asmi Dago Sibu diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penyuluhan, tetapi membangun kebiasaan masyarakat agar lebih aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan obat. Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, gempa 8 Oktober 2026 yang mengguncang Sumba Barat tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut berada pada episenter 5 km dari pusat kota Waikabubak. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
7: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 8 Oktober 2026 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki kedalaman 4 km dengan epicenter berada pada koordinat 9,61 derajat lintang selatan dan 119,44 derajat bujur timur. Epicenter gempa berada di darat sekitar 7 km timur laut Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. BMKG menyatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ancaman tsunami akibat kejadian tersebut. BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman, hipotesanya gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Karakteristik tersebut menyebabkan getaran gempa dapat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah sekitar Sumba Barat.
8: Untuk gempa barusan, seperti yang diketahui, memiliki magnitudo 3,9 magnitudo dengan kedalaman 4 km. Untuk lokasi tepatnya berada di darat, 7 km timur laut, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk memodel gempa tersebut berdasarkan press release tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat dari sesar aktif. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, berdasarkan rekapan tersebut diketahui guncangan yang dihasilkan sebesar 4-5 mmi di Kabupaten Sumba Barat dan 3-4 mmi di Kabupaten Sumba Tengah.
7: Berdasarkan estimasi peta, tingkat guncangan gempa dirasakan dengan skala intensitas 4-5 mmi di Kabupaten Sumba Barat. Pada skala tersebut, getaran dirasakan hampir oleh seluruh penduduk dan dapat menyebabkan banyak orang terbangun. Sementara itu, di Kabupaten Sumba Tengah, gempa dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Pada skala tersebut, getaran umumnya dirasakan oleh banyak orang yang berada di dalam rumah, terutama pada siang hari. Hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat dua kali aktivitas gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tastama, SSI MSI, mengimbau masyarakat agar tetap mengacu pada informasi resmi BMKG. Informasi kebencanaan dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG

0: aktif, konten setiap OPD akan dipantau dan hasil workshop pengelolaan media sosial diminta langsung diterapkan di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini mengemuka dalam workshop pengelolaan media sosial dan produksi konten bagi administrator media sosial pemerintah Kota Kupang pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang, Muhammad Irsan mengatakan peningkatan kapasitas administrator dibutuhkan agar informasi pemerintah disampaikan secara cepat, akurat, kreatif, dan bertanggung jawab.
1: Media sosial telah menjadi salah satu kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan publik, kegiatan pembangunan, serta berbagai informasi lainnya secara cepat dan luas kepada masyarakat.
0: Namun, pemerintah Kota Kupang kini mendorong fungsi media sosial lebih jauh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang, Hengki C. Malelak, meminta seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, memastikan akun media sosial aktif dan menjadikan hasil workshop sebagai produk nyata.
2: Bahwa kerja pemerintah harus terlihat, tetapi yang lebih penting, manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Dan tugas komunikasi publik adalah membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan kerja-kerja pemerintah itu.
0: Aktivitas tersebut akan dipantau Dinas Komunikasi dan Informasi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi. Hengki menegaskan komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada publikasi kegiatan. Konten harus membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan manfaat kerja pemerintah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat, mudah. Bupati Rotendao Paulus Henuk juga menyatakan kesiapan mengevaluasi mekanisme pelayanan informasi agar masyarakat dan media lebih mudah memperoleh informasi yang akurat. Laporan Rudi Hartono.
4: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawur menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu itu. Namun penerapannya satu pintu itu dalam kaitan dengan pengadministrasian seluruh informasi publik pada satu pintu. Maka ketika badan publik, masyarakat atau badan hukum yang minta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
4: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henung menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menegaskan kepala dinas, sekretaris kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendao juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan

0: disiapkan pemerintah daerah?
1: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perbup ya, perbup zaman entah zaman Bapeles atau zaman Mampolina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman kemarin ada beberapa wartawan datang ketemu saya juga. Kita cerita saja, mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Medina, di SPBU di Medina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan Satgas BBM terpadu. Dan masyarakat di dalam, saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini. Dan
0: melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendau diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh kelompok penerima untuk mendukung usaha peternakan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosep Lede mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok penerima bantuan. Menurut Yosep, bantuan ternak merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong masyarakat mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Pemerintah juga berharap bantuan tersebut dapat dikelola secara baik agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Salah satu penerima bantuan, John Sepa dari kelompok Teman Sejati, mengatakan kelompoknya menerima 9 ekor sapi. Sapi tersebut akan dipelihara dan dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian anggota kelompok. Penyerahan bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat usaha peternakan masyarakat di Desa Nekamese. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong kelompok penerima untuk menjaga dan mengembangkan bantuan tersebut secara berkelanjutan. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Nusa Tenggara Timur masih menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan pengaruh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah menghadapi hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di Nusa Tenggara Timur baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasarian kedua. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
4: Pada dasarian 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Kota Kupang, itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan ini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan ini kekeringan, di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
3: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni, mengatakan waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung serta pompanisasi.
5: Kami melakukan pemetaan yang sesuai dengan rilis BMKG daerah-daerah yang rawan kekeringan. Nah, itu untuk memperkuat memperkuat sistem peringatan dini pada mereka, dan juga tentunya mengoptimalkan pengelolaan air ya, melalui rehabilitasi jaringan irigasi atau persiapan pemanfaat embung dan juga pompanisasi. Karena program kita di 2026 juga ada itu.
3: Kondisi ini menunjukkan bahwa menghadapi El Nino dan kemarau panjang bukan hanya soal menunggu datangnya hujan. Ketepatan membaca informasi iklim, mengatur waktu tanam, menghemat air, serta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia menjadi kunci agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tetap bertahan hingga musim hujan tiba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 40 akuntan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang tentang penggunaan aplikasi AXIS atau Akuntansi dan Sistem Informasi yang merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, DJPB bersama Badan Gizi Nasional. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Aplikasi AXIS atau Akuntansi dan Sistem Informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi AXIS merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, AXIS bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
7: AXIS itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal ya, dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
6: Narasumber sosialisasi aplikasi AXIS Kanwil DJPB NTT Asrin Martiaswati kepada RRI menyampaikan, tujuan sosialisasi aplikasi AXIS atau akuntansi dan sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
8: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi AXIS ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi ya Pak, karena pakai aplikasi gitu kan, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
6: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Waipura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi AXIS. Menurutnya, aplikasi AXIS yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, lebih transparan, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, unit Resmob di Treskrimum Polda NTT bersama Satreskrim Polres Timur Tengah Selatan TTS membantu Polres Tasikmalaya Kota, Polda Jawa Barat dalam mencari keberadaan terduga pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terduga pelaku berinisial atau beridentitas VAT usia 23 tahun berhasil diamankan pada Kamis 8 September 2026 di sebuah rumah keluarga di wilayah Oepuah, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan bantuan dari Polres Tasikmalaya Kota kepada Polda NTT untuk membantu mencari keberadaan terduga pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Di Reskrimum Polda NTT Kombes Pol Ricardo Kondrat Yusuf mengatakan keberhasilan pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara personil Resmob Polda NTT dengan jajaran Polres TTS. Menurutnya, kerjasama lintas wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum, terutama ketika keberadaan terduga pelaku berada di luar wilayah hukum tempat perkara terjadi. Terduga pelaku selanjutnya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Polda Jawa Barat. Kombes Pol Ricardo menegaskan, penanganan terhadap terduga pelaku selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan melalui koordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota sebagai satuan kewilayahan yang menangani perkara tersebut. Beralih ke berita lainnya, pendengar, DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna penutupan sidang ketiga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta tiga Raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai dibahas secara seksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 September 2026 terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan Raperbu Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu, agenda sidang juga merespon surat Gubernur NTT tertanggal 22 September 2026 mengenai hasil fasilitas Raperda Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
10: Atas kooperasi dan kemitraan yang terjadi sehingga ditetapkan empat peraturan daerah ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Rotendao, Wakil Bupati Rotendao dan jajaran birokrasi serta teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao yang telah bersama-sama mendukung acara persidangan ketiga hari ini.
9: Senada dengan hal tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya turut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD. Bupati menilai seluruh rangkaian pembahasan yang panjang dan penuh dinamika ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
10: Terima kasih kepada kita semua, baik pemerintah maupun DPRD yang telah melakukan dan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan melalui proses pembahasan yang panjang, serius, dan penuh dinamika. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan satu tahun anggaran terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Terjadi perubahan kebutuhan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan penerimaan daerah, kebutuhan pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah secara cepat dan tepat.
9: Rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 berakhir dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Nusa Tenggara Timur menghadirkan konsep kampung Asmi Dagu Sibu Goes to Community. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember yang akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar tuh Dede Arman Maulana dengan Tunggu di Sana. Jangan kemana-mana, tunggu di situ sampai aku datang ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ada saya Vero yang bisa kembali menemani Anda lagi di rangkaian Kupang Menyapa Pagi ini. Dan selamat pagi buat yang sekarang lagi sibuk-sibuk di rumah, lagi mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, mempersiapkan sarapan, dan mempersiapkan anak-anaknya mungkin mau menuju ke sekolah, atau suami atau istri tercintanya untuk bersiap-siap mau ke tempat aktivitasnya masing-masing, ke kantor dan sebagainya. Semangat pagi untuk kita semua aja di hari Jumat ini tanggal 9 Oktober 2026 ya. Ada yang masih ini ya, WFH ya, work from home ya, maybe ya di hari Jumat. Namun ada juga yang sekarang hari Jumat sudah pada masuk ke kerja lagi, begitu, tidak seperti kemarin-kemarin penghematan efisiensi dan lain sebagainya ya. Anyway, untuk pagi hari ini dalam topik polling kita yang sudah Vero update di media sosial ya, untuk topik polling kita pada pagi hari ini kita ngomongin soal apa yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat, khususnya ya nih bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau pada umumnya. Apa kira-kira yang paling penting? Apakah yang pertama edukasi dari apoteker? A, edukasi dari apoteker. B, pemahaman aturan pakai obat. Atau yang kedua ya, pemahaman aturan pakai obat. Atau yang ketiga, hindari antibiotik tanpa resep. Atau yang keempat, akses konsultasi obat. Nah, itu dia topik polling kita, karena nanti dalam dialog Kupang Menyapa Pagi kita akan ngomongin soal itu ya, soal Aksmi Dagu Sibu yang merupakan program dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kita bakal mengundang mereka di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Jadi sekali lagi nih, topik polling yang sudah Vero update di media sosial Instagram dan juga Facebooknya Pro 1. Menurut Anda apa yang paling penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat NTT tentang penggunaan obat yang aman dan tepat lah begitu. Kira-kira apa nih? Yang pertama, edukasi dari apoteker kah? Atau yang kedua, pemahaman aturan pakai obat kah? Atau yang ketiga, hindari antibiotik tanpa resep? Atau yang keempat, akses konsultasi obat? Silakan pilih yang mana. Jadi kan kalau mau dijabarkan lagi nih ya, kalau pilihan A itu apakah memperkuat peran apoteker dalam memberikan edukasi obat kepada masyarakat. Kalau di pilihannya yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang dosis dan aturan pakai obat kah? Atau yang ketiga, mencegah penggunaan antibiotik tanpa resep dokter kah? Atau yang keempat, memperluas akses konsultasi obat di apotek dan fasilitas kesehatan. Silakan pilih jawaban Anda dan bisa dibagikan pendapatnya nanti ya. Boleh dibagikan pendapatnya juga di sini. Jangan lupa bagikan pendapatnya juga. Selamat pagi dulu nih, Vero mau menyapa karena kita live TikTok juga, live TikTok RRI Kupang. Jadi buat yang mau bergabung untuk pilihannya boleh bergabung di sini, langsung saja kasih pilihannya apa. Kalaupun mau dengerin lagu pagi-pagi boleh, tapi yang beat ya, yang upbeat ya, lagu-lagu semangat ya. Jadi kalau ada yang mau minta mau denger lagu tapi lagu-lagu galau, lagu-lagu mellow, mohon maaf tidak bisa ya Vero putar lagunya. Anyway, terima kasih buat yang sudah bergabung di line TikToknya Pro 1 ada Kakak Galang, Kakak Nyong Galang. Selamat pagi Kakak Nyong Galang. Namamu mengudara nih pagi hari ini. Kalau Kakak Nyong Galang pilihnya satu, yaitu memperkuat edukasi. Terima kasih Kakak sudah bergabung. Yang mau bergabung di line Instagramnya Pro 1 juga silakan langsung aja dipilih pollingnya. By the way, Kakak Nyong Galang kenapa sih pilih nomor 1 memperkuat edukasi? Apakah memang selama ini kita kurang ya menerima edukasi dari pihak apotekernya sendiri? Kayak kita datang mau beli obat langsung dikasih aja, oke ada sekian harganya gitu. Tapi apakah harus kita inisiatif dulu untuk nanya, oh boleh tahu gak ini obatnya kegunaan apa? Atau mungkin lebih kepada inisiatif dari apoteker untuk menjelaskan lagi nih. Nah Kakak Nyong Galang boleh berikan alasannya kenapa memilih nomor 1 memperkuat edukasi. Selamat pagi juga buat Mr. AJ. Mr. AJ kalau bisa gabung ya, 19 Juni juga yang bergabung kalau bisa gabung sama pollingnya ya. Pollingnya ini sekali lagi Vero kasih tahu ya, apa sih yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat di NTT? Yang pertama edukasi, nomor 1 edukasi dari apoteker kah? Nomor 2 pemahaman aturan pakai obat kah? Yang ketiga hindari antibiotik tanpa resep kah? Atau yang keempat akses konsultasi obatnya seperti apa ya? Oke, yang mau salam-salam pagi hari ini di line TikTok Vero sapa dulu nih Mr. AJ. Katanya mau salam untuk Mama Nomeni di Niki-Niki, salam rindu dari Kementerian Pertahanan RI Jakpus. Waduh, waduh Mr. AJ nih dari Kementerian Pertahanan RI Jakpus nih. Terima kasih Kakak, kalau bisa Kakak Mr. AJ gabung dong, pilih pollingnya yang mana dari 1, 2, 3 sampai 4 itu. Kakak Nyong Galang juga kalau boleh berikan alasannya kenapa pilih nomor 1 Kakak ya, biar nanti beta baca di sini untuk nanti bisa
disampaikan juga bagi masyarakat yang atau pendengar yang lagi mendengarkan kita atau lagi nonton kita juga di live TikToknya RRI Kupang. Oke deh kalau gitu, Vero juga nanti akan berbagi informasi-informasi ya dari portal berita resmi kami dari www.rri.co.id. Berikut ini masih dengan lagu-lagu semangat. Jadi kalau yang mau didengarkan, mau Kakak Nyong Galang mungkin mau denger lagu gitu boleh, tapi lagu-lagu yang beat ya, lagu-lagu semangat pagi-pagi ya. Kalau lagu-lagu melo mah Vero tidak akan putarkan di sini. Kita semangat. Oke, selamat pagi juga buat Kakak Lucy G. Selamat pagi dari Australia. Hello Kakak Lucy G dari Australia yang lagi pantol di TikToknya Pro 1 RRI Kupang. Kita live-nya cuma sejam doang, hanya sampai 6.30 sampai 7.30 ya. Karena nanti di pukul 7.30 atau jam setengah atau pukul setengah 8 pagi nanti akan ada wawancara pagi. Iya Kakak Lucy, silakan di-follow. Thank you. Thank you for join us di live TikTok ya. Thank you so much. Bang Rahmat, selamat pagi Abang. Aduh, Abang gak jangan lagu manca Bang pagi-pagi ya. Kalau bisa lagu Indo deh, Abang. Yang semangat Abang. Oke, berikut Vero hadirkan dulu, kita bernostalgia lagi nih dengan lagunya Melly Goeslaw yang dulu sempat nonton filmnya Evil I'm in Love ya. Ini salah satu soundtrack dari Evil I'm in Love yang sangat-sangat keren banget di masanya. Tapi sekarang pun juga masih asik dan enak untuk kita dengarkan. Kakak Nyong Galang nanti alasannya akan Vero bacakan setelah lagu dulu ya, sama beberapa pesan berikut ini. Kita dengarkan sama-sama ya pendengar, dan semangat pagi untuk kita semua yang saat ini lagi preparing pagi-pagi with the hectic situation in the morning. Don't forget your breakfast, jangan lupa sarapan paginya, don't ever skip breakfast ya, jangan lupa sarapan pagi. Buat yang lagi pantau juga di TikTok, jangan lupa sarapan pagi ya guys. Oke, langsung aja ini ada Melly Goeslaw, tak tahan lagi.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya, itu ada Goliath dengan 180 derajat ya. Jangan 360, itu sama aja kembali lagi ya. Jadi kalau mau berubah 180 derajat. Oke. Kalau begitu sekarang kita kembali lagi nih ya. Balik lagi kita di rangkaian Kupang Menyapa Pagi dengan topik polling kita. Yang mau bergabung ini kurang lebih waktu kita untuk live TikTok tinggal 30 menit depan lagi. Jadi mau bergabung buru aja. Tentang pilihan, ini pilihannya adalah sebentar. Apa yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat di NTT nih? Apakah edukasi dari apoteker nomor 1, nomor 2 pemahaman aturan pakai obat, nomor 3 hindari antibiotik tanpa resep, atau nomor 4 akses konsultasi obat nih? Selamat pagi lagi buat Kakak Nyonggalang yang sudah bergabung kembali untuk menyampaikan penjelasannya ya. Beta baca dong. Beta baca skip 4 Sani. Oke, Vero baca dulu nih. Katanya Nyonggalang, ini masih kurang penjelasan tentang manfaat dan efek samping obat serta kurangnya solusi atau pilihan obat lain. Oh, itu ternyata. Iya, setuju juga nih sama Nyonggalang. Menarik. Oke, berikutnya Kakak Bang Rahmat gabung dulu, Abang. Gabung dulu. Gak bisa kita langsung aku putar-putar lagunya kalau belum gabung. Apa pilihan pollingnya, terus kasih penjelasannya. Kenapa pilih nomor itu? Ini asal request ya dari tadi, minta lagu. Oke, ada Mr. Aje juga katanya kalau Mr. Aje nomor 1 yaitu perkuat edukasi. Kenapa? Memastikan masyarakat menggunakan obat secara aman, tepat, dan rasio. Rasio, aman, tepat, dan rasio. Oke, fine, thank you. English lagi ya kan, kita harus kuasai bahasa asing, cintai bahasa Indonesia, pelajari bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi duta balai bahasa ya. Oke, okay. Okay, berikutnya apa lagi nih? Siapa nih? Ya, ini ya Marcel Nite, semangat, sama-sama Marcel. Aduh, oke, okay, Kakak Yanti terima kasih suka aku teks saya, terima kasih. Oke okay deh, siapa lagi? Ini tolong apa dong? Kalau bisa gabung ya sama pollingnya ya. Kakak Diana, Mano, Diopura, halo, shalom, selamat pagi mom, selamat beraktivitas, terima kasih. Oke, jadi Bang Rahmat jangan lupa untuk gabung dengan polling kita dulu kalau mau pilih lagu atau mau dengerin lagu ya. Polling dulu nih, kira-kira tadi seperti yang udah Vero bilang dari tadi, apa yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat di Nusa Tenggara Timur atau untuk masyarakat di Kota Kupang atau secara umum lah ya. Apakah yang pertama edukasi dari apoteker atau yang kedua pemahaman aturan pakai obat atau yang ketiga hindari antibiotik tanpa resep atau akses konsultasi obat. Karena gini loh, kalau kita bicara pilihan yang pertama ya, memperkuat peran apoteker dalam memberikan edukasi obat, bahwa apoteker itu bukan hanya bertugas menyiapkan dan juga menyerahkan obat, tetapi mereka juga punya peran penting nih untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat obat, cara penggunaan, kemudian efek samping, juga interaksi obat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengobatan. Kemudian juga penguatan peran apoteker ini juga berarti memberikan ruang yang lebih besar ya bagi masyarakat untuk berkonsultasi sebelum dan selama menggunakan obat. Nah, apoteker juga bisa membantu menjelaskan informasi yang sulit dipahami, khususnya pada kemasan-kemasan obat ya, termasuk perbedaan antara obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, dan obat yang harus diperoleh dengan resep. Ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat atau pasien yang datang untuk mengambil obat. Karena paling yang mereka bilang, oke ibu ini minumnya 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu doang kan. Pagi, siang, malam, ini sebelum makan baru minum, ini ya ibu obatnya gitu. Kebanyakan pasti itu, ketika kita ngambil obat, obat kita tuh atau kita mau beli obat, pasti disampaikan hanya sebatas makan, minumnya kapan, begitu kan ya. Dibanding penjelasan, oh, oke okay, ini ibu punya alergi apa, obat ini tidak bisa diminum oleh kalau ibu punya alergi ini dan lain sebagainya, contohnya ya, atau bapak dan lain sebagainya. Nah mungkin memang betul apa dikatakan oleh Kakak Nyonggalang dan Kakak Mister Aje ya, bahwa edukasi apoteker itu juga penting sebenarnya yang masuk dalam pilihannya. Oke deh, Vera masih menantikan pilihan-pilihan lain lagi dari Anda yang lagi live TikTok juga. Bisa langsung sampaikan ke Vero. Dan berikut ini kita dengarkan dulu lagu yang bisa bikin kita happy-happy gitu ya. Senang-senang. Kita making a shock time dulu ya. Shock time buat semuanya nih. Kita dengarkan dulu ada Mario Clau sama Juan Reza dengan
Baby kok pelan-pelan sayang. Oke deh, yuk cus.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya, melompat lebih tinggi dari miliknya Salon Seven, mengantarkan kebersamaan kita 6 menit lepas dari pukul 7 pagi. Semangat pagi buat semuanya, dan always selalu ya, Vero ingatkan untuk jangan lupa sarapan pagi. Jangan pernah melewatkan namanya sarapan pagi ya. Makan pagi itu penting sekali, apapun itu harus diisi dulu perutnya. Minimal mungkin roti atau buah-buahan boleh, tapi kalau yang berat mungkin nasi goreng atau ada juga bubur ayam atau kue-kue tradisional yang biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan. Sempatkan untuk makan pagi dulu ya, atau sarapan pagi ya. Oke, Vero mau menyapa dulu yang juga sudah bergabung di live TikToknya RR Kupang, ada Kak Adi Lerik. Perasaan su tahu beta dari dulu. Oh, sudah di Ambon. Kak Adi sudah di Ambon. Ya ampun, sudah berapa lama di Ambon, Kak Adi? Semangat ya buat Kak Adi. Ya, kita bicara soal polling. Kak Adi gabung ya. Kak Adi gabung ya. Pilih ya. Ini ada polling untuk Kak Adi pilih terkait ini masalah obat-obat nih, Kak Adi. Tapi bukan obat-obat terlarang ya. Apa yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat di NTT? Apakah yang pertama edukasi dari apoteker kah? Yang kedua pemahaman aturan pakai obat kah? Yang ketiga hindari antibiotik tanpa resep kah, atau akses konsultasi obat? Dari beberapa yang tadi sudah bergabung, banyak yang pilih yang pertama, yaitu edukasi dari apoteker. Karena memang kalau mau dibilang penting ya juga penting ya. Kenapa penting? Karena tentunya membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko obat, mengurangi kesalahan penggunaan obat akibat informasi yang tidak lengkap, juga mendorong masyarakat bertanya kepada tenaga kesehatan sebelum menggunakan obat yang belum dipahami, bahkan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Nah, contohnya kalau ada seseorang yang menerima beberapa jenis obat nih untuk diminum di rumah, apotekernya bisa menjelaskan aturan penggunaan setiap obat, kemungkinan efek samping, dan tindakan yang perlu dilakukan jika muncul keluhan-keluhan tertentu. Itu kalau opsi pertama yang dipilih. Nah, selamat pagi dulu buat kakak yang memilih mundur. Oh, ini informasi penting dari kakak nih. Kakak Emily mundur di live TikTok nih, katanya pagi, salam semangat dari Manokwari, Papua Barat. Halo kakak di Papua, ini katanya kabut asap yang cukup parah, bandara dan sekolah-sekolah tutup. Wah, ini miris sekali ya, bahwa ternyata kebakaran bukan hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di Papua yang sekarang juga udah makin meluas. Dan ini informasi yang baru saja kakak memilih mundur. Kakak namanya siapa kakak? Tolong cantumkan namanya biar Vero bacanya lebih enak begitu ya. Menyebutkan nama yang di Papua ya, dari Manokwari, Papua Barat, yang menyampaikan informasi bahwa kabut asap yang cukup parah, bandara dan sekolah-sekolah tutup di sana. Waduh, miris sekali. Harapannya pemerintah bisa secepatnya ya mengambil tindakan. Gimana ya, Kalimantan belum beres-beres, terus sekarang udah di Papua lagi. Wah, ini kita mesti bergumul bersama nih biar bencana asap ini bisa segera selesai ya. Oke, tetap semangat ya kakak yang ada di Papua Barat. Oke, kita kembali lagi dengan polling ya untuk opsi-opsi pilihannya. Oke, Kak Adi Lerik. Kak Adi sebalas nih. Beta setuju yang nomor satu. Oke, tentang edukasi dari apoteker ya.

untuk kita ketahui untuk masyarakat awam ya, biar kita sama-sama belajar nih edukasinya. Hal-hal yang perlu dipahami adalah yang pertama dosis. Ini paling penting dulu nih dosis. Karena jumlah obat yang digunakan sesuai petunjuk tenaga kesehatan atau informasi resmi dari produk yang atau kemasan yang sudah kita dapatkan gitu. Kita bisa lihat dosisnya atau label yang ada di kemasannya. Lalu frekuensinya, berapa kali obat ini digunakan dalam sehari? Nah, ini yang sebenarnya juga penting untuk kita ketahui bersama. Lalu waktu penggunaan, misalnya nih sebelum atau sesudah makan atau sesuai petunjuk obat. Lama penggunaan, berapa lama obat harus digunakan, khususnya obat yang diresepkan. Kemudian penyimpanannya juga penting ini, menjaga obat sesuai petunjuk agar mutu dan keamanannya tetap terpelihara. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kadaluarsa. Jadi memeriksa tanggal kadaluarsa serta kondisi obat sebelum kita gunakan. Jadi kita sendiri juga perlu memahami, harus perlu belajar juga mencerdaskan diri untuk memahami aturan pakai dari obat yang sudah kita dapatkan begitu ya. Dan juga kita apa ibaratnya kalau kita perhatikan itu kan di labelnya, kemasannya itu, kalau yang bukan dari resep dokter atau bukan yang kita ambil di puskesmas gitu ya, tapi yang kita beli di apotek itu kan kita lihat ada di situ kan kemasannya, itu ada ingredients komposisinya, kemudian aturan pakainya. Kita juga harus pintar untuk bisa membaca itu ya. Ini juga minimal harus punya pengetahuan tentang hal tersebut. Kemudian juga pilihan yang ketiga tentang menggunakan bagaimana mencegah penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, ini yang sering kali dilakukan. Ini kita tidak bisa bohong ya kepada diri kita sendiri bahwa kita sering kalau panas sedikit supi beli itu barang paracetamol. Nanti berikutnya Antalgin. Pokoknya paracetamol dan Antalgin itu harus ada di ketom punya box obat. Iya kok sonde. Betul toh? Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini juga menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena bisa mendorong terjadinya resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri menjadi kebal terhadap obat yang sebelumnya bisa menghambat atau membunuhnya. Nah, ini juga harus kita ketahui. Karena antibiotik ini kan digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi bukan untuk mengobati penyakit akibat virus. Jadi penting untuk kita mengetahui, ini penting sekali untuk kita mengetahui yang sebaiknya penggunaan antibiotik. Karena kebiasaan yang harus kita hindari ini yang terjadi, yaitu membeli atau menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Itu udah kayak lumrah sekali ya. Lalu mengkonsumsi sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya, ya tidak. Atau meminjam antibiotik milik anggota keluarga atau orang lain, atau menggunakan antibiotik untuk penyakit yang belum dipastikan penyebabnya tapi kita udah seperti dokter aja ya, kita udah tahu nih kita sakit apa, pasti minumannya ini amoksilin paracetamol ya, pertama untuk menurunkan demam ya, maksudnya amoksilin itu antibiotiknya ya. Lalu kita mengubah dosis atau menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan. Nah, ini kadang-kadang sering kita lupakan terkait dengan masalah penggunaan antibiotik ini. Oke, selamat pagi dulu nih untuk kakak MNN. Nama TikTok hostnya apa? Oh, aku kakak. Ada di situ kak? Ada di sini? Enggak kelihatan ya. Vero kakak. Vero _ broadcaster. Tapi aku isi konten TikToknya beda. Selamat pagi buat kakak Cakadidi 25. Aduh, ini suka baca Cakadidi, ini suka bajalan nih. Oke, Bang Rahmat. Bang Rahmat, kan aku udah bilang abang, gabung dulu sama pollingnya abang. Abang dari tadi main request lagu saja. Saya sudah putarkan tadi ada Salon 7 itu. Jadi sudah cukup ya. Oke. Halo kakak Shinobi Konoha. Kakak Shinobi Konoha, aduh ini nama-nama nih. Bisakah kasih nama yang asli begitu biar kita menyapanya juga asik lah ya untuk di live TikTok. Oke, live TikTok kita kurang lebih 10 menit lagi Vero menemani. Karena nanti di pukul 7.30 kita akan adakan wawancara pagi. Untuk wawancara ini juga berkaitan juga dengan topik kita pada pagi hari ini terkait masalah obat-obatan dan fungsi dari apoteker itu sendiri ya. Ini kita akan bicara tentang obat. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Spesial lagu ini buat kita lebih bersemangat lagi, Vero pilihkan ada Andin dengan Rindu Ini.
sambil dengerin, sambil kerja, sambil masak-masak, sambil mempersiapkan diri, bekal dan sebagainya, sambil denger lagu, sambil joget-joget, boleh lah ya. Semangat pagi untuk kita semua. Sekali lagi,

tepat di pukul 7.30 akan ada wawancara pagi. Jadi stay tune terus untuk live TikTok, 10 menit lagi kita harus selesai ya. Oke deh kalau gitu, langsung aja Andin rindu ini.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

lupa dengan jet lag. Dan Vero harus mengakhiri dulu untuk live TikToknya. Terima kasih buat yang udah gabung TikTok kita, live TikTok setiap hari. Selamat pagi buat Kakak Narsi, Dwe, Oe, Venu, Amarasi. Terima kasih Kakak Narsi baru gabung. Tapi kita sudah harus tutup dulu untuk TikToknya ya, karena TikTok live TikToknya dari pukul 7:30 sampai 7:30 saja. Karena 7:30 ini saat lagi kita akan mengikuti wawancara pagi. Wawancara pagi kita untuk pagi ini tentang apoteker kuat masyarakat cerdas menggunakan obat, nanti akan bersama dengan Dr. Joanita Tukan. Jadi nanti akan bareng sama Ibu Dokter ya. So, stay tune terus untuk TikToknya. Vera pamit dulu, terima kasih sudah gabung. Kita persiapan untuk wawancara pagi. Tetap mendengarkan Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi. Yang di TikTok bisa langsung ganti lagi, download RRI Digital untuk dengerin Vero dan Pro 1, atau kalau tidak langsung dengar aja di FM 94,4 maupun di AM 1107 kHz.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Vero juga masih dengan semangat pagi menemani Anda. Kita di wawancara pagi hari ini dan seperti yang sudah kita bahas dari pukul 6:30 tadi ya, kita bicara tentang masalah obat-obatan ini berhubungan juga dengan apoteker. Dan tentunya pagi ini kita akan wawancara tentang apoteker kuat, masyarakat cerdas gunakan obat. Bagaimana masyarakat bisa cerdas kalau apotekernya juga ikut cerdas gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Beberapa polling tadi sudah menjawab bahwa yang mereka butuhkan adalah bagaimana edukasi apoteker kepada masyarakat. Ini adalah poin yang polling dari yang dipilih terkait masalah literasi obat ini ya. Dan narasumbernya juga sudah ada di ujung telepon dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Kali ini kita akan bersama dengan Ibu Dokter. Wow, Ibu Dokter kita yang luar biasa ya. Ada Ibu Dokter Johanita Tukan yang juga sudah hadir bersama dengan kita di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Sabar, dulu.
4: Selamat pagi Kak Vero, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Salam kenal, saya Dr. Johanita dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.
3: Iya, luar biasa. Sudah sarapan belum? Ini pertanyaan beta nih, setiap kali beta mau wawancara bepung narasumber.
4: Oh, Kak, kalau beta tadi pagi sedikit makan bubur, Kak.
3: Sedikit?
4: Supaya beta sedikit. Nanti banyaknya sebentar lagi, Kak.
3: Oh iya. Jadi ada pakai episode 1, episode 2 ya, berseri ya, makan pagi.
4: Iya, Kak. Betul sekali, okay. Kak. Salam sehat buat kita semua.
3: Sehat selalu juga buat Ibu Dokter. Nah, ini menarik kalau ketong bicara soal apoteker yang kuat. Ini bisa mencerdaskan masyarakat juga dalam hal literasi obat ya begitu. Namun sebelum itu mungkin beta pengen tahu dulu nih Bu Dokter ya, apakah jumlah dan distribusi apoteker di Kota Kupang ini sudah sebanding nih dengan kebutuhan pelayanan masyarakat atau seperti apa kenyataannya?
4: Kalau jumlah apoteker di Kota Kupang, Kak, untuk puskesmas, untuk 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang, ini masing-masing puskesmas ada apoteker-apoteker. Ada yang satu, ada juga yang dua. Terus selain apoteker, di puskesmas itu akan dibantu dengan tenaga vokasi kefarmasian, Kak. Selain itu, di apotik itu syaratnya harus ada penanggung jawab apoteker. Jadi sebetulnya semua fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan kefarmasian yang ada di Kota Kupang semuanya sudah ada apoteker, begitu Kak.
3: Jadi sebenarnya sudah ada apotekernya gitu ya untuk saat ini ya, dengan sudah. Jumlah fasilitas yang ada disesuaikan. Nah, apakah apoteker saat ini lebih banyak lebih banyak terserap begitu atau terpakai pada urusan pelayanan obat dibanding fungsi konseling dan edukasi pasien terkait obat nih? Lebih kemana nih sebenarnya?
4: Jadi sebenarnya tugas apoteker di apotek itu kan ada beberapa tugas ya Kak ya. Okay. Selain yang tadi untuk pemberian informasi dan konseling, memang ada pelayanan resep dan peracikan, pemberian informasi dan konseling tadi, pengelolaan sediaan farmasi, pengelola, terus ada juga ya memang tadi aspek administrasi dan regulasi juga itu juga menjadi tanggung jawab dari apoteker. Nah, terkait dengan pemberian informasi ini, Kak, untuk pemberian informasi ini kan edukasi dan informasi misalnya, itu kan pasti akan diinformasikan oleh apoteker, itu terkait nama obat, khasiatnya, dosis, bagaimana cara penggunaan, dan potensi pemberian obat ada efek samping atau tidak, gitu, Kak. Nah, memang terkadang mungkin tidak semua diinformasikan, cuman obatnya ini, khasiatnya ini, mungkin tidak sampai di efek samping, mungkin seperti itu.
3: Iya, betul.
4: Iya, iya, bisa saja seperti itu. Atau ada yang kalau di apotik, kalau pemberian obat di apotik, pasti akan ada namanya swamedikasi ya, Kak, ya, itu merekomendasikan obat bebas atau obat bebas terbatas yang aman untuk keluhan-keluhan ringan seperti batuk, pilek, begitu, Kak. Dan memang ini memang tantangan di lapangan, itu ada tantangannya, Kak. Jadi bisa saja ada keterbatasan waktu, Kak. Nah, kalau terkait dengan keterbatasan waktu ini, bisa terbatas waktu dari apoteker karena di apotek misalnya cuma satu atau dua orang, jadi satu apoteker, satu asisten, satu tadi tenaga vokasi kefarmasian. Jadi memberikan informasinya tidak utuh misalnya seperti itu, atau bisa saja keterbatasan waktu dari pasien. Keterbatasan waktu dari maaf yang mau menggunakan obat, begitu, Kak. Jadi cuman oh sudah Ibu, beta sudah
3: tahu
4: cara misalnya begitu, misalnya seperti itu ya, Kak. Jadi memang waktu ini menjadi hal yang penting untuk baik apoteker maupun yang menggunakan obat, Kak. Nah, agar bisa informasi yang diberikan itu utuh, apalagi untuk obat-obat kronis yang akan digunakan oleh pasien ya, Kak, ya.
3: Betul. Nah,
4: begitu.
3: Kalau beta nih tipe yang suka tanya, kalau beta ya, tapi kan berbeda dengan mungkin pasien yang lain yang merasa sudah tahu karena mungkin sering beli obat itu atau sering pakai obat itu ya. Tapi kalau beta walaupun sudah sering, Bu Dokter, beta tetap harus tanya. Ini kemana? Beta harus tetap tanya. Bagaimana penggunaan? Terus kayak dan mereka menjelaskan ketika kita bertanya, mereka akan lebih jauh menjelaskan secara luas, ada efek samping, ada alergi kok, maksudnya ini ada alergi ini kok, gitu. Jadi dijelaskan lagi. Asalkan kita juga aktif untuk mau bertanya ya. Walaupun memang sama-sama lah begitu ya. Oke. Nah,
4: betul, Kak. Beta setuju itu, Kak. Betul, jadi kalau kita mau bahwa masyarakat itu menjadi lebih cerdas, nah sekarang ini kan era digitalisasi. Jadi masyarakat itu bisa dapat banyak sekali informasi terkait dengan penggunaan obat.
3: Oh, betul.
4: Nah, pada saat pembelian. Nah, betul kan, Kak? Nah, pada saat pembelian obat, nah ini masyarakat juga bisa bertanya, Kak, beta kalau minum obat ini nanti beta bisa begini kok. Nah, pada saat itu ya, sebagai pemberi layanan kefarmasian, dalam hal ini adalah apoteker, tentu akan menjelaskan dengan baik, oh ini obatnya seperti ini, begini, begini, ha. Seperti itu, Kak.
3: Betul. Setuju kok. Mereka mumpuni kok untuk menjelaskan. Hanya kitanya aja yang mungkin tidak. Karena aduh, sudah pilih aja ini, ambil jalan su. Oke. Okay. Nah, Bu Dokter, kalau kita kembali bicara kali ini tentang pengawasan dari Dinas Kesehatan sendiri ya. Kalau kita ingin tahu secara apa ya, terhadap kompetensi dan kualitas pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, seberapa sering pengawasan dilakukan dan seperti apa indikator kompetensi itu?
4: Jadi begini, Kak, kami mengadakan pengawasan kepada apotik itu terkait juga izin praktek, izin operasional dari apoteker ini di apotik ataupun di tempat pemberian apoteker memberikan pelayanan. Itu dilakukan 1 tahun 4 kali, Kak.
3: Okay.
4: Untuk memastikan. Jadi selain itu juga dilihat obat-obatannya, Kak. Jadi karena memang di bidang saya mengatur terkait farmasi dan juga terkait izin praktek kefarmasian, Kak. Jadi untuk memastikan bahwa obat-obatnya juga aman.
3: Oke, setahun 4 kali. Gitu. Sejauh ini, Bu Dokter, adakah yang mungkin kedapatan di salah satu, nggak perlu sebutin, pokoknya salah satu lah gitu, di Kota Kupang mungkin?
4: Jadi sebelum izin praktek itu mati, itu kami sudah menginformasikan.
3: Oke.
4: Kami sudah menginformasikan bahwa, oh ini 6 bulan sebelum ini sudah harus diurus. Jadi agar agar tidak terjadi yang mati begitu, Kak, izin prakteknya seperti itu, Kak.
3: Oke, diingatkan ya, langsung dikasih tahu ya gitu. Ini udah mau mendekati nih, betul. Cepat diurus kan seperti itu ya. Karena kalau tidak, maka tidak punya izin untuk menjual gitu kan, ibarat seperti itu. Oke.
4: Iya.
3: Nah, sekarang kita singgung.
4: Selain itu juga
3: enggak lanjut dulu, Bu Dokter.
4: Izin apoteknya, Kak, izin apoteknya.
3: Oh.
4: Jadi apotek itu harus punya izin untuk operasional apotek. Jadi selain apoteker, apotek juga harus memenuhi syarat agar bisa melakukan pemberian layanan kefarmasian. Kalau di fasilitas layanan seperti puskesmas atau rumah sakit, itu izin operasional rumah sakit dan izin praktek, surat izin praktek apoteker namanya SIPA.
3: SIPA.
4: Begitu.
3: Oke. Jadi itu harus lengkap ya. Ini sekaligus mengingatkan gitu. Mungkin lagi dengar gitu, aduh betul ya, ini harus segera diurus. Kita lanjut ke program Dagu Sibu ya. karena sekarang kalau saya nggak salah ya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi ya. Dagu Sibu ini kan sebenarnya udah lama dikampanyekan. Ini bukan program baru ya. Ini kan udah lama dikampanyekan. Tapi kenapa kesalahan penggunaan obat ini masih sering terjadi nih?
4: Ini Dagu Sibu ini nih, Kak, sepertinya ini nih adalah salah satu Dagu Sibu ini gunakan
3: simpan dan buang.
4: Ini sebetulnya ada gerakannya, Kak, dan caranya ini dengan cara manajemen dengan Dagu Sibu. Jadi gema cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat.
3: Iya,
4: ini
3: betul.
4: Sepertinya dari tahun 2017.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul. Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Betul.
4: Kak. Jadi ini nanti kita perlu kembali untuk mengkampanyekan ini dengan baik, apalagi di era digital seperti
3: Betul.
4: Ini. Jadi dengan iklan-iklan layanan masyarakat, dibantu juga dengan RRI, agar masyarakat menjadi lebih sadar ya terkait dengan Dagu Sibu ini. Kalau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ini bisa terlaksana dengan baik, maka resistensi terhadap penggunaan obat seperti antibiotik seperti ini bisa diturunkan, Kak.
3: Bu Dokter,
4: sekarang ini kan salah satu yang kita lihat adalah kalau dulu, Kak, penggunaan antibiotik ini itu sudah sangat tidak terkontrol, Kak.
3: Iya sih.
4: Contohnya sakit kepala minumnya amoksilin. di warung jual amoksilin gitu kan.
3: Benar. Betul sekali.
4: Amoksilin. Iya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi, Kak. Di apotek pun tidak akan melayani, tidak akan melayani amoksilin ini, Kak. Tidak akan melayani amoksilin tanpa resep dokter.
3: Betul.
4: Karena ini adalah obat yang harus diresepkan oleh dokter. Nah, itu yang pertama, Kak. Nah, terus setelah itu kan pasti akan di edukasi bahwa ini minumnya kalau antibiotik sampai habis ya.
3: Iya kan, betul, kan, sampai habis, betul.
4: Obatnya dihabiskan. Nah, pemberian antibiotik minimal 3 hari, maksimal bisa sampai 2 minggu, Kak. Nah, kalau 2 minggu, itu 2 minggu itu berarti pasien bawa obat kan banyak, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Nah, baru minum obat 3 hari,
3: susehat.
4: Susehat. Akhirnya ini obat yang sisa, kasih tetangga, Kak.
3: Simpan toh, ada tetangga yang panas langsung, atau sakit kepala langsung dikasih di tetangga.
4: Nah, iya. Jadi yang maksudnya yang seperti ini memang saya pikir ini adalah tugas kita bersama ya Kak ya,
3: iya.
4: Terkait dagu sibu ini.
3: Mm-hmm.
4: Atau gerakan cermat tadi Kak. Jadi iya. Kalau misalnya kita gema cermatnya ini, kita sosialisasikan kembali dengan prinsip utama yang diajarkan adalah dagu sibu ini Kak. Dapatkan
3: gunakan.
4: Kita beli obat di sarana yang resmi, apotik, toko obat berizin gitu kan Kak.
3: Betul.
4: Terus gunakan berarti kan digunakan dengan baik Kak, dengan aturan pakai yang baik, dengan indikasi yang tepat gitu Kak. Terus bagaimana simpannya? Jauhkan dari anak-anak, simpan di tempat yang kering, tidak lembab, terhindar dari matahari yang langsung, gitu kan Kak. Terus buang, hancurkan obat ini, buang di tempat yang memang agar tidak disalahgunakan atau tidak mencemari lingkungan. Jadi memang ini adalah saya pikir akan menjadi tugas kita bersama Kak, bukan saja dari lini kesehatan dalam hal ini apoteker Kak, tetapi dari masyarakat juga, terus dari media juga Kak. Dari media, terus kalau kita bisa gerakan ini lebih gencar, maka resiko-resiko terkait resistensi, efek samping, kayak gitu bisa kita tekan Kak. Demikian Kak.
3: Oke. Nah, Bu Dokter tadi sempat singgung tentang media sosial. Sekarang kan kita pakai Google aja, kita foto judul obatnya atau kita foto kemasan obatnya aja langsung ketahuan ya di situ ya. Obat ini berguna untuk ini dan sebagainya, kan ibaratnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi masyarakat yang lebih percaya informasi obat dari media sosial dibandingkan konsultasi dengan apoteker? Padahal sebenarnya dua ini kalau berjalan berbarengan akan lebih baik ya. Artinya ketika kita membaca di media sosial, kita pastikan ke apotekernya ya kan, baratnya kayak begitu kan sebenarnya nih. Gimana nih Bu Dokter?
4: Betul. Itu media itu berarti kan kita lebih cerdas dengan media dan tambah pintar dengan mencari informasi gitu ya Kak.
3: Iya, betul.
4: Memang apa ya Kak, saya pikir itu tantangan.
3: Tantangan ya, benar. Ini tantangan, betul. Tantangan dengan perkembangan teknologi yang membuat masyarakat jadi pintar sendiri.
4: Iya Kak, jadi kalau maksudnya sedikit sharing seperti saya di tempat praktek, setelah beberapa kali pasien itu minum obat sendiri tidak sembuh baru datang gitu kan.
3: Saya sudah minum obat ini
4: begitu betul. Kan. Nah, sedangkan obat ini Kak, sebetulnya kan ada efek samping. Nah, efek samping ini yang memang kadang-kadang tidak disadari dengan baik gitu loh Kak. Yang kita hindari juga efek samping yang, kan ada efek samping yang baik, yang akhirnya menimbulkan kebaikan. Nah, itu yang takutnya ada gitu Kak.
3: Iya sih.
4: Itu memang, jadi kita harus, ya harus mengkampanyekan. Saya pikir ini kampanye yang paling penting dan ini juga pasti akan dibantu oleh RRI ya Kak ya.
3: Iya dong, kita sebagai media milik masyarakat ya, media publik ya, jadi harus kita menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat buat publik nih. Tidak masalah kita mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga harus tanya sama yang expert, yang pakarnya gitu kan.
4: Betul Kak.
3: Iya, jangan jadi apa mendiagnosis diri sendiri melalui media, wah ini, atau AI gitu kan. Oke.
4: Baik. Itu tantangan tersendiri lagi Kak itu Kak.
3: Iya kan, betul. Oke. Bu Dokter, kalau sekarang kita bicara tentang kesenjangan kompetensi apoteker antara fasilitas kesehatan di pusat kota nih ya dan wilayah yang sangat mudah untuk aksesnya gitu dengan yang wilayah yang sangat sulit aksesnya atau pelayanan yang lebih terbatas. Ini seperti apa kesenjangan ini?
4: Kalau kalau di kota ya,
3: yeah.
4: Kalau di kota itu tentunya tidak ada kesenjangan yang sangat luar biasa seperti ini. Tetapi kalau kita bicara di daerah-daerah seperti entah mungkin di daerah-daerah dengan geografis yang sangat luar biasa,
3: Betul.
4: terlebih di fasilitas-fasilitas kesehatan yang di kecamatan seperti puskesmas. Puskesmas itu kan harus ada di masing-masing kecamatan ya, Kak ya.
3: Iya, betul.
4: Nah, kalau di kota dengan lingkup yang seperti ini, puji Tuhan tidak ada kesenjangan, Kak. Tapi kalau yang di daerah, nah ini kan tentunya menjadi, ya itu tadi ya, menjadi tantangan tersendiri. Wilayah geografis, apakah apoteker bisa ada di sana. Tetapi Gerakan Nusantara Sehat, Kak, Kakak, Gerakan Nusantara Sehat itu dari Kementerian Kesehatan itu yang turun ke puskesmas-puskesmas yang di pelosok itu tuh yang diturunkan dokter, apoteker itu satu paket, Kak. Dokter, apoteker, terus ada tenaga bidan. Jadi itu ada di wilayah-wilayah itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat yang sulit, Kak. Gitu, Kak. Itu
3: Keren
4: program
3: ya.
4: dari Kementerian Kesehatan, Kak.
3: Udah satu paket ya
4: Untuk
3: semuanya.
4: iya, sudah satu paket.
3: Oke.
4: Sudah satu paket nanti diturunkan selama 1 tahun, begitu, Kak.
3: Oh,
4: Jadi
3: ya
4: itu untuk
3: betul.
4: menjawab kesenjangan kesenjangan apa
3: Kompetensi tadi ya.
4: pelayanan. Ya, begitu, Pak.
3: Oke, menarik. Nah, ini berarti dedikasi untuk negeri dong ya. Ini para dokter-dokter muda, apoteker-apoteker muda yang sekolah lulus gitu, jangan mau di tempat enak aja gitu kan ya. Karena Anda
4: Betul,
3: memberikan
4: Pak.
3: pelayanan dan jasa kepada masyarakat harus mau ketika ditempatkan di daerah terpencil atau di pedalaman begitu kan ya. Itu
4: Iya, Kak.
3: harus berdedikasi sampai seperti itu. Oke. Nah, begini nih, Bu Dokter. Tiba-tiba ada kasus nih. Siapa?
4: Bagaimana, Kak?
3: Siapa yang harus bertanggung jawab nih ini ya, ketika ada pasien atau masyarakat yang salah menggunakan obat. Apakah itu adalah salah si masyarakatnya, si oknum itu, ataukah fasilitas kesehatannya atau tenaga kefarmasian nih? Mari kita menelisik lagi. Akan.
4: Maka kalau yang seperti ini, Kak, ini tanggung jawab ketika pasien salah menggunakan obat, nah ini ditentukan oleh akar penyebabnya kesalahan ini dari mana.
3: Okay.
4: Pasien apakah membeli obat sendirikah? Maksudnya kadang-kadang pasien itu bilang gini, iya beta batuk pil, langsung beta mau minta beli antisa, nah kayak gitu. Jadi langsung dikasih. Jadi ini bisa saja ini kelalaian dari pasien sendiri, itu yang pertama.
3: Okay.
4: Tapi kalau misalnya diberikan di fasilitas kesehatan oleh dokter, berarti ini kan atas tanggung jawab dari si pemberi layanan kesehatan. Dalam hal ini fasilitas kesehatannya. Jadi misalnya pada saat datang pasti ditanya sih, Kak, apakah ada alergi atau tidak, seperti itu. Gitu. Karena misalnya dari 1.000 orang yang diberikan parasetamol saja, misalnya begitu ya, Kak. Parasetamol ini kan termasuk obat bebas, Kak.
3: Iya.
4: Itu kalau lingkarannya, kalau nggak salah lingkaran hijau. Jadi kan ada tuh.
3: Sebebas
4: ada
3: itu.
4: Kode-kode, Kak. Jadi ada kode-kode. Jadi ada di itu ada lingkaran-lingkaran yang menunjukkan dia lingkaran hijau ya kayak gitu. Itu termasuk misalnya parasetamol atau vitamin. Itu bisa diberikan, tetapi ternyata parasetamol bisa saja memberikan efek alergi. Nah, gitu toh, Kak.
3: Betul.
4: Nah, kalau itu diberikan oleh fasilitas kesehatan, itu menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan. Begitu.
3: Iya.
4: Jadi
3: okay.
4: itu
3: akarnya
4: itu,
3: dulu ya, akar permasalahan. Iya.
4: Iya, seperti itu, Kak. Jadi tapi memang itu memang kita harus saling ya, Kak ya.
3: Betul. Setuju, setuju.
4: Gitu, apalagi lagi dengan era digitalisasi yang seperti ini, jadi tanggung jawab itu karena banyak sekali kita yang akhirnya mengobati diri sendiri, Kak.
3: Iya, jadi dokter untuk diri sendiri dan apoteker untuk diri sendiri.
4: Begitu, Kak. Jadi okay, memang kita
3: baik
4: perlu untuk sama-sama mengkampanyekan kembali gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat.
3: Betul.
4: Dan juga dengan cara dagu sibu itu, Kak.
3: Setuju. Yang terakhir, Bu Dokter, apakah Dinkes punya indikator nih untuk mengukur keberhasilan literasi obat? Jadi bukan sekedar menghitung jumlah kegiatan sosial, sudah kesana kesini, sudah sosialisasi dan sebagainya. Ada tidak indikator tertentu?
4: Indikator keberhasilan
3: literasi obat kepada masyarakat,
4: Kak, ini nanti saya lihat kembali ya, Kak, ya. Saya belum bisa jawab sekarang.
3: Iya.
4: Tapi kalau apa, ini menjadi saran buat kami juga.
3: Iya, betul.
4: Karena ya edukasi terkait penggunaan obat begini ini kan maksudnya kita tidak hanya ke masyarakat, Kak. Jadi bisa lewat sekolah-sekolah,
3: iya,
4: ya, seperti itu, Kak. Jadi dari usia anak-anak sekolah pun anak ini juga bisa paham terkait penggunaan obat yang rasional, kayak gitu, Kak.
3: Iya, oke. Jadi mungkin dengan semakin sedikitnya masyarakat yang mungkin membeli obat tanpa resep dokter mungkin ya, atau mungkin semakin sedikit kebal terhadap antibiotik karena sering tadi ya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol lagi kalau begitu nanti ya. Mungkin pesan-pesannya aja deh untuk masyarakat terkait dengan tadi, masyarakat yang cermat tadi dan juga dagu sibu ini. Silakan, Bu Dokter.
4: Untuk pendengar RRI Pro 1, mari kita sebagai masyarakat harus cerdas menggunakan obat dengan gerakan dagu sibu. Gunakan, dapatkan, simpan dan buang. Dan ingat obat, ingat apoteker.
3: Cie. Terima kasih, Bu Dokter. Dan satu lagi, ingat.
4: Terima kasih, Kak.
3: Ingat lanjut sarapannya. Ya.
4: Ya. Kak, terima kasih ya, Kak, ya. Salam sehat.
3: Salam sehat.
4: Kak, dan juga pendengar RRI Pro 1, salam sehat.
3: Salam
4: dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.
3: Iya, terima kasih Kakak, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak.
3: Ya, pendengar, demikian wawancara pagi kita bersama Dr. Yohanita Tukan yang merupakan Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Menarik ya, apoteker kuat, masyarakat cerdas, gunakan obat. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita. Setelah ini kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca dan juga kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami.
2: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang. Website rri.com.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, berikut informasi cuaca langsung dari BMKG Antari Kupang bersama dengan Kak Nani. Kak Nani, silakan.
3: Ya, halo, selamat pagi sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi harinya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah hingga berawan tebal. Malam hari cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi dini hari cerah hingga berawan tebal, berpotensi kabut untuk Jawa dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar 20 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu 14 hingga 27 derajat Celcius dengan arah angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Dan untuk informasi perakiraan sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Nani. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Demikian info cuaca hari ini. Kerjasama BMKG Lestari Kupang dengan RRI.